0: salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman enggak kayak gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Fidyawati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepanaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Jantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan skala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
18: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
19: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
20: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
19: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
21: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tepat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
19: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelanta menjadi rupiah, minyak jelanta masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
0: Jelanta ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
1: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
0: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelanta ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelanta ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
1: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
1: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
4: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
5: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar Mansur sama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari portal media Info BMKG. Untuk hari ini 19 Juli 2026, pagi hari diperkirakan cara berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Luwu, Nrekang, Boni, dan Sinjai. Siang hingga sore hari nanti diperkirakan cara berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Pinrang, Tanah Toraja. Untuk malam hari, pendengar diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Pinrang, Tanah Toraja, Wajo, dan hujan sedang di wilayah Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Pinrang, Tanah Toraja, Wajo, Boni, Sinjai, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Sudah ada di kisaran 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 100%. Angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Makassar pagi ini.

0: We would be his.
1: Info film minggu ini.
2: Bilang, kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
5: Loh, buset, Lim udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
6: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
7: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel. Adikku, dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.

Pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Pendengar, pagi hari ini kami hadirkan informasi sebuah film bergenre fantasi adventure.

Dwayne Johnson, disutradarai oleh Thomas Kail, dan diproduksi oleh Walt Disney Picture. Film ini sudah mulai tayang pada 8 Juli 2026 kemarin. Dan tentunya akhir pekan ini dapat Anda habiskan untuk menonton film ini bersama dengan keluarga.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran gereja dari GPIB Bukit Zaitun, Makassar.
1: Melihat pria yang terluka itu, namun memilih untuk melewatinya tanpa berhenti untuk memberikan bantuan. Namun, seorang Samaria yang seringkali dianggap sebagai musuh oleh orang Yahudi justru datang dan menunjukkan belas kasihan dan merawat pria yang terluka itu dengan penuh kasih. Dalam hidup ini, kita dipanggil untuk menyatakan kepedulian, mengasihi dan menyatakan kasih yang nyata kepada yang menderita adalah panggilan misionaris dari gereja GPIB bagi setiap orang pada saat ini. Perlu kita pahami pula bahwa misi bukan hanya tentang pergi ke tempat yang jauh untuk menyebarkan Injil, tetapi juga tentang melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan mau merespon dengan hati yang penuh belas kasih. Menyatakan kasih Kristus dalam dunia yang seringkali terpecah belah oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpedulian, kepedulian terhadap mereka yang menderita menjadi semakin penting. Inilah yang menjadi panggilan hidup seluruh warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB yang menyatakan kasih Kristus bagi sesama yang menderita menjadi komitmen pelayanan Yankes GPIB kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengagungkan nama Tuhan dalam kemuliaannya.

0: Umat Tuhan, ibadah hari Minggu di pagi hari ini ditahbiskan dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 11 ayat 17 menjadi nas pembimbing kita saat ini yang menyatakan, orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Yesus Kristus.
1: Dan sertamu juga.

Jemaat Tuhan, dengan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa dalam doa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkan kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baruilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang engkau berikan, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Umat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam Yesaya 55 ayat 7 yang menyatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan.

Umat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama kita mendengar dan membaca perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Perintah hidup baru dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dilayangkan oleh paduan suara pelkat PKB Sektor Pelayanan 7, Boas.

Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian bapak-bapak sekalian. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersatu dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan anugerahkan kami kehidupan. Kami menikmati persekutuan ini dalam semangat kekeluargaan, semangat persaudaraan, semangat orang-orang yang bersyukur karena menghayati berkat Tuhan yang tidak berkesudahan atas kami semua. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan menegur kami, yang akan mengkritik kami, yang akan memperbaharui kami, dan yang akan memberikan kami damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah atas kami semua dalam pimpinan Roh-Mu, karena kami semua siap, kami semua membutuhkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama mendengar dan membaca firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 12. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 12 yang menyatakan, Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Yusuf diberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuannya terpikat melihat Yusuf, lalu berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku, kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun perempuan itu merayu Yusuf dari hari ke hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan.

dipersilakan duduk kembali. Bapak ibu saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, shalom. Boleh pantun satu kali? Jahelah. Bendera Indonesia ada merah, ada putih. Ada putih, ada merah. Kurang, cakepnya kurang. Ulang. Bendera Indonesia ada putih, ada merah. Bendera Inggris ada putih, ada merah. Selamat datang di pagi hari yang cerah. Nikmatilah Tuhan sang sumber anugerah. Bisa gitu? Bisa, boleh jadi ya. Enggak usah dicakepin lagi. Lanjut lagi? Jangan, enggak usah. Bapak ibu saudara sekalian, pagi ini yang cerah ini tadi, kita akan merenungkan hal yang saya yakin buat bapak ibu saudara sekalian bukan yang pertama ini untuk merenungkan kisah Yusuf di rumah Potifar. Begitu ya, enggak pertama tuh semuanya tuh. Enggak pertama, kita tahu ceritanya dari dulu begitu-begitu, enggak ada sisipan, enggak ada tambahan, dari dulu seperti itu. Kisah Yusuf di rumah Potifar ini mau mengajarkan kita banyak hal sebetulnya, tapi kita masuk hanya dalam dua pokok pikiran saja. Pokok pikiran pertama itu bisa kita bagi dari ayat 1 sampai ayat 6. Nanti ayat 7 sampai 12 bagian kedua. Ayat 1 sampai 6 berbicara tentang capaian hidup Yusuf, yang dimana di cerita kita dikatakan bahwa Yusuf ada di rumah Potifar yang adalah orang Mesir, dan kemudian ketika Yusuf di rumah itu dia mendapat statusnya budak, statusnya pelayan, tapi mendapat hak istimewa. Karena apa? Karena Potifar merasa ini anak beda banget gitu sama anak-anak yang lain, masih muda kan, termasuk muda. Yusuf ini anak muda tetapi kok beda cara hidupnya, perilakunya dengan anak-anak Mesir yang waktu itu ada di sekitarnya Potifar, yang memang orang-orang Mesir itu sendiri. Ini beda, ini anak orang Ibrani ini, orang Ibrani ini berbeda sekali. Makanya Potifar melihat bahwa ada sesuatu yang lain. Ternyata Yusuf mengakui bahwa itu karena Tuhan besertaku. Begitu Tuhan, Allahnya orang Ibrani waktu itu, dibilang Tuhan itu besertaku. Maka Potifar bilang, siapa itu Tuhan? Tapi terlepas dari kepercayaan Potifar, Potifar tidak langsung percaya, dia hanya melihat Yusuf yang punya Tuhan, maka segala sesuatunya dipercayakan kepada Yusuf. Ingat, ini seorang pelayan, seorang budak, seorang anak belian, anak yang dibeli, tetapi dia punya hak istimewa. Potifar bilang, semua yang ada di rumah ini bisa menjadi milikmu, dan yang kau hanya pikirkan haruslah cuma cari makananmu saja. Begitu, kecuali makananmu, silahkan pusingkan itu sendiri. Sudah, seperti itu. Tiba-tiba Yusuf sudah mendapatkan kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman. Bahkan Yusuf sendiri tadi dengan tegas mengatakan, semua yang ada di rumah ini adalah bagianku. Bahkan tuanku tidak lebih besar daripada aku. Bayangkan, seorang budak mana yang bisa berani ngomong kayak begitu? Tuanku tidak lebih besar daripadaku. Ini kan kalau zaman sekarang misalnya ada orang yang kerja di rumah membantu, bahwa dia tidak lebih besar daripada saya. Bapak ibu, menurut bapak ibu ini kurang ajar atau enggak? Kurang ajar kan ya? Tapi faktanya Yusuf berkata itu di hadapan istrinya Potifar. Nanti sebelum masuk ke situ lagi, Yusuf sudah ada di zona nyaman, dia dapat pekerjaan yang enak, karakternya dihargai, dan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kalau kita ingat bapak ibu saudara sekalian, di sini di ayat tadi dikatakan bahwa semuanya karena Tuhan menyertai Yusuf, dan segala sesuatu yang dilakukan Yusuf dibuat oleh Tuhan berhasil. Pertanyaan singkat, apakah itu berlaku untuk kita sekalian di zaman sekarang bapak ibu? Berlaku? Bapak ibu disertai sama Tuhan atau tidak? Merasa disertai? Amin. Merasakan penyertaan Tuhan? Dan percayalah, ketika Tuhan yang sama di perjanjian lama kepada Yusuf ini menyertai Yusuf dan membuat segala sesuatunya menjadi berhasil, maka itu pun berlaku untuk kita sekalian. Selama kita menghayati penyertaan Tuhan sungguh-sungguh, betul-betul, maka niscaya jika Tuhan berkehendak, segala sesuatu yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Dan percayalah, Tuhan yang kita percaya saat ini adalah Tuhan yang sama di perjanjian lama yang Yusuf percaya juga. Itu yang pertama. Jadi kenyamanan hidup didapatkan bukan karena Yusuf berusaha mati-matian untuk memperjuangkan hidupnya, bukan juga tentang bagaimana dia harus mengorbankan ini dan itu.
Tidak, ternyata kalau jalan Tuhan untuk orang-orang itu kan berbeda-beda. Ada yang harus bekerja keras, ada yang ternyata harus tersakiti. Seperti Yusuf contohnya. Kalau kita ingat cerita Yusuf sejarahnya sebelumnya, dia dibenci saudara-saudaranya, difitnah saudara-saudaranya, habis itu dibuang, dibuang di sumur, Bapak Ibu. Ada yang pernah punya pengalaman dibuang di sumur? Enggak kan? Ngapain juga sampai ke situ gitu. Dibuang di sumur, habis itu setelah dibuang dijual ke Mesir, dan inilah dia sekarang. Ketika dia dijual di Mesir, orang menganggap mereka menganggap Yusuf sebagai sosok yang berbeda. Karena apa? Karena Yusuf mengakui Tuhan menyertai, begitu. Karena penyertaan Tuhan, saya menjadi berbeda dengan orang-orang yang Mesir yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Poin utamanya di sini adalah kalau kita mengklaim bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang menghayati keberadaan Tuhan dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan, yang kita cerminkan dalam hidup kita, ya mencerminkan keberadaan Tuhan itu. Harusnya seperti itu. Jangan bilang kita, saya percaya Tuhan menyertai saya, tapi kita masih jadi tukang bohong, tapi kita masih jadi tukang tipu, tukang fitnah, tukang macam-macam yang tidak bersesuaian dengan pernyataan saya anak Tuhan, tapi yang kita lakukan bertentangan dengan pernyataan kita itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan cara yang seperti itu? Meskipun toh selalu kita bilang manusia tidak luput dari kesalahan, begitu ya Bapak Ibu ya? Manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi dalam kesalahan-kesalahan itu, saya mengatakan di sini melalui firman Tuhan, meskipun kita hidup dalam kesalahan, masih ada ruang untuk pertobatan sampai Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang, ruang pertobatan itu banyak sekali Tuhan siapkan, dan melalui doa. Itu Yusuf. Yusuf di bagian pertama ayat 1-6 ini berbicara tentang capaian hidupnya yang semuanya ada Tuhan di dalamnya. Tapi seperti yang kita tahu, tantangan dalam kehidupan itu apa Bapak Ibu? Ada istilah harta, tahta. Kalau pria, harta, tahta, wanita. Kalau wanita, harta, tahta, pria dong ya. Kalau kita semua, harta, tahta, wanita, Tokopedia, Lazada, Traveloka. Semua bisa menjadi hal-hal yang membahayakan ya kan, bisa menjerumuskan kita kalau kita dipergunakan tidak bijak. Tapi kalau kita bijak itu menjadi hal-hal yang menolong begitu. Harta bisa jadi menolong, tahta bisa jadi menolong, atau jabatan. Perempuan atau wanita bisa menjadi penolong, bisa menjadi pasangan suami, bisa menjadi istri. Terus aplikasi yang lain juga bisa menjadi menolong kalau kita gunakannya dengan bijaksana. Nah itu. Tantangan itu muncul bahkan kepada Yusuf yang dalam hidupnya saat ini berada dalam penyertaan Tuhan. Tiba-tiba cobaan muncul. Cobaan datang dari mana? Istrinya Potifar. Kira-kira istrinya Potifar dipengaruhi siapa? Dipengaruhi siapa? Iblis. Jangan serius banget ngelihat ke saya iblisnya. Bagian iblis ke saya lihatnya tajam banget dah. Pasti ini kan pengaruh iblis. Kemudian istrinya Potifar ini datang kepada Yusuf. Saya kan ngebayangin, wah Yusuf ini ucup lagi. Yusuf ini budak di rumahnya Potifar. Mungkin ketika suatu hari di sini dia lagi ngelap jendela, apalagi nyapu-nyapu, tiba-tiba datang istrinya Potifar. Yusuf, marilah tidur denganku. Ah, bapak-bapak, coba bapak-bapak kalau ada di posisi seperti ini. Enggak, saya enggak tahu kenapa bapak-bapak ketawa ya. Saya enggak tahu. Tapi ketika bapak-bapak misalnya dalam posisi Yusuf yang adalah orang kepercayaan, kemudian tiba-tiba datang istri si tuannya dan kita bilang, tidur sama-sama yuk. Bapak-bapak mau ngapain? Di situ ada bahasa Jepang yang mengatakan istighfar. Kan kita harusnya langsung bingung, ini perempuan kenapa nih? Kenapa dia begini nih? Kesabet apa dia? Begitu, kesabet apa sih bahasa Makassar kesabet tuh? Kepes gitu. Wah udahlah pokoknya itu deh. Dia kenapa? Kan Yusuf pasti curiga kan ya? Laki-laki normal kan pasti curiga. Wah ini ada apa-apanya nih? Mungkin ada sesuatu, ada settingan, ada doa, macam-macam kita gak tahu. Kita jangan-jangan lagi dijebak. Enggak. Ternyata Potifar melakukan itu
3 kali kepada Yusuf, menawarkan hal itu. Yusuf, tidur sama-sama yuk gitu. Atau mungkin ada panggilan sayangnya, Ucup, bobo yuk. Kan gak mungkin begitu ya, saya gak tahu ya bahasanya gimana. Orang ini bahasa perjanjian lama begitu. 3 kali tidak mau. Yang akhirnya di bagian ketiga, Yusuf dipaksa, akhirnya bajunya ditarik, sampai bajunya Yusuf tinggalkan, dan Potifar, istrinya memegang baju Yusuf. Di situ tantangan terjadi, bahkan ketika orang yang disertai oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, tetap kena cobaan. Di sini kan logika kita harusnya berpikir bahwa wajar kalau kita sekalian hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan, masih ada aja tantangan-tantangan pergumulan kehidupan. Dan ternyata Yusuf mau mengajarkan bagaimana cara kita bersikap menghadapi pergumulan-pergumulan atau tantangan tadi itu. Yusuf tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak jatuh ke dalam dosa, dia tidak melakukan dosa sekalipun ketika istrinya Potifar mengajak dia tidur bersama. Mungkin kalau nonton bersama boleh ya, cuma saya nggak tahu, dulu belum ada Piala Dunia pasti. Nobar, Yusuf nobar yuk, bukan kayak gitu. Nah itu Bapak Ibu, ini yang menarik. Dalam posisi zona nyaman, dan itu dalam penyertaan Tuhan, Yusuf tetap dapatkan tantangan-tantangan seperti itu. Bapak Ibu pernah mengalami posisi seperti itu? Bapak Ibu ya, bukan bapak-bapak. Kita udah beda konteks lagi yang tadi, bukan lagi ngelap jendela, tiba-tiba istri orang datang. Gitu. Kita semua pernah mengalami ketika kita merasa ada di dalam zona nyaman, kita merasa perlindungan dan penyertaan Tuhan kita hayati baik-baik, kemudian banyak hal-hal yang bisa menggerus sedikit demi sedikit kepercayaan kita itu atau keteguhan kita itu. Dan itu datang semua. Jangan heran Bapak Ibu kalau Yusuf yang dilindungi Tuhan saja, yang diberkati Tuhan saja dapat seperti itu. Karena ketika iblis mau mencobai manusia, bukan cuma manusia, iblis saja bisa mencobai Tuhan direct, one by one gitu, face to face. Iya kan? Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, kemudian tiba-tiba iblis mendatanginya dan mencobainya. Tuhan aja dicobai iblis, apalagi kita, cuma anak-anaknya. Pasti dicobai iblis dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya di cerita kita adalah tentang wanita gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua ini, yang pertama tadi, apa yang kita lakukan dibuat berhasil itu karena kita menghayati penyertaan Tuhan dan hidup menurut jalan atau bersepadanan dengan apa yang diberikan oleh Tuhan itu. Yang kedua, berbicara tentang ketika kita di zona nyaman dalam berkat-berkat Tuhan juga, tetap ada yang namanya cobaan atau tantangan atau rintangan, apapun bahasanya, yang jelas seperti itu, yang bisa mengganggu keteguhan iman kita. Nah, pesannya di sini adalah untuk kita sekalian, dalam kehidupan kita masa sekarang ini, semuanya itu tetap relate, tetap berlaku, bahwa ya kita bisa hidup dalam kemapanan, ya kita bisa hidup ketika kita mapan, banyak hal-hal yang menggoda, yang menggerus, yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa kapan saja, termasuk fitnah. Di sini istrinya Potifar memfitnah Yusuf dengan dia cerita selanjutnya ya, kita spill sedikit. Cerita selanjutnya ketika dia memegang bajunya Yusuf, Yusufnya lari keluar rumah. Habis itu istrinya Potifar apa yang dia lakukan? Berteriak-teriak, lihat orang Ibrani yang dibeli ini mau memperkosa saya, habis itu mau menyakiti saya, mau meniduri saya. Ini buktinya bajunya masih dipegang. Akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukkan ke penjara. Tapi karena sekali lagi rumusnya, karena Tuhan menyertai Yusuf, di penjara pun kepala penjaranya entah mengapa memberikan kepercayaannya kepada Yusuf untuk mengelola tahanan yang ada di dalam penjara. Jadi kepala penjara saja bisa melihat perbedaan Yusuf dengan orang-orang Mesir lainnya. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diciptakan ini, kita dengar firman Tuhan seperti ini, supaya kita bisa hidup berbeda dengan apa yang biasanya terjadi di dunia ini. Ketika ada orang berbohong, kita enggak. Ketika ada orang menipu, kita tidak. Ketika ada orang memfitnah, kita tidak. Ketika ada orang memperlakukan kita semena-mena, kita tidak. Begitu. Kan saya sering mengatakan, kalau kita disakiti, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Mengampuni? Ya? Kalau kita dikhianati, apa yang akan kita lakukan? Mengampuni. Kalau kita dibenci, apa yang kita lakukan? Mengampuni. Betul enggak? Kok enggak semuanya jawab?
Betul, Bapak Ibu kalau dikhianati begitu, wah dikhianati, apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Manusia pada umumnya deh, balas. Kalau ditampar pipi kanan, balas dengan pipi kiri, kan enggak seperti itu kan ya? Saya sering katakan, Bapak Ibu pernah diludahin orang? Ada yang pernah diludahin orang? Kalau misalnya Bapak Ibu, ada orang gak dikenal tiba-tiba ngeludahin Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Kira-kira? Apa gak ada yang mau berani? Apa karena ini di gereja? Kan itu, ada hal seperti itu yang kadang memicu emosi kita, macam-macam seperti itu. Kadang jangankan hal-hal yang ekstrim seperti itu sampai diludahi. Kadang di jalanan aja kita gak bisa kontrol emosi, begitu kan ya. Macam-macam termasuk saya, begitu. Dalam hal ini kan banyak ruang introspeksi, harusnya iya ya, harusnya ngapain juga emosi ya, orang saya emosinya di kendaraan saya sendiri yang saya emosiin, gak tahu saya lagi emosi, begitu. Karena saya mikir begitu juga, iya juga ya. Nah oleh karena itu, di sini mau disampaikan dua hal tadi menjadi pesan kita, terutama yang pertama tadi, bahwa ingat manusia dalam penyertaan Tuhan harus kita imani segala sesuatu yang dilakukan akan dibuat Tuhan berhasil kalau itu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ini pelajaran yang penting, perlakuan semua orang terhadap Yusuf, ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang dilibatkan kepada Yusuf, yang diberikan pada Yusuf. Yusuf tidak melakukan perlawanan sekali. Tapi ini catatannya, ketika Yusuf tidak melakukan perlawanan, justru di ruang itulah keadilan Tuhan bekerja. Amin. Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang Kristen tidak melawan, diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan seenaknya, diotak-atik seenaknya, bahkan diperlakukan hal yang tidak sewajarnya, ketika kita diam, itu berarti kita sedang membiarkan Tuhan bekerja di ruangnya, di ruang keadilannya. Dan percayalah, Tuhan punya keadilan yang di luar nalar manusia. Keadilan Tuhan bisa datang dengan berbagai macam bentuk. Bukan kita mau mengancam bahwa tenang, nanti Tuhan balas. Bukan seperti itu, tapi kita tahu cara kerja Tuhan. Berikan semua situasi itu kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja di ruang keadilannya. Itu pesan pertama. Yang kedua tadi, ingat, dalam zona nyaman, melalui kisah Yusuf tadi ini, diingatkan juga buat kita sekalian, supaya kita semua tetap berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai si iblis mempengaruhi kita dan menggerogoti kita, supaya kita jadi serupa dengan dunia. Dan dalam rangka yayasan kesehatan, GPIB yang saat ini juga berhari ulang tahun, kita sekalian diingatkan bahwa yayasan kesehatan ini pun, tetap kita harus doakan bersama supaya dalam pelayanannya juga mencerminkan orang-orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, yang berhasil menghayati penyertaan Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan dan mereka layani orang-orang sekitar mereka menerima kebahagiaan dari pelayanan itu sendiri. Oleh karena itu saya mengucapkan kepada kita sekalian, selamat menjadi umat-umat Tuhan yang terus menghayati keberadaan Tuhan. Selamat menjadi orang-orang yang menghayati dan merepresentasikan kehadiran Tuhan dalam jiwa kita masing-masing. Dan tetap teguh dan berdoa ketika pergumulan datang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.

Umat Tuhan, marilah berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang masing-masing dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersatu hati dalam doa syukur syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu. Dari perenungan firman Tuhan saat ini, melalui kisah Yusuf di rumah Potifar dan istri Potifar, kami bersyukur, berterima kasih. Ada nilai-nilai kehidupan yang harus kembali kami ingat, harus kembali kami hayati, terutama ketika kami diingatkan, kami adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Itu berarti karena bentuk tanggung jawab Tuhan dan begitu kasih Tuhan besar atas kami, maka kami harusnya kembali menghayati bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Bahkan ketika kami berduka, ketika kami bersedih, apalagi ketika kami berbahagia, kami harus terus belajar menghayati kehadiran Tuhan. Supaya ketika kami cenderung mau melakukan kesalahan, melakukan dosa, bahkan hal-hal yang menggerus keteguhan iman kami, kami tetap belajar dan mengingat bahwa Tuhan ada di dalam tubuh kami ini melalui Roh Tuhan yang kudus itu. Oleh karena itu Tuhan, kami belajar dari Yusuf supaya kami tidak juga menjadi serupa dengan dunia, dengan tawaran-tawaran duniawi yang bisa saja menjebak kami di dalam berbagai macam pencobaan, bahkan menjebak dan menjerumuskan kami di dalam berbagai macam dosa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pembacaan dan renungan ini, karena sekali lagi kami diingatkan untuk jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Dan dalam penyertaan Tuhan ini, jangan biarkan kami menyia-nyiakan kehidupan kami, waktu-waktu kehidupan kami untuk kami isi

Biarlah kami mengisinya dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang hadir saat ini. Ibadah baik mereka dan mereka yang beribadah di gereja ini secara online. Ibadah yang dilayankan secara live streaming. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang setia beribadah ini. Bahkan kami percaya juga Tuhan melihat dan mendengar isi hati mereka. Di antara mereka mungkin ada yang berseru minta tolong dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka saat ini. Di antara mereka mungkin ada yang menaruhkan kesedihan mereka, kekecewaan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan saat ini. Dan kami percaya Tuhan melihat hati, Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan mereka, dan Tuhan tidak akan membiarkan segala sesuatunya menjadi sia-sia ketika umat-umat Tuhan ini di dalam doa syukur syafaat ini menaruhkan pengharapannya kepada Tuhan yang punya kuasa sejati. Diberkatilah seluruh umat-Mu ini ya Tuhan, baik mereka yang lanjut usia, kaum perempuan, kaum bapak, anak pemuda, teruna, dan anak-anak kami yang masih kecil. Kami percayakan kehidupan seluruh umat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kehidupan mereka, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan mereka sampai Maranatha. Tuhan, kami juga berdoa terutama untuk anak-anak kami. Baik anak-anak kami yang masih di sekolah dasar, anak-anak kami yang di bawah 5 tahun, bahkan mereka yang ada di dalam kandungan sekalipun, kami berdoa untuk anak-anak teruna kami, kami berdoa untuk pemuda-pemuda kami. Tidak pernah bosan dan tidak pernah jemu kami berdoa untuk kebaikan mereka, supaya mereka semua hidup dalam penyertaan Tuhan, pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Supaya mereka juga belajar sama seperti Yusuf, punya sikap sebagai anak-anak Tuhan, punya sikap sebagai anak-anak yang menghayati Tuhan hidup dalam kehidupannya. Supaya mereka semua tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi justru mereka menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Anak-anak kami, pemuda-pemuda kami, remaja-remaja kami, seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Masa depan mereka, Tuhan yang tata, Tuhan yang rancang, dan kehendak Tuhan dipenuhi damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mereka yang bergumul sakit di rumah sakit ataupun di gereja ini. Ketika mereka sakit, mereka tetap datang beribadah. Kami percaya Tuhanlah sumber kesembuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas setiap sakit penyakit. Maka Tuhan, jadilah kehendak Tuhan atas mereka semua, umat-Mu yang bergumul dengan rasa sakit mereka. Dan kami percaya ketika mereka bergumul seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan.

berdoa, kami menyebutkan nama-nama keluarga ini, kami menaruh pengharapan yang sama, Tuhan, Tuhanlah kepala keluarga sejati atas mereka semua, Tuhanlah yang menjadi sumber berkat atas mereka semua, sumber damai sejahtera, dan Tuhanlah yang mengelola kehidupan mereka, karena mereka semua seutuhnya menaruhkan diri mereka, kehidupan mereka ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Banyak rencana-rencana, banyak rancangan yang dipikirkan, yang diusahakan, jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Karena kehendak Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Baik tim security, tim coaster, tim multimedia, tim layanan live streaming, para pengisi pujian, paduan suara PKB Boas, kantoria, organis, presbiter yang bertugas, dan semua orang yang terlibat dalam terselenggaranya ibadah saat ini dan sepanjang hari ini. Diberkatilah mereka, para pelayan-pelayan-Mu ini ya Tuhan, karena mereka semua juga milik Tuhan. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik, memberikan yang totalitas di tengah keterbatasan dan kelemahan. Tapi Roh Kudus Tuhan membuat mereka tetap percaya diri, membuat mereka tetap memberikan segala sesuatunya dengan segenap hati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pelkat PKB, para tim kerja dalam rangka HUT Pelkat PKB, dan juga setiap acara-acara, perlombaan-perlombaan yang dikerjakan, biarlah tim kerja ini Tuhan tetap anugerahkan kesehatan yang cukup. Tuhan berkati acara-acara supaya tetap berdamai, berjalan baik, supaya segala sesuatunya tetap berjalan menurut kehendak Tuhan, supaya segala sesuatunya menjadi berkat bagi banyak orang. Keceriaan, semangat persaudaraan, semangat kekeluargaan terbangun karena ada tim kerja yang bersusah payah, yang berjeri lelah untuk merencangkan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan juga GPIB Jemaat Bukit Zaitun ini di tempat yang adalah tempat kami bertumbuh bersama, tempat kami dididik bersama, tempat kami menikmati kekeluargaan bersama. Gereja ini milik Tuhan, Tuhanlah kepala gereja kami, kepala gereja yang sejati. Apapun yang terjadi dalam gedung gereja ini, baik itu proses pelayanan, relasi satu dengan yang lain, bahkan dengan hal-hal yang dirancangkan dalam program-program, Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kehendak Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan berkuasa atas gereja ini, atas orang-orangnya, atas pelayan-pelayan, atas seluruh umat Tuhan, warga jemaat. Supaya segala sesuatu tetap berkesinambungan dengan baik, damai sejahtera Tuhan dinyatakan di dalam gereja ini, dalam persekutuan yang indah di mana berkat Tuhan diperintahkan di atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami semua, kami percayakan juga Yayasan Kesehatan GPIB dengan pelayanan mereka, dengan kesaksian mereka. Biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka rancangkan, tetap menghadirkan terang Yesus Kristus untuk menolong orang-orang, terutama mereka yang bergumul dengan sakit. Bahkan yayasan kesehatan ini pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang, saudara-saudara kami yang ada di pedalaman-pedalaman. Diberkatilah segala sesuatunya, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan hidup di dalam pelayanan mereka untuk jadi berkat bagi banyak orang. Inilah kami Tuhan Yesus, bukannya kami datang untuk kehendak kami dalam doa ini, tapi jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Karena kami selalu setia berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.

informasi dan inspirasi. Pro 1 Makassar pagi ini.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wah, semangat semuanya. Tapi Bu Gia, Kak Ida mau yang lebih...

0: Pulangnya bawa buah pepaya. Kalau Idam dan Bugia bilang assalamualaikum, adik-adik jawab apa ya? Ah, hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Halo adik-adik yang lagi mendengarkan dan juga yang lagi nonton, kita kembali di acara kesayangan kita, Idola Indonesia Layak Anak. Nah, hari ini Kak Idam tidak sendiri. Kak Idam bersama Ibu Guru. Halo Bu Guru Gia.
1: Hai Kak Idam, apa kabar?
0: Sehat, Bu Gia apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Oke. Nah, hari ini selain bersama Bu Gia, kita juga sama anak-anak yang luar biasa. Dari mana sih Bu Gia?
1: Dari PAUD Negeri Biringkanaya.
0: Tepuk tangan.
1: Yeay.
0: Atau TK Negeri Biringkanaya ya Bu Gia.
1: Iya, betul sekali Kak Idam.
0: Oke. Nah, hari ini kita akan seru-seruan. Seperti biasa adik-adik, akan ada banyak persembahan dan penampilan dari teman-teman kalian. Apa aja sih Bu Gia hari ini?
1: Boleh ya Bu Gia bacain ya susunan
0: boleh
1: acaranya
0: dong.
1: Kembali. Oke.
0: Okay. Ya.
1: Yang pertama kita ada opening bersama-sama. Diharapkan semua nanti bunda-bunda, anak-anak, cantik-cantik yang ganteng-ganteng, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terus habis itu kita pembacaan ayat suci Al-Quran. Terus kita ke tari bunga, Kak Idam.
0: Wah. Selanjutnya?
1: Selanjutnya ada tari kunanta.
0: Iya.
1: Terus ada tari Bali.
0: Wah.
1: Ada tari indang.
0: Oke.
1: Ada fashion show juga Kak Idam.
0: Wah, wah, wah. Apalagi?
1: Terus ada tari mayal-mayal.
0: Yes.
1: Terus ada tari banana caca.
0: Wah, wah, wah. Banana caca. Apalagi?
1: Ada yamko rambe yamko.
0: Ya.
1: Terus nanti kita akan sama-sama nyanyi rukun sama teman Kak Idam.
0: Oke, jadi hari ini pokoknya kita bersenang-senang, seru-seruan sama-sama. Setuju? Oke, dan bunda-bunda tentunya juga dengan ayah handanya juga pada datang ke sini. Halo ayah bunda, apa kabar? Terima kasih juga sudah datang. Dan juga ada guru-guru pembimbing ya dari TK Biringkanaya. Halo ibu-ibu yang luar biasa. Dan tentu kita semuanya sudah tidak sabar Bu Gia ya.
1: Betul.
0: Ingin menikmati sama-sama persembahan dari anak-anak kita tercinta. Dan yang pertama kita akan bersama-sama terlebih dahulu akan menyanyikan lagu kebangsaan
1: Indonesia Raya.
0: Yuk kita sama-sama berdiri.

0: Adik-adik, ayah bunda silakan duduk kembali. Oke, Bu Gia, kita sudah memulai dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan biar lengkap, Bu Gia, biar acara kita lancar, baiknya apa dulu nih?
1: Baiknya apa dulu ya, sebelum kita memulai sesuatu?
0: Bagaimana kalau kita baca
1: doa?
0: Doa, setuju? Ya. Oke, silakan Bu Gia.
1: Yuk kita sama-sama berdoa dulu ya, sambil kita memanggil teman-teman dari kelas Melati.
0: Tepuk tangan untuk kelas Melati. Ada persembahan apa sih Bu Gia?
1: Ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Argo, Rama, Hafisa, dan Ashifa.
0: Silakan.
2: Ucapkan

0: Wah, masya Allah, anak-anak hebat. Namanya siapa sih?
1: Rama.
0: Siapa?
1: Rama.
0: Kalau kamu namanya siapa?
1: Argo.
0: Kalau ini namanya siapa?
1: Afisa.
0: Kalau itu?
1: Ashifa.
0: Tadi baca doa, baca apa sih?
1: Al-Fatihah.
0: Surah Al-Fatihah. Sama?
2: Sama apa lagi?
1: Ayat kursi.
0: Sama ayat kursi. Tepuk tangan dong. Masya Allah, anak-anak hebat. Semoga kita semuanya semakin rajin, Bu Gia, ya, baca Al-Qurannya. Terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali.
2: Hati-hati ya.
0: Tepuk tangan sekali lagi. Wah, anak-anak hebat.
2: Terima kasih.
0: Baik. Nah, Bu Gia, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Iya,
0: sudah baca ayat suci Al-Qur'an juga. Bagaimana kalau kita menari? Siapa di sini yang suka menari, katakan saya.
1: Saya.
0: Siapa yang suka memetik bunga, katakan saya. Selanjutnya apa, Bu Gia?
2: Betul sekali Kak Ijam tadi betul, yang Kak Ijam sampaikan. Siapa yang suka petik bunga? Karena bunga tariannya tentang bunga-bunga.
0: Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ini dari mana sih, Bu Gia?
2: Tari bunga ini persembahan dari kelas anggrek.
0: Kelas
2: ayo
0: anggrek.
2: Boleh siap-siap kelas anggrek. Iya. Ya. Nah, kelas anggrek ada Fajrina, Kansa. Aurora,
0: Raihana,
2: Akila,
0: Adel,
2: Cantika,
0: dan
2: Arshila.

0: Nah itu dia Bu Gia, tadi kita sudah terhibur ya penampilan dari anak-anak hebat kita dengan bunga mata bunga ya, tarian bunga ya?
1: Iya betul, tari bunga.
0: Oke, Bu Gia mau tahu dong siapa sih yang jadi koreografernya?
1: Nah, coba boleh nih. Mana? Gurunya
0: berdiri dong.
1: Dulu gurunya, ye.
0: Hebat. Selanjutnya Bu Gia ada penampilan apa lagi?
1: Semangat, sudah tidak semangat sabar. Banget nih yang dari tari kunanta.
0: Okay.
1: Ayo.
0: Penampilan apa Bu Gia?
1: Ya udah kita langsung aja deh Kak Idam karena mereka semangat sekali.
0: Betul.
1: Selanjutnya tari kunanta.
0: Yeay. Ada siapa saja Bu Gia?
1: Nah, tari kunanta ini dari kelas Melati ada Ahyar, Zafran. Ada Mikael.
0: Halo Mikael.
1: Rama.
0: Halo Rama.
1: Albi.
0: Dava.
1: Dan Akhtar.
0: Oke, dan Akhtar. Yuk kita kasih tepuk tangan buat tarian kunanta.

0: Ayo tetap di atas panggung, sini sini sini. Ayo semuanya.
1: Ya, boleh, boleh kesini dulu.
0: Di tengah, di tengah. Oke, ini latihannya berapa lama? Berapa lama?
1: Lama atau sebentar latihannya?
0: Berapa? Lama atau sebentar?
2: Lama.
0: Berapa lama?
2: 9.
0: 9 bulan katanya.
1: Masya Allah.
0: Wah, lamanya. Yang ngajarin siapa menari?
3: Siapa yang ngajarin? Siapa?
2: Bu Guru Mar.
0: Bu Guru siapa?
2: Mar.
1: Bu Guru Mar.
0: Bu Guru Mar. Tepuk tangan dong buat semua guru-gurunya yang luar biasa. Dan katanya juga support ayah bunda ya Bu Gia.
1: Iya, betul sekali Kak Idam. Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya buat ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah, bunda-bunda
0: dong buat
1: yang
0: ayah
1: telah mensupport kegiatan kami. Terima kasih banyak.
0: Silakan kembali ke tempat
1: lewat
0: anak-anak soleh. Wah, okay. Semakin seru ya Bu Gia. Kita
1: iya
0: sudah
1: dong
0: dihibur sama adik-adik tercinta. Selanjutnya apalagi nih Bu Gia?
1: Nah, selanjutnya kita jalan-jalan dulu nih ke Bali.
0: Wah, wah, wah, jalan-jalan ke Bali.
1: Iya, karena kita akan menyaksikan tari Bali, Kak Ida.
0: Tari Bali? Oh, yang ini?
1: Ya, tari wah. Bali ini persembahan dari kelas Matahari. Ada siapa aja ya?
0: Siapa
1: ada
0: ya?
1: Kaila.
0: Halo Kaila.
1: Afika.
0: Halo Afika.
1: Huri.
0: Halo.
1: Arshila.
0: Halo Arshila.
1: Alicia.
0: Halo Alicia.
1: Kanza.
0: Halo Kanza.
1: Andi Anbian.
0: Halo.
1: Dan Faiza.
0: Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah yuk untuk

0: イエーイ
1: イエーイ、tepuk tangan yang paling meriah dong. Bu Gia, ini luar biasa ya, anak-anak kita ini tampil percaya diri. Walaupun tadi ada yang tidak muat gitu.
0: Iya,
1: tetapi langsung
0: gimana nih Kak Idam, panggungnya RRI kurang gede kayaknya.
1: Tapi luar biasa percaya dirinya tampil. Tepuk tangan sekali lagi.
0: Tepuk tangan.
1: Terima kasih.
0: Silakan. Terima kasih kelas Matahari.
1: Wah, kita sudah diajak ke Bali ya sama kelas Matahari.
0: Nah, selanjutnya kita ke kelas. Kelas apa ya? Kelas Ang. Ya, oke, kita akan menyaksikan penampilan dari kelas Anggrek dengan tari Indah.
1: Tepuk tangan. Ada siapa, Bu Gia?
0: Ada Abisar, Fayat, Ibrahim, Aska, Reski, Holid, Imran, Al, sama Fadli.
1: Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.

0: Wah, serunya. Tadi kita sudah diajak ke Bali dengan tari Bali.
1: Iya, betul.
0: Terus kita sudah tari Badindin. Ada yang tahu tari Badindin dari daerah mana?
1: Dari mana ya?
0: Dari mana ya? Aceh? Bali?
1: Dapat hadiah nggak ini Kak Idam kalau jawab?
0: Dari Minangkabau, Sumatera Barat. Oke, kita lanjut lagi Bu Gia ya. Tari sudah, nyanyi tadi sudah, baca ayat suci Al-Quran sudah. Sekarang apa lagi Bu Gia?
1: Nah, setelah ini ada penampilan fashion show. Tapi Bu Guru mau sampaikan dulu. Untuk yang sudah tampil, duduknya harus rapi Kak Idam.
0: Betul.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak juga penontonnya boleh duduk rapi juga. Mana duduk rapinya? Masya Allah.
0: Oke, selanjutnya yuk adik-adik kita sama-sama saksikan
1: penampilan ya fashion show dari kelas Melati.
0: Tepuk tangan.
1: Ayo. Nah, untuk fashion show ini ada Argo,
0: halo,
1: Alfa Rizky, Arsam, Dirga dan Syahril.
0: Oke, silakan.

0: paling meriah. Oke, Bu Gia, sebelum kita lanjut, kita mau wawancara dulu nih sama pihak TK Biringkanaya, biar kita kenalan ya dengan TK Biringkanaya. Yuk, kita panggil yuk, Bu Gia.
1: Siap-siap. Ibu Mariani Rais, boleh naik ke atas panggung.
0: Bu Mariani, apa kabar Bu Ani?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, nah Bu Ani, ini tentu ayah bunda yang lagi mendengarkan dan yang lagi nonton mau kenalan nih sama TK Biringkanaya. Kan tadi sudah melihat penampilan anak-anak yang luar biasa hasil didikan dari TK Biringkanaya. Tapi kita mau kenalan, boleh diceritain profilnya seperti apa?
2: Baik, terima kasih Kak Idam atas kesempatan memberikan ke semua anak didik PAUD Biringkanaya untuk tampil. Alhamdulillah, PAUD Negeri Biringkanaya beralamat di Jalan Abdul Karim 2. Sekolah kami terletak di lingkungan masyarakat Kelurahan Bulurokeng. Kami berkomitmen memberikan pendidikan yang menyenangkan, aman, ramah anak, dan sehingga membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Saya kira seperti itu, Kak Idam.
0: Oke, kalau kegiatannya seperti apa, Bu Ani?
2: Di PAUD Negeri Biringkanaya, anak belajar melalui bermain, Kak Idam. Mereka belajar mengenal nilai-nilai agama dan karakter, berkomunikasi, bersosialisasi, berkarya, serta melatih kemandirian dalam kegiatan sehari-hari. Kami juga memberikan kesempatan kepada anak untuk tampil dan menyampaikan pendapat sehingga rasa percaya dirinya berkembang dengan baik. Saya kira seperti itu.
1: Iya. Boleh diceritain Bu Ani, ada siapa-siapa aja di kelas, siapa, ada bu guru siapa mungkin ya Kak Idam, supaya lebih kenal jumlah siswanya kayak gitu. Dari kelas, kita dari kelas A dulu Bu Ani. Kelas A ada bu guru siapa
2: Di
1: kelas
2: A? Kebetulan karena di PAUD Negeri ini kami membuka 4 kelas dulu di awal. Yang pertama itu usia 4-5 tahun di kelas Tulip, dengan dibimbing oleh ibu guru Dea dan ibu guru Amma. Kemudian
1: ibu guru Dea, ibu guru
2: di kelompok Amma. B itu ada 3 kelas. Yang pertama di kelas anggrek dibimbing atau dibina oleh ibu guru Jenny dan ibu guru Haji Suri. Kemudian
1: Hai, Bu Jenny, Bu Suri.
2: Kemudian di kelas matahari yang kebetulan saya sendiri dibimbing oleh ibu guru Ani dan ibu guru Gita.
1: Hai ibu guru Ani.
2: Dan satu lagi di kelas melati dibimbing oleh atau dibina oleh Bu Guru Hardiyati dan Ibu Guru Mar.
1: Hai Bu Mar, Bu Yati.
2: Kemudian di kantor ada Ibu Guru Mala, Ibu Guru Kepala Sekolah dan Ibu Guru Gia.
1: Ya, ada halo, juga. Hai Kak Idam.
0: Nah kalau prestasinya boleh diceritain.
2: Meskipun sekolah belum cukup setahun berdirinya, namun beberapa anak berbakat Kak Idam. Kami senang mengikuti kompetisi baik di tingkat kota, baik di tingkat sekolah, kecamatan dan kota. Ada yang juara mewarnai, fashion, gerak dan lagu, hafalan surah, karnaval dan kegiatan seni lainnya Kak Idam. Namun yang utama bagi kami adalah melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan berkarakter baik. Saya kira seperti itu.
0: Apa kesannya acara idola?
1: Bu Ani, menurutnya Bu Guru nih acara idola ini gimana buat anak-anak di PAUD Negeri Biringkanaya?
2: Saya kira sangat penting ya, karena melalui idola ini anak-anak mendapatkan kesempatan untuk menuangkan kemampuan mereka, bakat mereka, kreativitas mereka, dan kemampuan mereka. Juga kegiatan seperti ini membantu meningkatkan percaya diri, keberanian tampil di depan umum, kemudian menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak tentunya.
1: Saya kira alhamdulillah, seperti itu. Ya, jadi acara seperti ini bagus sekali ya, Bu Ani.
2: Sekali, ya,
1: selain anak-anak mendapat kesempatan untuk tampil, yang paling penting itu sepertinya pengalaman ya, Bu Ani.
2: Ya, betul.
1: Pengalaman mereka ya dapat, terus
2: di sinilah mereka dilihat kemampuan dan kreativitasnya ya, Bu Ani, ya, bisa tampil di depan umum.
1: Pesan dan kesannya buat orang tua Bu Ani gimana nih? Siapa tahu ada yang mau disampaikan buat orang tua.
2: Saya kira mendidik anak itu mari kita sama-sama sharing dengan guru dan orang tua untuk melanjutkan apa yang kami ajarkan di sekolah untuk memberi pendidikan yang sama di rumah ketika berada di rumah, khususnya kedisiplinan, sehingga mereka dapat memahami tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Saya kira seperti itu.
1: Ya, jadi pentingnya kerjasama ya, betul Bu Guru? Ya, betul. Pentingnya kerjasama antara ibu guru dan orang tua.
0: Oke, tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Ibu Ani. Nah, sebentar lagi nih kita udahan. Tapi sebelum kita udahan Bu Gia, kita kan sudah kenalan dengan TK Biringkanaya. Nah, kita mau lanjut lagi Bu Gia. Ada penampilan apa lagi sih?
1: Selanjutnya ada penampilan dari kelas Melati dengan Tari Mayal Mayal. Ada Hafiza.
0: Halo Hafiza.
1: Ashifa.
0: Ashifa.
1: Naura.
0: Naura.
1: Afia.
0: Afia.
1: Gina.
0: Gina.
1: Dan Afifa.
0: Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.

0: Banana Caca. Ada Gania, Aisyah, Aiswa, Azela, Alif, Irsyad, Aska, Muhsin, Indi, Abisha, Arumi, dan Akila. Rame ya Kak Idam, rame?
1: Rame ya, sudah seperti banana ya. Musik.

0: Ya, sebentar lagi kita udah selesai nih Bu Gia. Tapi kalau tadi kita sudah ke Bali.
1: Iya.
0: Kita tadi sudah ke Minangkabau. Sekarang kita mau kemana lagi nih Bu Gia?
1: Habis ini kita mau jalan-jalan ke timur.
0: Papua?
1: Betul sekali.
0: Ada tari.

0: Matahari.
1: Ada Ayo. Siapa saja?
0: Nah, ada Fatir, Ryan, Zuli, Nabil, Ardi, Fairel, Ahmad, dan Rifki.

0: Terima kasih adik-adik yang sudah menari tari Papua. Nah, Bugia, tanpa terasa nih kita sudah ada di penghujung acara nih. Tapi nanti masih ada persembahan satu yang terakhir.
1: Betul
0: semua
1: sekali, Kak.
0: Semua anak-anak dan juga semua guru-guru ya. Nanti akan menyanyikan lagu apa, Bugia?
1: Kita akan menyanyikan lagu Rukun Sama Teman.
0: Rukun Sama Teman. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri ya acara ini. Dan kita mau ucapkan terima kasih nih Ibu Gia untuk tentunya TK Biringkanaya Kota Makassar. Tepuk tangan untuk TK Negeri Biringkanaya. Terima kasih untuk kepala sekolah, guru-guru, dan tentu acara ini didukung oleh RRI Makassar dan kerjasama dengan
1: Dinas Pendidikan Kota Makassar.
0: Akhirnya saya Kak Idam
1: dan saya Ibu Gia
0: dan juga kru RRI Makassar, ada Kak Yudi, Kak Dwiki, Kak Rahman, Kak Oki, dan semuanya undur diri. Yuk kita sama-sama saksikan penampilan terakhir

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya, Helen, bisa menemani Anda dalam program favorit kita, Jelajah Negeri. Program yang mengajak kita menelusuri keindahan alam, budaya, serta sejarah dari berbagai penjuru Nusantara. Pendengar, hari ini kita akan berlayar jauh ke timur Indonesia, menuju sebuah pulau kecil yang tenang, indah, namun pernah menjadi pusat perhatian dunia. Sebuah tempat yang sering disebut dalam ungkapan populer, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Sebuah kalimat yang lahir dari kekaguman banyak orang akan keindahan alam dan besarnya sejarah yang tersimpan di sana. Mari kita jelajahi Banda Neira, sepotong surga di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku.

0: tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar, Banda Neira merupakan bagian dari Kepulauan Banda yang terletak di Laut Banda, Maluku Tengah. Pulau ini dapat dicapai melalui jalur laut dari Ambon dengan waktu tempuh sekitar 6 hingga 8 jam menggunakan kapal. Begitu menginjakan kaki di Banda Neira, suasana tenang langsung terasa. Rumah-rumah kolonial berwarna pastel berjajar rapi, laut biru membentang luas, dan gunung api Banda berdiri gagah seolah menjadi penjaga pulau. Namun siapa sangka, di balik ketenangannya hari ini, Banda Neira pernah menjadi wilayah paling berharga di dunia. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Banda Neira adalah satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan pala dan kulit. Rempah-rempah ini sangat diburu bangsa Eropa hingga nilainya lebih mahal dari emas. Karena itulah, Portugis, Belanda, dan Inggris datang silih berganti. Bahkan, melalui perjanjian Breda tahun 1667, Pulau Rune di Banda pernah ditukar dengan Pulau Manhattan yang kini menjadi kota New York. Sejarah dunia ternyata pernah ditentukan dari pulau kecil di Maluku ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Selain sejarahnya, Banda Neira juga dikenal dengan keindahan bawah laut kelas dunia. Terumbu karang yang masih alami, air laut yang jernih, serta keanekaragaman biota laut menjadikan banda surga bagi para penyelam. Bagi pecinta ketenangan, menyusuri pulau dengan sepeda, menikmati kopi pala, atau sekedar duduk memandang laut menjadi pengalaman yang menenangkan jiwa. Tak heran jika kemudian muncul ungkapan populer, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Bukan sebagai kutipan tokoh sejarah, melainkan sebagai ungkapan kekaguman atas keindahan alam dan besarnya nilai sejarah yang dimiliki pulau ini. Pendengar, Banda Neira bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah pertemuan antara alam, sejarah dunia, dan perjuangan bangsa. Dari pulau kecil ini, kita belajar bahwa tempat yang sederhana dapat memiliki makna besar bagi perjalanan umat manusia. Indonesia memang luar biasa. Dari barat hingga timur, setiap daerah menyimpan kisah yang membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari negeri ini. Saya Helen, pamit undur diri. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya dalam Jelajah Negeri Pro 1 RRI Makassar.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

94,4 FM Pro Satara di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, dan kita masih bersama di Makassar siang ini. Pendengar Pro 1, berikut kami akan hadirkan juga untuk Anda informasi terkini di rri.co.id untuk beberapa informasi di Sulawesi Selatan. Pendengar, ini di antaranya kabar datang dari operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Memasuki hari keempat pencarian, tim SAR berhasil menemukan 5 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang dalam keadaan selamat. Kelima korban ditemukan mengapung di laut setelah terlihat oleh kapal nelayan yang sedang melintas. Mereka kemudian segera dievakuasi menuju lokasi aman untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Kepala Kantor SAR Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, mengatakan seluruh korban akan menjalani pendataan serta pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Dan keberhasilan ini menjadi hasil kerjasama berbagai unsur SAR, TNI, Polri, nelayan, dan masyarakat yang terus melakukan pencarian sejak insiden terjadi. Meski demikian, pendengar, proses pencarian terhadap korban lainnya masih terus dilanjutkan. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut dengan selalu memperhatikan kondisi cuaca dan kelengkapan alat keselamatan. Itu dia salah satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Di rri.co.id, ya, hasil liputan reporter Rian Suryadi dari Pusat Pemberitaan. Dan informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda di rri.co.id. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya menurunkan angka stunting melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Dalam dialog Indonesia Sehat di RRI Makassar, Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nursiha, menjelaskan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin. Melalui gerakan aksi Stop Stunting, pemerintah berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga anak-anak di Sulawesi Selatan dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dan pendengar, itulah beberapa informasi terkini di rri.co.id sudah kami hadirkan. Menemani kebersamaan kita di Makassar siang ini, dan sudah hadir tadi informasi dari Selayar dan juga dari Makassar. Sudah kami hadirkan untuk Anda salah satunya informasi mengenai pencegahan stunting, ya, yang tentu bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dalam memenuhi gizi dan menjaga kesehatan anak sejak dini.

0: Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, kami cukupkan menghadirkan info-info terkini di rri.co.id dan selanjutnya pukul 12 kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam dinamika olahraga Pro 3.

0: informasi dan inspirasi.
1: Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here comes France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu. Medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil tuang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: The guy who can help in any kind of pressing, so if you want.
3: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
2: Especially in transitions and he's fast, he can also follow up.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
4: Ya sih. Oh.
5: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
4: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya, makanya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit, Skiprodi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka ini lebih penting. Nah, kita juga tidak membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Bergantung kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dan mantap. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk dikit awalnya kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara yang lebih megang juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu. Ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, sedikit sombong marah, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

94,4 FM Bro Satereni Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan demikian tadi sudah kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan kebersamaan kita pendengar hingga pukul 13 nanti kami akan hadirkan segmen musik dan informasi. Dan jangan lewatkan sebentar di pukul 13 kami akan hadirkan program obrolan seru siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

0: Di mana? Di 94,4 1 RRI Makassar. Argentina, mana suaranya?
1: Oh, ya.
0: Ole, ole, ole, ole. Pendukungnya Spanyol mana? Famos España, famos champion. Nah, mendengar ini informasi juga untuk Anda nih, RRI hampir di beberapa di setiap satker di RRI ya. Ini menjadi malam, bukan malam sih, dini hari yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola dunia, karena di RRI di berbagai daerah menggelar kegiatan nonton bareng dan juga debar. Apa itu, Risna? Debar.
1: Debar jantung.
0: Bukan, ya. Dengar bareng ya. Laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara jagoannya Risna Argentina menghadapi jagoannya Irsan Smon. Dan pendengar ini, berbagai stasiun RRI juga menyiapkan hiburan, ada kuis interaktif, door prize, juga hingga dialog sepak bola sebelum kick off dimulai. Dan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng terbuka untuk masyarakat sebagai ruang kebersamaan dalam menikmati laga puncak Piala Dunia. Dan pendengar, termasuk RRI Makassar ya, beberapa waktu lalu juga menghadirkan konsep debar yang inklusif, sehingga masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra dapat bersama-sama merasakan atmosfer pertandingan melalui siaran RRI. Wah, seru ya. Jadi bisa kumpul-kumpul. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin di RRI tempatnya yang ada nobar dan debar, jangan sampai ketinggalan. Sepak bolanya seru, kebersamaannya juga lebih terasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Jejak Langkah adalah buku ketiga dari tetralogi terkenal Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini melanjutkan kisah Minke, seorang pribumi cerdas yang berjuang menemukan identitas dan tempatnya di tengah cengkraman kolonialisme Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Setelah kematian istrinya Anneliese, di akhir buku kedua, Anak Semua Bangsa, Minke memasuki babak baru kehidupannya yang penuh gejolak. Ia tidak lagi sekedar seorang murid yang kritis, melainkan seorang pemuda yang mulai aktif bergerak dalam ranah jurnalistik dan pergerakan nasional. Novel ini secara mendalam mengeksplorasi perkembangan pemikiran Minke. Ia pindah ke Batavia, yaitu Jakarta, untuk melanjutkan studinya di Sekolah Kedokteran Stovia. Di sana, Minke bertemu dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis pergerakan, cendekiawan, dan kaum bumi putra yang tertindas. Interaksi ini memperkaya pandangannya tentang ketidakadilan sosial, penindasan rasial, dan pentingnya pendidikan serta organisasi sebagai alat perjuangan. Minke mulai menulis secara lebih serius untuk Surat Kabar, menggunakan pena sebagai senjatanya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah kolonial dan membangkitkan kesadaran bangsanya. Ia tidak hanya menulis tentang ketidakadilan, tetapi juga tentang pentingnya persatuan dan kemajuan. Melalui tulisannya, ia mencoba menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Meskipun fokus utama novel ini adalah pada pergerakan, kisah pribadi Minke juga tidak luput dari sorotan. Ia bertemu dengan perempuan-perempuan kuat yang memberikan pengaruh signifikan dalam hidupnya, termasuk Princess Van Kasiruta dan Aung San Mei, seorang aktivis Tionghoa yang revolusioner. Hubungan-hubungan ini menambah dimensi emosional dalam perjalanan Minke, meski seringkali diwarnai oleh konflik dan tantangan. Minke juga berjuang dengan masalah keluarga dan warisan, mencoba mencari keseimbangan antara aspirasi pribadinya dan tuntutan sosial yang melekat pada dirinya sebagai seorang ningrat yang progresif. Judul Jejak Langkah sangatlah simbolis. Ia menggambarkan Minke yang terus bergerak maju, meninggalkan jejak-jejak pemikiran dan tindakannya di tengah masyarakat yang masih tidur. Setiap langkahnya adalah upaya untuk membangun kesadaran, menginspirasi perlawanan, dan melakukan fondasi bagi

bangsa di tengah hegemoni asing. Keadilan sosial, kritik terhadap penindasan rasial dan ekonomi oleh kolonialisme. Dilema pribadi versus pergerakan, yaitu konflik batin Minke antara kehidupan personalnya dan panggilan untuk bergerak. Jejak Langkah adalah sebuah epik tentang pertumbuhan, perjuangan, dan awal mula pergerakan nasional di Indonesia, disajikan melalui lensa kehidupan seorang pemuda visioner. Inilah esensi buku dari RRI Unta.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar.

Sekarang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan kita lanjut terus. Makassar siang ini nanti akan menghadirkan program Obsesi Obrolan Seru Siang Ini. Dan untuk Obsesi Obrolan Seru Siang Ini, kami nanti akan menghadirkan pendengar narasumber cerita inspirasi dari pemenang Putra Putri Sulawesi Selatan 2025. Dan sebentar ada rekan saya Risna Supratio yang akan menemani Anda.

0: kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar siang ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026 kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Obsesi, obrolan seru siang ini. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada siang hari ini kami juga melakukan live streaming pendengar melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Tentunya saya tidak sendiri, telah hadir di studio Pro 1 pada siang hari ini dua narasumber kita yang merupakan bagian dari Putra Putri Sulawesi Selatan 2026. Kita bakal mengulik nih lebih jauh seperti apa awal mulanya sehingga bisa bergabung kemudian menjadi winner dan juga ada yang sebagai Best Smart Putri Sulawesi Selatan 2026. Oke, kita sapa terlebih dahulu ada Asrul dan juga Ade. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam kak.
0: Oke, kalau kak Ade boleh mic-nya ditarik agak ke belakang. Nah, biar kedengaran suaranya. Oh, iya. Nah, gitu. Oke, jadi ini saya perkenalkan dulu, ini ada Kak Asrullah sebagai winner Putra Sulawesi Selatan 2026. Keren banget. Terus ada Ade Fadila sebagai Best Smart Putri Sulawesi Selatan 2026.
2: Halo Kak.
0: Keren, mantep banget ini ya. Oke, di awal perjumpaan boleh nih diperkenalkan kembali dirinya secara lebih lengkap. Kemudian juga boleh langsung nih ceritain gimana sih awal mulanya, kok bisa tahu dan bisa memutuskan untuk join menjadi Putra Putri Sulawesi Selatan. Dari Kak Asrul.
1: Oke, baik, terima kasih kesempatannya Kakak Host yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Perkenalkan saya Asrul, biasa dipanggil Asrul. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Pariwisata Makassar. Dan untuk saat ini juga kemarin Kak di bulan Juni itu saya sementara lagi magang di Hotel Claro Makassar. Dan tentunya pada kesempatan kali ini sangat bersyukur bisa hadir di RRI Pro 1 yang dimana ini adalah mungkin langkah awal kita sebagai Putra Putri Sulawesi Selatan untuk menjadi jembatan dan perpanjangan tangan khususnya di generasi muda. Dan tadi Kak Host mention kenapa sih mau join di Putra Putri Sulawesi Selatan. Nah sebelumnya Kak, saya sudah join 5 pageant atau 5 duta.
0: Wow.
1: Dan disitu tentunya banyak sekali istilahnya kerikil-kerikil yang membuat saya jatuh, terbangun lagi. Nah di ajang ini yang pertama itu saya jujur Kak unplus, gak dapat apa-apa di situ pada saat itu. Dan ajang kedua itu dapat best. Lalu ajang ketiga itu ada Duta Remaja Sulsel, masuk top 4. Dan alhamdulillah dua ajang ini yang 2024 itu menjadi winner Putra Inspirasi Sulawesi Selatan. Dan tahun ini menjabat sebagai winner Putra Putri Sulawesi Selatan 2026. Dan alasannya tentunya kembali ke mention saya, kembali kepada motto hidup saya bahwa I believe that happiness is when I can be an inspirational person. Saya percaya bahwa kebahagiaan saya itu ketika saya dapat menjadi orang yang menginspirasi. Karena saya yakin dan percaya bahwa menjadi orang yang menginspirasi itu bukan menjadi tentang siapa yang paling di atas, tetapi bagaimana kita bisa menjadi promotor dan penggerak untuk kemajuan generasi muda di Indonesia Emas nanti di 2045 Kak, seperti itu.
0: Mantap banget ini ya. Emang kayaknya kalau dari ceritanya dituturkan tadi kalau ini bukan yang pertama kali, sebelumnya udah pernah mencoba dan ya emang sepertinya ingin mendedikasikan dirinya dengan sepenuh hati. Mantap banget. Oke, kalau dari Ade sendiri nih silahkan.
2: Oke, baik Kak, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ade Fadila, akrab dipanggil Ade. Nah, kenapa sih saat ini saya itu mahasiswa aktif di Universitas Negeri Makassar dan baru semester 3 Kak tahun ini. Nah terus Kak, alasan saya itu kenapa bisa masuk dan ikut pageant di Putra Putri Sulawesi Selatan. Nah karena kebetulan Kak ini pageant pertama saya Kak. Saya baru mengikuti Putra Putri Sulawesi Selatan di tahun 2026 ini Kak. Nah sebelum itu saya suka ikut ajang Olimpiade. Hanya itu saja Kak yang saya ikuti. Terus saya juga sering ikut ekstrakurikuler di sekolah. Nah kebetulan Kak seperti juga moto hidup saya,
0: okay.
2: Terbentur, terbentur, dan terbentuk. Nah, maka dari itu untuk teman-teman di luar sana, jangan mudah putus asa, harus terus mencoba apapun itu. Dan kalaupun gagal, enggak apa-apa, coba lagi. Karena kegagalan bukan akhir dari segalanya, Kak. Terima kasih, Kak.
0: Oh, mantap banget ya. Jadi ini virgin pageant-nya dari Ade ya, dan udah dapat Best Smart Putri Sulawesi Selatan 2026. Tadi kalau saya dari penjelasannya, Srul notice ya, kalau memang ini bukan yang pertama kali, dan pada akhirnya menjadi winner Putra Sulawesi Selatan 2026. As you feel,
1: yes.
0: Gimana perasaannya?
1: Tentunya menjadi winner itu, Kak, bukan sebagai, tentunya ini bukan dari membawa selempang saja, tetapi membawa tanggung jawab juga. Karena pada saat itu juga kami mewakili banyak perwakilan dari daerah-daerah, dari Bulukumba, ya Kak. Jadi kita berkompetisi itu ada dari Bulukumba, dari Toraja Utara. Jadi untuk putranya itu kemarin berjumlah 28 orang.
0: Wow.
1: Dan putrinya yang lebih banyak ya 32 orang.
0: Wow, oke. Okay. Sengit nih ya.
1: Iya, dan saat itu saya mewakili Kota Makassar, tapi artiannya di sini, Kak, saya selalu bilang kepada diri saya bahwa ini adalah gambaran besar dari perjuangan diri saya. Dari awalnya mungkin belum mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi dari situ saya selalu yakin sama diri saya bahwa kegagalan, betul, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jadi saya kembali mencoba untuk ke sekian kalinya ini. Untuk kemarin kan sebenarnya, Kak, di winner putri, putra putri inspirasi itu saya dikirim untuk ke mewakili Kota Makassar di putra putri Sulawesi Selatan. Jadi saya kan awalnya dapatnya di situ, alhamdulillah pemenang pertama. Jadi otomatis ada juga pressure harus mempertahankan, Kak, seperti itu, harus mempertahankan. Jadi di situ jujur saya memang merasa finalisnya orang-orang hebat, tapi dari situ saya juga selalu bilang sama diri saya, ketika saya datang di sebuah kompetisi, ketika orang memberikan angka 10, maka saya harus memberikan angka 15. Artinya saya tidak terlalu memikirkan apa yang orang pikirkan, bahwa kenapa Asrul terlalu ambis. Tapi dari situ kita kan mempunyai masing-masing tujuan. Kita masuk ke pageant itu ada goals utama. Tapi setelah memenangkan ini, semualah pemenangnya, Kak. Artinya saya merangkul teman-teman saya, membuat advokasi, membuat program kerja. Karena nyatanya pemenang sejatinya itu dilihat bagaimana mereka bertahan sampai akhir. Jadi kita, Kak, di Putra Putri Sulawesi Selatan itu setahun menjabat. Artinya di 2027 nanti di Januari, Kak, akan ada penerus, ada wajah baru yang menggantikan kami, ya. Menggantikan kami di Putra Putri Sulawesi Selatan, seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi memang visinya pun udah jelas, sudah terplanning sedemikian rupa. Asro pun daftar pageant ini bukan hal yang coba-coba tentunya ya, karena kan dari backstory-nya pun udah banyak dilewati juga gitu. Tapi kenapa sih emang kalau dari Asro sendiri kayaknya agak punya ketertarikan besar gitu dalam dunia pageant?
1: Oke, Kak, karena sebelumnya saya itu, sebelum terjun ke dunia pageant, saya seperti orang-orang yang terpuruk di dalam rumah, yang dimana saya tidak menemukan jati diri saya. Artinya saya melihat, kenapa orang sih dari segi mungkin public speaking, dari segi mungkin kemampuan, dia bisa. Sedangkan saya melihat diri saya juga sebenarnya bisa. Artinya saya kembali keluar dari zona nyaman saya. Saya memulai di tahun 2024. Pada saat saya kelas 3 SMK, saya mencoba di situ, Kak. Di situ betul-betul ketika kita tidak mempunyai skill, tidak mempunyai gambaran tentang apa sih di dunia pageant, tentunya kita tidak tahu apa-apa. Artinya ketika kita sudah mencoba masuk, artinya kita sudah tahu, ternyata dunia duta itu, dunia pageant itu seperti ini. Jadi ada gambarannya. Dari sinilah saya ternyata menjadi duta itu menjadi hal yang menyenangkan menurut saya, karena kita dapat menemukan relasi, kita menemukan hal-hal baru, dan kita dapat melihat, ternyata gambaran besar dari kehidupan kita itu seperti ini ke depannya. Seperti itu, Kak.
0: Oke, saya ke Ade lagi ya. Ini sebagai peju pertama kalinya Ade, ini gimana perasaannya?
2: Wah, sungguh, Kak, perasaan saya itu pas masuk di Putra Putri Sulawesi Selatan itu dapat ini, apa namanya, ada perasaan yang ada deg-degannya, ada juga rasa bahagianya, karena di Putra Putri Sulawesi Selatan itu bukan hanya mengajarkan tentang modeling, public speaking, Bahkan waktu pas ajang itu kak, saya mendapatkan teman-teman yang sangat luar biasa dari berbagai daerah kak.
0: Oke, okay. Jadi nyangka gak sih bakalan dapat nominasi Best Smart Putri Sulawesi Selatan?
2: Jujur gak nyangka kak kalau bakalan dapat gelar Best Smart kak.
0: Oke, okay.
2: Karena kalau dilihat dari teman-teman yang dari berbagai daerah itu, mm-hmm. banyak yang agak lebih ceritanya pintar lah kak daripada saya.
0: Okay.
2: Nah di situ waktu itu saya sempat minder, tapi kembali lagi ke moto hidup saya kalau gagal itu bukan akhir dari segalanya, harus coba dan coba dan coba lagi.
0: Oke. Nah kalau dari Ade sendiri ya kan, kalau Asrul pasti dari segi persiapan udah lama gitu ya, kan ya, udah betul. Ada yang udah terbenturnya udah ada ya. Sebelumnya gitu terbentur. Tapi kalau Ade sendiri ini gimana untuk peju pertama kali, persiapan apa aja yang dilakukan?
2: Oke kak, jadi waktu bulan 12 kemarin saya persiapan mulai dari public speaking diperlancar, mm-hmm. terus bagaimana tentang advokasi yang dibawakan oleh putra-putri Sulawesi Selatan kan, okay. ada 5 advokasi kak. Nah di situ saya pelajari semua kak tentang materi-materinya, terus persiapan dari pakaiannya yang saya gunakan nanti. Itu saja kak.
0: Itu ya. Oke. Nah terus ini kalau dari teman-teman ya, sebenarnya putra-putri Sulawesi Selatan ini dia fokusnya tuh ke isu mana dan apa sebenarnya akan dibawa begitu setelah terpilih ini kan sebagai role model generasi muda gitu. Dari Asrul dulu, boleh dijelasin.
1: Oke, kak, jadi sedikit bercerita bahwa Putra Putri Sulawesi Selatan itu adalah brand ambassador yang dimana kita menghadirkan pemuda-pemuda terhebat yang ada di Sulawesi Selatan, mm-hmm. yang tentunya nanti akan mencapai titik-titik yang akan kita tempuh nantinya. Mm-hmm. Ada 5 advokasi yang kita bawa kak.
0: Nah apa tuh?
1: Nah advokasi yang pertama itu ada budaya, yang dimana insya Allah kedepannya ini kita akan membuat seminar workshop tentang pentingnya budaya di era sekarang, karena kita kan tahu bahwa budaya ini tentunya banyak sekali tantangan, apalagi kan Gen Z itu lebih mengedepankan budaya-budaya di luar kak. Maka dari itu
0: okay.
1: Putra Putri Sulawesi Selatan hadir menjadi penggerak, mungkin kita mempromosikan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua kak itu ada lingkungan ini berperan, kita ini berperan penting. Kemarin ada salah satu dari teman kita mengikuti kegiatan aksi bersih, okay. yang dimana kita aksi bersihnya itu got yang penuh dengan sampah kita ambil dan kita kolaborasi dengan Duta Pelajar Kota Makassar. Jadi kita di situ bersama-sama untuk membantu warga sekitar bagaimana ketika nanti dia mungkin lewat ke sekitaran kanal itu tidak mencium aroma-aroma yang mengganggu.
0: Ya
1: betul.
0: Okay.
1: Terus yang ketiga itu kemarin kita sudah membuat advokasi sosial di bulan Mei. Ya di bulan Mei itu kita membuat namanya Karabamin, Ramadan Berbagi Bakat Menginspirasi. Okay. Jadi itu kegiatan sudah terlaksanakan di Mall Panakukang. Kami menghadirkan 5 panti asuhan yang ada di Kota Makassar, yang dimana kita panggil untuk hadir ke MP untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar bersama. Jadi di situ alhamdulillah respon dari perwakilan panti dan adik-adik panti itu sangat luar biasa, karena kita tahu kan bahwa anak-anak panti jarang menikmati kebahagiaan yang ada di mungkin mall-mall gitu kak. Okay. Jadi di situ kami memanggilnya, kita ajak jalan-jalan, kita belajar bersama, kita melihat juga ada namanya kak penampilan bakat dari panti-panti. Jadi kita melihat bakat-bakat dari panti-panti, mm-hmm. dan alhamdulillah respon orang-orang itu luar biasa banget kak. Terus setelah sosial ada pariwisata kak.
0: Okay.
1: Nah saya kan backgroundnya mahasiswa pariwisata, mm-hmm. dan tentunya kedepannya kita akan lebih melakukan sosial media, untuk menggunakan sosial media untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, mm-hmm. bukan hanya dari wisata bahari, wisata religi, dan wisata maritim, wisata kuliner. Kita juga menjadi promotor untuk di media sosial kami masing-masing, seperti itu kak. Nah terakhir itu pendidikan,
0: mm-hmm.
1: pendidikan yang insya Allah ini kita akan di bulan Agustus kak, kita mau ke pulau belajar bersama anak pulau, didoakan semoga bisa lancar.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dan tentunya inilah 5 advokasi dari Putra Putri Sulawesi Selatan. Mm-hmm. Nah, tentunya ini adalah tantangan besar untuk kami juga, Kak, karena kita juga kan sama-sama yang dimana memiliki background yang berbeda, ada yang yeah. SMP, ada juga SMP, ada SMA, dan tentunya ajang ini bukan sebagai ajang pamer yang dimana adu skill, adu kepintaran, tapi ajang untuk berproses, belajar bersama, karena ya kan kita masuk ke sebuah pageant itu bukan untuk menjadi orang hebat, tapi menjadi pemula untuk berproses, Kak. Jadi kalau ada orang di sana bilang, oh kok Putra Putri Sulawesi Selatan teman-temannya cara bicaranya masih berbelit-belit, ini kan namanya adalah proses, Kak. Artinya tidak ada manusia yang tidak diterpa ujian, maka dari itu betul yang dikatakan Ade Fadila, terbentur dan terbentuk.
0: Oke, baik. Nah, ini boleh juga ditambahin Ade, dari 5 vokasi tadi selama prosesnya itu seperti apa, baik yang sudah dilaksanakan ataupun yang baru akan dilaksanakan.
2: Nah, Kak, jadi nanti seperti yang dibilang Kak Srullah tadi, nanti bulan Agustus kita akan adakan
1: belajar
2: bersama anak pulau di rencananya memang sudah prepare, Kak, dari sekarang. Persiapannya nanti di sana bagaimana, terus kegiatan apa saja yang dilakukan bersama anak pulau, seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, terus selama ini kan sudah ada yang terlaksana sebelumnya dari 5 vokasi tadi,
1: iya, sudah,
0: itu.
1: Kak.
0: Itu boleh dong ceritanya sudah terlaksana itu apa-apa aja kegiatannya.
2: Jadi yang sudah terlaksana itu, Kak, ada 2. Yang pertama itu Rabamin waktu kemarin di bulan Maret, yang waktu bersama anak panti, Kak, di Mall MP. Terus yang ini baru-baru mau dijalankan, baru dipreparekan tadi, Kak, yang belajar bersama anak pulau, Kak.
0: Oh, itu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih selama menyandang sebagai bagian dari Putra Putri Sulawesi Selatan, itu ada gak sih perubahan yang signifikan gitu, buat dari aktivitas sehari-harinya, terus aktivitas di sosial medianya, apakah benar-benar menjalankan tugas sedemikian rupa sebagai role model yang kayak, wah, ini jadi representasi dari generasi muda di Sulawesi Selatan nih. Adi sendiri gimana?
2: Kalau dari saya, Kak, perubahan di diri saya itu kurang lebih sudah ada hampir 80%, Kak. Karena sudah ini mencontohkan lewat media sosial, Kak. Saya suka ngepost hal positif di medsos saya, Kak. Terus mengenalkan pariwisata-pariwisata apa saja sih yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Seperti itu. Dan menjadi inspirasi bagi teman-teman saya, Kak, untuk yang berminat ikut pageant dan juga ikut olimpiade, Kak. Seperti itu.
0: Tapi kok Asrul sendiri gimana?
1: Kalau dari saya, Kak, tentunya banyak perubahan yang ada pada diri saya ketika saya mengikuti Putra Putri Sulawesi Selatan. Salah satunya itu alhamdulillah tentunya relasi, ya, Kak. Relasi itu paling penting. Jadi alhamdulillah relasi saya juga makin panjang. Dan dari Putra Putri Sulawesi Selatan ini saya juga alhamdulillah mendapatkan banyak panggilan-panggilan job, Kak, MC, terus panggilan-panggilan menjadi koreografer. Jadi saya itu juga, Kak, selain kesibukannya di Putra Putri Sulawesi Selatan, saya juga koreografer, Kak, pelatih tari. Jadi saya itu koreografer, ada nanti boleh dibantu cek Instagramnya, ada Minkat, Kak, Minkat underscore 11, itu adalah advokasi saya. Minkat, mengembangkan minat dan bakat. Jadi dia berfokus ke bidang seni dan bidang pengembangan diri. Nah, dari sini saya merasakan banyak sekali, Kak, perubahan dari diri saya semenjak saya ikut Putra Putri Sulawesi Selatan, yang dimana saya juga mulai beradaptasi dengan diri saya, yang dimana dari kekurangan saya kemarin itu saya lebih memperbaiki, lebih memperlihatkan kelebihan saya. Terus di situ juga di Putra Putri Sulawesi Selatan kami banyak dibimbing, banyak diarahkan dari segi public speaking, dari segi bagaimana kita bersikap kepada orang. Intinya ya semua yang diarahkan itu, Kak, kami ikuti, meskipun kan jujur juga kita memiliki banyak kesibukan masing-masing. Jadi kita harus memanage waktu kita, mengatur yang mana skala prioritas. Jadi tentunya kalau ditanyain masalah pengembangan atau perkembangan diri kita itu tentunya banyak sekali, apalagi Ade Fadila juga saya merupakan saksi nyatanya yang berproses. Dan semoga dengan adanya kami di sini bisa menjadi motivasi untuk generasi muda bahwa menjadi orang hebat itu bukan harus siapa yang paling di atas, siapa yang paling tinggi, tapi kalau kita mau berproses dulu, menikmati prosesnya, insya Allah kedepannya akan ada titik terangnya. Artinya orang selalu bilang bahwa hal yang tertakar tidak akan tertukar. Okay. Seperti itu, Kak.
0: Okay. Jadi memang teman-teman sendiri ini sudah merasakan banyak perubahan begitu ya, dan tentunya perubahannya positif banget.
2: Iya.
0: Semakin dari segi networking juga, kemudian keaktifan di sosial media juga, sharing hal-hal yang bermanfaat dan positif gitu kan. Nah, kalau dari teman-teman sendiri ini, buat teman-teman lainnya di luar sana yang masih ada rasa takut untuk mencoba hal baru, salah satunya masuk dunia pageant, karena kesannya ya kalau dunia pageant tuh kayak, wah, dalamnya tuh orang-orang keren semua nih, saya gimana ya, belum banyak skill, public speaking juga belum bagus-bagus banget gitu kan, fashion show juga belum pernah. Apa yang bisa teman-teman ajakan untuk yang di luar sana dari Adi?
2: Oke, baik Kak. Untuk teman-teman di luar sana, mungkin bisa jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Karena saya sejujurnya, saya dulu orangnya yang paling takut gagal karena terlalu banyak pengalaman saya tentang kegagalan, Kak. Jadi saya enggak pernah putus asa untuk terus mencoba, karena yang tertakar tidak akan tertukar, Kak.
0: Oke, okay. Jadi yang penting berani aja yang dulu berani untuk aja mencoba gitu ya. Kalau dari Asro?
1: Kalau dari saya, Kak, untuk generasi muda, tentunya pesan saya, artinya kita melewati tangga, ibaratnya ada 10 tangga yang kita lewati. Artinya setiap tangga itu sangat berharga untuk kita generasi muda. Jadi setiap tangga itu jadikanlah sebagai motivasi kalian bahwa jangan stuck di tangga satu saja. Karena kita tidak tahu bagaimana kenikmatan dan cahaya yang akan menanti kita. Jadi tentunya lalui prosesnya terlebih dahulu, kita tidak akan tahu bagaimana apa yang kedepannya kita rasakan. Cobalah terlebih dahulu, karena ketika kita tidak mencoba hal tersebut, maka kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Seperti mungkin dari orang-orang yang tidak tahu dunia pageant, dia taunya bahwa dunia pageant itu ada ajang lenggak-lenggo, ajang dimana mengadu kecantikan. Tapi kita harus cari tahu dulu bahwa ajang pageant ini, apakah ini ajang pageantnya cocok untuk kita atau tidak. Karena banyak generasi muda juga kayak yang salah pilih gitu. Artinya banyak yang salah pilih tempat untuk berproses. Artinya kita juga harus cari tahu dulu di mana background kita, di mana hobi kita. Karena seperti yang pernah saya lalui, Kak, saya kan pernah mengikuti beberapa survei ke sekolah-sekolah. Saya pernah datang ke beberapa sekolah sebelum saya masuk Putra Putri Sulawesi. Salah satu saya datang workshop pada saat itu, seminar di salah satu SMP. Di situ saya mendengarkan keluh kesah dari adik-adik SMP. Dia mengatakan bahwa, Kak, menjadi orang hebat itu harus mulai dari mana? Banyak yang tidak tahu dia harus mulai dari mana, Kak, karena kurangnya mungkin bimbingan dari lingkungan sekitarnya. Jadi saya hanya bilang seperti ini, coba lihat apa hobi kamu, apa yang kamu gemari. Karena kita juga tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti pageant, Kak. Jangan sampai bukan ranahnya seperti itu.
0: Ya, bukan ranahnya.
1: Jadi saya tanya dia, apa hobi kamu? Terus dia menjawab, hobi saya seperti ini, Kak, hobi saya seperti ini. Terus saya lah menanyakan, oh, ini cocoknya kamu di bidang seperti ini, pencerahannya seperti ini. Jadi saya ketika dari situ saya mulai tersadar bahwa sebenarnya kemauan dari generasi muda ini ada, Kak, tapi kurang untuk proses bimbingannya gitu. Dia tidak tahu harus mulai dari mana gitu, tempat di mana dia berproses, tempat di mana dia bermulai. Jadi untuk generasi muda, tetap semangat ke depannya, jangan menganggap hidup kalian ini terlalu terbebani banget. Carilah tempat di mana kalian dihargai, di mana kalian diterima, karena sejatinya orang yang mau berproses adalah orang yang mau mulai langkah pertama sampai langkah ke selanjutnya, seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, terakhir nih buat teman-teman ya, karena sebenarnya itu masih banyak yang mau dibahas gitu kan, mau didiskusikan, karena ini menarik banget pengalaman-pengalaman yang teman-teman sudah alami, kan bisa jadi insight buat pendengar kita di luar sana. Harapan dan juga pesan dari teman-teman untuk pendengar kita, utamanya sebagai generasi muda ya, sekarang kan tantangannya kita banyak banget, dari segala sisi kita kan benar-benar dibombardir nih budaya tadi tentunya jadi tantangan besar juga. Kemudian pendidikan, apalagi isunya sekarang kan juga banyak nih kan, seperti apa kondisi pendidikan negara kita gitu. Apa yang ingin disampaikan dan harapan seperti apa dari teman-teman, silakan.
1: Oke. Oke, baik. Sinina tu malebiku, sinina tu macaku, tabe. Perkenalkan, nama saya Asrullah. Di sini saya sebagai putra Sulawesi Selatan 2026. Pesannya mungkin pada siang hari ini untuk generasi muda dan siapapun yang mendengarkan, bahwa kita duduk di sini bukan untuk menjadi, bukan untuk memamerkan diri kami sebagai pemenang ataupun siapa kita sebenarnya, tapi di sini tujuan kita adalah untuk memberikan sedikit motivasi kepada seluruh pendengar dan generasi muda, yang dimana lalui semua proses dan tantangannya, apapun yang terjadi ke depannya, jadikan sebagai pengalaman kalian bahwa memang tentunya tidak ada manusia yang tidak diterpa ujian. Maka dari itu teman-teman harus memulai prosesnya dulu. Kami dari Putra Putri Sulawesi Selatan berharap besar teman-teman bisa berproses, berdampak bersama, dan semoga kita bisa next bertemu kembali. Dan jangan lupa terus pantauin Instagram dari Putra Putri Sulawesi Selatan, karena di situ banyak banget teman-teman yang luar biasa dan menginspirasi. Kami di sini juga hanya mewakili suara dari teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa bercerita di Putra Putri Sulawesi Selatan apa keluh kesahnya. Insya Allah kedepannya kita juga akan bantu, karena kami banyak advokasi secara online maupun offline. Jadi teman-teman, see you di Putra Putri Sulawesi Selatan. Salam Aki. Terima kasih.
0: Wow, terima kasih. Adi, silakan.
2: Oke, harapan saya untuk teman-teman di luar sana yang sedang menonton ini dan apapun itu yang tersampaikan, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Teruslah mencoba, pasti ada titik terangnya saja.
0: Oke, terima kasih banyak Ade dan juga Asrul. Semoga ini bukan ketemu kita terakhir ya. Nextnya bisa lagi hadir dengan cerita baru, dengan titel baru yang disandang. Wah, tapi abis ini ada rencana, kalau misal udah habis masanya gitu kan, ada rencana bakalan ikut pageant baru lagi gak sih?
1: Kalau saya, Kak, insya Allah akan dikirim kembali, karena kan untuk yang pemenang pertama itu akan dikirim ke nasional nanti.
0: Oke.
1: Jadi saya akan dikirim di bulan Desember nanti. Kak, didoakan semoga bisa kembali membawa nama Sulawesi Selatan.
0: Amin.
1: Itu ajangnya Duta Lingkungan Indonesia, Kak.
0: Oh, Duta Lingkungan Indonesia.
1: Duta Lingkungan Indonesia. Jadi di kami itu kan Putra Putri Sulawesi Selatan di bawah naungan Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia. Founder kami itu ada Kak Irfan, yang dimana setelah winner itu, winner dan top 3 itu akan dikirim ke nasional mewakili Putra Putri Sulawesi Selatan. Akan ada listnya siapa-siapa saja yang akan dikirim di ajang-ajang nasional. Dan alhamdulillah pasangan saya nanti bersama winner putrinya akan dikirim ke Duta Lingkungan Indonesia, Kak. Didoakan teman-teman
0: amin.
1: Semua semoga lancar.
0: Ya rabbal alamin, sukses pokoknya. Kalau Adi sendiri nih?
2: Kalau saya, Kak, nanti di bulan September itu ada ajangnya Duta Kesehatan Indonesia, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan background saya dari kesehatan, jadi saya ada berminat ke kesehatan, Kak.
1: Langsung nasional.
0: Kembali ke Indonesia nih. Keren banget. Sukses juga ya buat Ade ya. Lancar pokoknya, bisa mewakili Sulawesi Selatan di nasional nanti. Ya. Terima kasih Asrul dan juga Ade atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Ini memberikan gambaran lagi dan lagi bahwa saya memang generasi muda kita, utamanya di Sulawesi Selatan, itu luar biasa. Gak kehabisan orang-orang keren, orang-orang yang berprestasi, kreatif. Betul, bahkan harapannya juga pun teman-teman setelah dari sini bisa mengembangkan, kalau Asrul ada ini kan rumah kreatifnya,
1: Minkat.
0: Ya itu tadi, Minkat ya namanya,
1: mengembangkan minat dan bakat.
0: Nah itu, terus nanti pun kalau Ade kedepannya ada juga komunitasnya tersendiri. Semoga ya, kita doain terus. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, Kak.
0: Terima kasih juga pendengar, pemirsa, atas perhatian Anda. Kami cukupkan obsesi pada siang hari ini. Tentunya obsesi menemani Anda setiap harinya mulai pukul 13 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio beserta rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak,

Baik pendengar, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda Obsesi, obrolan seru siang ini dan jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Rizna Supratio, Sari Berita. Sebanyak 23.000 sumber daya manusia dari 23 perguruan tinggi di Makassar dibekali kesiapsiagaan bencana. 5 korban KM Nurul Salsa ditemukan selamat di rompong perairan Selayar. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. DPRD Makassar meminta agar penyerahan PSU oleh GMTD harus segera diselesaikan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim. Sebanyak 23.000 sumber daya manusia dari 23 perguruan tinggi di Makassar dibekali kesiapsiagaan bencana. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar melatih 23.000 sumber daya manusia dari 23 perguruan tinggi di

0: Kota Makassar. Mereka dilatih tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli mengatakan, dalam pelatihan tersebut mereka diajari tentang cara pertolongan pertama, cara mengevakuasi korban terdampak bencana, hingga cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Dikatakan mereka yang sudah dilatih adalah sumber daya manusia yang siap pakai membantu warga Makassar yang terdampak bencana.
1: Hingga pada saat ada kejadian atau bencana, mereka tenaga yang siap pakai, yang bisa membantu kita, sehingga ke depan Makassar menjadi kota yang resilient, kota yang tangguh terhadap bencana. Karena memang ada tujuan Pak Wadis itu, bagaimana kolaborasi semua pihak, kolaborasi semua stakeholder, masyarakat, pemerintah. Dan ini adalah satu inovasi terobosan baru yang pertama mungkin di Indonesia.
0: Ia berharap pelatihan yang diberikan ke mahasiswa maupun dosen di lingkup perguruan tinggi ini bisa menjadi pelopor yang mampu menyebarluaskan pengetahuan kebencanaan di lingkungan kampus maupun masyarakat.
2: DPRD Makassar meminta agar penyerahan PSU oleh GMTD harus segera diselesaikan. Informasinya bersama Khairuddin Ibrahim.
3: DPRD Kota Makassar mendesak PT Goa Makassar Tourist Development atau GMTD segera menyerahkan seluruh prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU kepada pemerintah Kota Makassar. Desakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum gabungan Komisi A dan Komisi C DPRD Makassar bersama pihak GMTD di kantor sementara DPRD Makassar Jumat kemarin. Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar Fasrin Rusli mengatakan, hingga kini masih terdapat 18 klaster yang belum diserahkan kepada pemerintah. Padahal menurutnya, kewajiban tersebut seharusnya sudah dipenuhi sejak lama. Fasrin menegaskan, sesuai ketentuan pengembang wajib menyerahkan PSU paling lambat 1 tahun setelah pembangunan selesai. Karena itu alasan pengembangan kawasan yang masih berlangsung dinilai tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda penyerahan aset. DPRD Makassar juga menjadwalkan kunjungan lapangan ke kawasan GMTD pada Senin besok untuk melihat langsung kondisi jalan, fasilitas air minum, serta progres penyerahan aset yang selama ini dikeluhkan warga.
4: 2026 dia bersama menyerahkan pasum-pasos 7 klaster pasum-pasosnya untuk pemerintah kota. Itu pun sudah 25 tahun yang lalu yang harus dia serahkan dan baru diserahkan tahun ini. Makanya saya desak teman-teman tim GMTD, kiranya dari yang belum diserahkan pasum-pasosnya sekitar 18 lagi klaster, ini harus secepat mungkin. Saya tidak kasih bernapas teman-teman GMTD karena sudah lama sekali sebenarnya aturannya, setelah ada pembangunan penyerahan secara keseluruhan secara kunci itu hanya 1 tahun untuk penyerahan. Ini pembangunan dari 2001, Pak.
3: Pak Surudi menambahkan, apabila belum ada kepastian penyerahan PSU, DPRD Kota Makassar akan mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus guna mengawal dan menyelamatkan aset pemerintah Kota Makassar di kawasan GMTD. Demikian.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Informasinya bersama Ayunia Nindiati.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan gerakan serentak tracing tuberkulosis atau TBC yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Kegiatan tersebut menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmaur Abbas Deka mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan, hingga kematian akibat TBC dapat ditekan. Dijelaskan, Kabupaten Bone sendiri diperkirakan masih memiliki sekitar 4.400 kasus TBC yang harus segera ditemukan.
6: Target kita semakin cepat kita temukan kasusnya, penularannya akan lebih cepat kita cegah, semakin cepat minum obat sehingga resiko cacat dan kematian bisa menurun. Tuberkulosis sendiri hampir ditemukan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, namun beberapa zona merah yang trennya cukup tinggi, antara lain di wilayah kota itu sendiri, di Kajuara, di Cendrana, maupun di Kahu.
5: Dr. Mawar berharap tracing massal tersebut mampu mempercepat capaian eliminasi TBC, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
2: 5 korban KM Nurul Salsa ditemukan selamat di rompong perairan Selayar. Kembali informasinya bersama Khairuddin Barahim.
3: Operasi pencarian korban KM Nurul Salsa, 5 orang awak kapal berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada hari keempat Sabtu 18 Juli 2026 kemarin. Dengan cara penyisiran, penemuan terjadi di perairan sekitar Pulau Matalang, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sabtu kemarin. Kelimanya ditemukan oleh KMN Sinar Matuang 04 saat sedang bertahan hidup dengan berpegangan pada sebuah rompong atau rumah ikan milik nelayan. Kelima korban selamat itu bernama Siti Amang, Andi Samad, Asim Biska, dan Sri Ardita. Informasi ini pertama kali disampaikan Ketua HNSI sekaligus Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, H. Iwan Darmawan Aras, kepada tim SAR gabungan. Kepala Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, menjelaskan pihaknya segera menyerahkan KN SAR Tambajaya untuk menjemput dan mengevakuasi mereka guna mendapatkan penanganan medis serta pendataan lebih lanjut. Arif menyebut kemampuan mereka bertahan hidup di rompong menjadi kunci keselamatan hingga akhirnya ditemukan. Penemuan ini pun menjadi semangat bagi seluruh tim yang masih terus menyisir wilayah.
7: Tim SAR gabungan menerima informasi dari Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Selatan, Bapak Haji Andi Irwan Darmawan Aras, bahwa 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Matuangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang lego jangkar di sana, karena akan dilaksanakan atau akan dibawa ke pelabuhan Benteng untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pendataan.
3: Basarnas menegaskan operasi pencarian terhadap korban lainnya tetap berjalan maksimal dengan melibatkan seluruh unsur gabungan yang memantau jalur hanyut berdasarkan analisis arus angin dan kondisi cuaca.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Satlantas Polres Bone memasang spanduk imbauan keselamatan di sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur poros Bone Sinjai. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
9: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone memasang spanduk imbauan keselamatan di sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur poros Bone Sinjai sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan pemasangan spanduk dilakukan di Desa Kadai, Kecamatan Mare, serta Desa Taniti Harapan, Kecamatan Cina. Dikatakan kedua lokasi tersebut dipilih karena memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang cukup tinggi. Menurut Sasram, melalui langkah preventif ini ia mengingatkan para pengguna jalan agar lebih waspada saat berkendara, terutama ketika melintasi jalur yang berisiko terjadi kecelakaan. Lanjut Sasram, selain mengingatkan kewaspadaan, pengendara juga diimbau mengurangi kecepatan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama berada di perjalanan. Olehnya itu, pemasangan spanduk merupakan bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat agar budaya tertib berlalu lintas terus ditingkatkan. Selain itu, Satlantas Polres Bone juga mengajak masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan selalu menggunakan perlengkapan berkendara, menjaga konsentrasi serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
10: Memasang spanduk himbauan keselamatan di sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur poros Bone Sinjai sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Melalui langkah preventif ini, kami mengingatkan para pengguna jalan agar lebih waspada saat berkendara, terutama ketika melintasi jalur yang berisiko terjadi kecelakaan. Selain meningkatkan kewaspadaan pengendara, juga dihimbau mengurangi kecepatan, mematuhi rambu lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan selama berada di perjalanan.
9: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bone dapat terus ditekan.
2: Kejari Makassar pelajari laporan korupsi KONI Kota Makassar. Dilaporkan Sarifuddin.
11: Laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Komite Nasional Indonesia KONI Kota Makassar yang dilaporkan Lembaga Anti Korupsi Koalisi Aliansi Pemuda Anti Korupsi dan Gerakan Revolusi Hukum. Berkas laporan tersebut sudah berada di meja Kejaksaan Negeri Makassar. Hal itu diakui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, Sulkipli SAMH. Laporan dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI Makassar sebesar 15 miliar rupiah dari laporan Koalisi Anti Korupsi awalnya dimasukkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang kemudian secara resmi melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Kejari Makassar. Sulkipli menjelaskan penyidik pidana khusus Kejari Makassar masih fokus pada pelaksanaan perintah pelaksanaan tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pungutan liar dan gratifikasi pada kasus pengangkatan kepala sekolah di Kota Makassar yang diduga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sulkipli menyatakan penanganan laporan dugaan korupsi dana hibah di KONI Kota Makassar, penyidik merampungkan terlebih dahulu penyelidikan kasus lain agar pendalaman laporan dugaan korupsi dana KONI Makassar dan penanganan perkara kasus lainnya tidak tumpang tindih dilakukan penyidik agar semua penanganan kasus korupsi bisa tertangani dengan baik dan lancar.
12: Terkait dengan KONI, memang minggu lalu kami sudah tim penyidik sudah melakukan telahan terhadap laporan yang kami terima limpahan dari Kejaksaan Tinggi Sulsel. Namun dalam proses pelaksanaannya, kami tim penyidik dalam hal ini menunggu rampung dulu proses perintuk pelaksanaan tugas terkait dengan pungli karena terbatasnya waktu kan. Nanti kalau kita laksanakan, penyidik laksanakan, nanti tumpang tindih lagi.
11: Laporan dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar sebesar 15 miliar rupiah yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan oleh Lembaga Koalisi Anti Korupsi. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar untuk ditindaklanjuti dan menelaah berkas laporan tersebut untuk dilanjutkan penyelidikannya oleh penyidik Kejari Makassar jika laporan tersebut ditemukan ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi.
2: Kasus tindak pidana di Sulawesi Selatan didominasi pencurian, kembali dilaporkan Sarifuddin.
11: Tindak kejahatan di Sulawesi Selatan yang terjadi dalam tahun 2026 masih didominasi pencurian biasa dengan jumlah peristiwa yang terjadi sebanyak 1.812 kasus. Sementara kasus pencurian kendaraan bermotor juga masih tinggi mencapai 335 kasus. Hampir sama dengan kasus pencurian di rumah-rumah kosong, rumah kontrakan, dan kamar-kamar kos sebanyak 334 kasus. Sedangkan pencurian disertai kekerasan yang dikenal dengan aksi begal, sebanyak 66 peristiwa terjadi di Sulawesi Selatan, terbanyak terjadi di Kota Makassar. Pemberantasan kejahatan di Sulawesi Selatan yang penanganannya dimaksimalkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Danir Harjopuro dengan membentuk tim reaksi cepat sangat efektif memberantas kejahatan terutama yang terjadi di Kota Makassar terhadap kejahatan jalanan, aksi begal, geng motor, dan premanisme. Menyikapi upaya Kapolda Sulawesi Selatan memberantas kejahatan di Sulawesi Selatan dengan membentuk tim reaksi cepat, diapresiasi Ketua Perhimpunan Insan Pers Sulawesi Selatan Arianto Amama saat dimintai tanggapannya pagi tadi terkait pemberantasan kejahatan di Sulawesi Selatan. Arianto Amama menyatakan pembentukan tim reaksi cepat dalam pemberantasan kejahatan di Sulawesi Selatan yang dilakukan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Danir Harjopuro merupakan keseriusan Kapolda menjadikan Sulawesi Selatan yang aman pembentukan tim reaksi cepat. Namun dikatakan pembentukan tim reaksi cepat harus juga dibentuk hingga di tingkat Polsek.
13: Polda Sulawesi Selatan sangat peduli terhadap kantipmas yang ada di wilayah. Untuk menekan angka kejahatan itu sangat tepatlah kalau misalnya Polda Sulawesi Selatan itu membentuk reaksi cepat. Salah satu bukti bahwa tim reaksi cepat ini bekerja dengan baik. Tim reaksi ini jangan hanya di level Polda ya, tapi harus sampai ke akar-akarnya, sampai ke tingkat.
11: Dalam penindakan kejahatan di Sulawesi Selatan yang dilakukan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya telah berhasil menyelesaikan 1.731 kasus pencurian biasa dari jumlah laporan polisi sebanyak 1.812 kasus. Demikian pula kasus pencurian di rumah-rumah kos, rumah kontrakan, dan kamar-kamar kos dari 334 laporan polisi dan diselesaikan sebanyak 225 kasus. Sedangkan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 335 laporan polisi, baru 182 kasus yang selesai, yang diselesaikan Polda Sulawesi Selatan, serta 66 kasus pencurian disertai kekerasan juga diselesaikan Polda Sulawesi Selatan.
2: Padatnya peminat olahraga padel tandai meningkatnya antusiasme masyarakat Makassar. Laporan Zainal Abidin.
14: Olahraga padel terus menunjukkan perkembangan pesat di Kota Makassar. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, jumlah lapangan padel terus bertambah seiring meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni olahraga tersebut. Pemain padel di Makassar, Muhammad Fajrul, dalam dialog bersama RRI pada Sabtu malam kemarin mengungkapkan bahwa animo masyarakat terhadap olahraga padel terus meningkat sejak olahraga tersebut mulai berkembang di Makassar. Menurutnya, pada awalnya Makassar hanya memiliki 2 lapangan padel, namun keduanya hampir selalu dipenuhi pemain sehingga masyarakat harus melakukan pemesanan sejak jauh hari. Ia menambahkan, meskipun pada awalnya banyak yang menilai padel hanya akan menjadi olahraga yang bersifat tren sementara, hal tersebut terbantah dengan terus bertambahnya jumlah lapangan dan meningkatnya jumlah pemain di Kota Makassar.
15: Kalau melihat dari euforia warga Makassar sejak munculnya awal padel ini, euforianya sangat
16: bagus
15: banget ya, bagus banget. Dari awal sendiri itu lapangan awalnya kan cuma 2 nih di Makassar, di Alpa sama di Topspin. Jadi di lapangan itu setiap harinya tuh nyari jadwal itu kayak udah war tiket. Jadi kalau pengen ngedapetin lapangan, kita harus dari seminggu sebelumnya udah book. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu pasti full tiap hari. Dari 2 lapangan itu kemudian akhirnya banyaklah lapangan-lapangan lain yang buka. Meskipun lapangannya bertambah banyak, pemainnya ternyata juga justru makin banyak.
14: Fajrul menambahkan, meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel diharapkan mampu mendorong lahirnya lebih banyak kompetisi serta memperluas pembinaan atlet di Kota Makassar. Menurutnya, dengan semakin luasnya partisipasi masyarakat, padel yang awalnya hanya dikenal oleh kalangan tertentu diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat di Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini di hari Minggu ya, Minggu cerah, Minggu ceria, Minggu berbahagia untuk kita semua, khususnya bagi pendukung Inggris. Luar biasa match tadi pagi, kita diawali hari ini, maksudnya mengawali hari ini dengan pertandingannya sangat luar biasa, jual beli gol yang juga sangat menarik, menari-nari di atas lapangan hijau antara Prancis dan juga Inggris. Akhirnya menempatkan Inggris di posisi ketiga pada perhelatan Piala Dunia 2026 ini. Enggak apa-apa, tahun ini posisi ketiga, 4 tahun ke depan jadi posisi pertama. Wah, ini pasti fans-fans dari Argentina dan juga Spanyol agaknya memanas nih kalau saya kasih pancingan seperti itu. Tapi gak apa-apa pendengar ya, karena subuh esok hari, bukan subuh sih ya, lebih tepatnya pukul 3 waktu Indonesia Tengah, akan ada pertandingan final antara Argentina versus Spanyol. Wow, siapakah kira-kira yang bisa menjadi juara di World Cup 2026? Nah, pada siang hari ini, karena sudah berada di penghujung dari Piala Dunia 2026 ini, bolehlah ya kita bahas ya masih seputar bola juga, karena RRI menghadirkan debar dengar bareng Piala Dunia 2026. Jadi kita topiknya masih seputaran itu aja. Persiapan untuk nonton final Piala Dunia nih, pendengar, kira-kira ada persiapan apa? Apakah sudah menyiapkan makanan kah sebagai cemilan, atau juga sudah menyiapkan atribut-atribut, umbul-umbul ataupun apa nih kira-kira, dan prediksinya siapa yang bakalan menang? Apakah Argentina, apakah Spanyol? Boleh bergabung di 0821-3333-9440. Pendengar, perjumpaan kita pada siang hari ini di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang bukan fans bola ataupun bukan fans dari kedua-duanya juga gak apa-apa sih ya, boleh banget bergabung. Ah, udah ada yang bergabung nih. Ada Kak Z di Antang. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Z.
2: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
2: Ekspresikan karya.
1: Banggakan
2: Indonesia.
1: Oke, luar biasa. Kak Z, gimana kabarnya?
2: Baik pada siang hari ini. Syukur. Iya. Menyambut kemenangan Inggris, kami sebagai pendukung Inggris dapat juara 3 tahun ini.
1: Asik. Wah, luar biasa, ternyata pendukung Inggris juga. Wah,
2: pendukung
1: mantap.
2: Inggris lho, Mbak siapa?
1: Risna. Saya Risna.
2: Oh, Risna, iya, pendukung Inggris tahun ini.
1: Oh, tahun ini, berarti tahun ya, sebelumnya dapat.
2: Tetap Inggris
1: dong, harus Inggris kapanpun.
2: Cuma sayangnya malah tidak sempat juara satu untuk merayakan 60 tahun kemenangan Inggris sebelumnya. Sayang, sangat sedikit hampir
1: iya,
2: lagi
1: betul
2: 60
1: betul.
2: Tahun setelah kami juara, iya.
1: Iya, tidak apa-apa. Apapun hasilnya, kita bermain dengan fair, bermain dengan
2: ya,
1: baik.
2: Tapi pertandingan tadi semua itu memang betul-betul boleh dikata salah satu pertandingan menarik. Orang bilang juga kan seperti itu kan.
1: Iya, benar. Tapi
2: memang boleh dikata sedikit terbuka permainan kan, tidak.
1: Lebih seperti fun match kah, pertandingan seru-seruan atau seperti
2: ya,
1: apa?
2: Mungkin. Gitu. Iya, mungkin. Karena ya, memang mengalir itu terus bolanya, mungkin karena mereka mengatakan ini juga sudah pertandingan terakhir untuk musim ini kan, jadi tidak ada lagi tenaga mau disimpan-simpan. Menurut saya begitu.
1: Jadi dikerahkan. Pokoknya
2: mainkan saja kak, apapun hasilnya, tidak ada yang bilang kurang tenaga untuk besok menghadapi tim siapa seperti itu. Jadi itu
1: benar.
2: Mungkin.
1: Oh, seperti itu ya. Oke deh. Kalau untuk pertandingan nanti esok hari lebih tepatnya, walaupun tim kesayangan kita
2: yang
1: belum masuk.
2: Malam Argentina.
1: Kira-kira
2: Spanyol,
1: siapa?
2: Ya aku Spanyol lah.
1: Spanyol.
2: Spanyol.
1: Oke, okay. Kenapa dengan Spanyol?
2: Apa? Perjalanan Spanyol juga itu termasuk menarik bagi saya karena di awal-awal itu dianggap bagaimana belum ini di awal-awal Piala Dunia ya maksud saya, ketika permainan pertamanya dianggap kurang produktif karena ditahan imbang sama pemain atau negara kesebelasan yang dianggap masih baru kan seperti itu. Tetapi kesininya kan semakin menarik permainannya dan bahkan ya kan kemarin harus diakui bahwa tidak banyak yang memprediksikan bisa melewati Prancis kan seperti itu Mbak.
1: Iya, betul.
2: Ternyata di ujung-ujung permainannya ya mudah-mudahan menang sebentar 2-1 lah mungkin atau ya seperti itu.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Kak Setia untuk ya prediksinya pertandingan ya,
2: salam
1: final.
2: Salam-salam sedikit.
1: Boleh, silakan salam-salam.
2: Salam-salam sedikit.
1: Request lagu juga
2: ada
1: boleh.
2: Ada lagu?
1: Ada dong.
2: Ada pilihan kah?
1: Ada. Ini
2: kalau,
1: ada.
2: Oh iya. Kalau tidak ada pilihan nih saya kira bisa memilih lagu.
1: Ada nih pilihannya ya. Ada lagu dari ada band Masih Sahabatku Kekasihku, kemudian Separuh Aku dari Noah, dan lagu Hanya Bermodal Cinta dari Eric. Mau yang mana?
2: Separuh Aku dari Noah.
1: Separuh Aku. Oke, lagunya mau buat siapa?
2: Noah. Buat beberapa apa yang saya sempat ingat sebut, buat tetangga kabupatenku di Mandar ada Pak Bobi. Kemudian geser lagi ke Pindrang ada Pondatu. Geser lagi ke atas ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Dan ya semua-semuanya untuk pendengar RRI yang sama-sama kita cintai. RRI yang sama-sama kita banggakan. Salam kenal persahabatan kompak selalu di udara dari Setan di Pasau. Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke deh, ada Kak Z ya yang mendukung Spanyol nanti malam. Kita terima telepon ada Bu Ros. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo Kak Ros, gimana kabarnya?
3: Ya halo. Aduh lagi kurang ini, lagi flu.
1: Oh lagi flu. Udah diobatin?
3: Enggak sih.
1: Sembuh obat sendiri nanti.
3: Iya. Sembuh tompi
1: tuh. Nah Ibu Ros, ini kan sudah akan pertandingan final ya, terakhir gitu di Piala Dunia. Kalau Ibu Ros sendiri ada enggak sih persiapan nontonnya atau kayak ya udahlah ya, enggak usah nonton, ikuti aja besok bagaimana hasilnya?
3: Enggak suka jangan nonton bola.
1: Enggak suka nonton bola ternyata.
3: Iya.
1: Dari dulu emang enggak suka
3: nonton drama saja. Iya,
1: ah,
3: dari dulu.
1: Drama apa nih? Drama Cina, drama Korea, drama India. Drama Korea. Oke deh kalau gitu. Lagunya mau request apa nih?
3: Apa nih lagunya?
1: Ada Masih Sahabatku Kekasihku ada band Separuh Aku Noah, Hanya Bermodal Cinta Eric.
3: Noah,
1: Separuh Aku. Lagunya buat siapa?
3: Siapa tadi yang baru lewat kah?
1: Selamat ada Z di Antang.
3: Oh Z? Singkat amat.
1: Iya tuh, namanya singkat, padat dan jelas.
3: Salam juga buat Royko, Denompo, Pak Arjuna, Dimas, Aldi, Bobby, Tika di Sabang, ada Tantri sama Esti di Pare, siapa lagi di Samsya Maisar, Wahida Martawati, Sinta di MU, Dewi di Rita Kalar, Tidak di Pakato, ada Bunda Sopi, Nagrista Lara, Durdin 575, Hamatiani Tasmun, Uki, Durmina Emnur, ada juga Pak Arpa di Selayar, Pak Gabur, Pak Lupus, dan semuanya deh yang monitor.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi telepon berikut ini. Adakah Sri Sinta di Minasa Upa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Yeay. Kak Sinta, gimana kabarnya?
4: Halo, baik-baik.
1: Gimana cuaca di Minasa Upa siang ini?
4: Begitu deh, ceria matarinya.
1: Kalau Kak Sinta sendiri nih menikmati Piala Dunia juga ya?
4: Tidak.
1: Oh, tidak. Tidur, kan? Oh, oke. Okay. Dari dulu emang gak suka sepak bola?
4: Iya.
1: Jadi ini nanti final 2026 gak nonton ataupun gak dengar juga nih?
4: Kalau di radio pasti dengar.
1: Oh, Argentina. Oke, kalau di radio pasti dengar. Argentina?
4: Oh, Argentina yang dia juara satu.
1: Oh, begitu. Argentina yang juara satu, baik. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana hasil dari pertandingannya, Kak Sinta. Oke, request lagu dulu. Mau lagunya siapa ini?
4: Aku tadi yang dipesan
1: Separuh Aku dari Noah.
4: Separuh Aku dari Noah.
1: Itu lagunya?
4: Iya.
1: Mau buat siapa lagunya? Salam-salam ya, dulu.
4: Okay. Ada Samsya Maisar, ada Uki, ada Zul, ada Ansar, ada Paina Kukalara, Bunda Sopir, Rizam Fahad, ada Haji Dayat, ada Waida Matawati, Dimas, ada Farbuna, Mariko, terus ada Abdul Salam, ada Mirina, Emur, Mama Nur, dan semua-semuanya nih, Allah semua bisa. Salam sehat semuanya, dan selalu berbahagia.
1: Iya.
4: Sehat selalu.
1: Amin.
4: Semoga selamat selalu sampai pulang. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih terima ada Ibu Nurmina di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia, banggakan.
1: Ekspresikan karya.
5: Banggakan Indonesia.
1: Ibu Nurmina, bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Sopeng gimana hari ini?
5: Masih cerah. Tapi sempat tadi pagi ada gerimis.
1: Wah. Agak langka kalau di Makassar ada gerimis. Ternyata di Sopeng masih ada sedikit guyuran-guyuran air dari langit.
5: Sempat sedikit membasahi bumi.
1: Membasahi, benar. Setidaknya abu debu jalanan itu enggak terlalu banyak ini ya.
5: Sempat meredakan debu.
1: Meredakan debu. Oke. Nah, kalau Ibu Nurmina nih, apakah penggemar sepak bola dan kalau memang suka, gimana persiapannya untuk final nanti, apakah nonton juga atau gimana nih?
5: Kalau persiapan enggak juga, cuman kalau Kak Yani sempat bangun lihat dengar juga dekatnya.
1: Oh gitu. Jadi dengar bareng, dengar aja, nontonnya enggak?
5: Sempat ada di HP ditontonnya.
1: Oh gitu. Tapi kalau Bu Nurmina sendiri secara ini suka enggak sih sama sepak bola?
5: Kalau bola enggak terlalu gemar begitu, cuman dengar tahu bilang ini yang paling ini lagi diandalkan.
1: Oh begitu, jadi kayak diikuti, jitawa siapa-siapa ini pemainnya lagi unggul, ya lagi dibicarakan gitu.
5: Iya, skornya. Tadi pagi kan ada juga 4-6.
1: Oh iya tahu, anak. Oke deh, lagunya mau request apa? Ada Masih Sahabatku Kekasihku, ada band Separuh Aku Noah.
5: Iya, itu yang pertama. Okay. Sahabatku Kekasihku.
1: Sahabatku Kekasihku, kisah siapa ya itu?
5: Kisah pribadi aja.
1: Oh, kisah. Kisah pribadi aja katanya.
5: Kebetulan lagu... temannya jadi teman.
1: Oh iya,
5: hidup.
1: Teman tapi menikah berarti.
5: Iya.
1: Iya.
5: Ketemu di RRI lagi.
1: Waduh, apa tipsnya? Barangkali saya juga bisa ketemu di RRI.
5: Oh, namanya gitu. Mungkin jodoh ya, iya, karena bener. Kita sama-sama fans, ketemu, kenal, baru bersahabat ya selama beberapa tahun.
1: Oke.
5: Baru ketemu deh.
1: Oh, luar biasa. Ternyata dari RRI hingga membentuk bahtera rumah tangga. Wow. Benar-benar.
5: Betul.
1: Oke.
5: RRI menyatukan
1: semuanya.
5: Dua kabupaten.
1: Dua kabupaten. Orang mana Ki memang?
5: Iya. Orang Sopeng, kayaknya orang Bone.
1: Oh, iya iya, tapi Sopeng Bone enggak
5: terlalu jauh. Ketemunya di RRI Makassar.
1: Oke, mantap, mantap. Oke, ini mau salam-salam buat siapa?
5: Buat yang lewat tadi ada Rosdiana Yasir. Mm-hmm. Makasih Pak Nia, ada Sinta di MU. Salam kenal buat Seth yang tadi ya. Ada juga Pak Bobby, Bunda Dewi. Ada Nompo, Pak Mustaham, Pak Rading, ada Uli Ape, Sansia Mensar, Ibu Harsina, Sherly Margareta, ada Mbak Tantri, Wahida Martawati, apa kabar? Ada Uki, mana suaranya? Muncul dong. Lanjut buat Pak Saleh, ada Asar, Pak Asri, Pak Aldi. Pokoknya semua yang lagi monitor kayaknya di Bone. Selamat istirahat di sana ya. Buat ada Risna bareng kru RRI, mas sore. Makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, kita menyapa lagi. Siapa ini? Ada Kak Tika di Sabang. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: 100%
6: karya banggakan Indonesia.
1: Yeay, luar biasa. Kalau ini saya sudah saya tahu.
6: Saya tahu, tersenyum-senyum karena menang jagoan.
1: Jelas. Kalau pagi ini
6: Risna dibilang bape begini toh, enggak apa-apa sih, enggak juara, enggak ada juara ambil Perancis, yang penting seperti emas saya.
1: Oh gitu, personal. Kalau Perancis dia personal berarti ya.
6: Sampai sekarang masih top score.
1: Top score, benar-benar. Yang dari Argentina bahkan di bawahnya Mbappe itu.
6: Belum tentu Messi nanti malam masukkan bola.
1: Kayaknya
6: sulit.
1: Kayaknya sih enggak sih Kak Tika ya. Kayaknya enggak.
6: Iya, kayaknya sulit. Masalahnya Messi itu asalnya dari yang membesarkan nama Messi, membuat terkenal itu Barcelona. Jadi
1: ya, benar.
6: Agak ragu-ragu Messi mau kasih masuk.
1: Itu lebih ke seperti apa ya, laga persaudaraan karena kan yang di Spanyol adik-adiknya nih juga dari banyak-banyak dari Barcelona gitu, 8 atau 9 pemain dari Barcelona.
6: Iya, makanya agak kayak ragu-ragu tuh mau ngalahkan adiknya, makanya dikasih sama adiknya.
1: Oh iya. Antara adiknya yang mau lebih ke ya udah deh, udah mau pensiun kasih aja.
6: Iya.
1: Atau gimana ya, kita nanti saksikan pertandingannya. Berarti Kak Tika bakal nonton dong.
6: Harus dong, harus. Walaupun sudah berakhir Prancis, tapi harus tetap nonton, namanya pencinta bola.
1: Loh, Kak Tika bukannya pendukung Argentin ya?
6: Bukan.
1: Prancis. Oh, Prancis. Wah, oke. Okay.
6: Banyak kira. Prancis bilang kayak begini. Ya sudahlah. Mm-mm. Karena saya mau juara tapi dihalangi Spanyol, makanya Spanyol saya kasihkan amanah untuk mengambil pialanya.
1: Mengambil pialanya. Enggak apa-apa. Seru sih. Tadi pertandingannya juga seru sih, seru Kak. Suka.
6: yang tadi malam tadi subuh itu sangat bagus dinonton, jual beli serangan, gol-golnya tercipta dengan indah.
1: Oke, baik. Request lagunya mau apa nih, Katika? Saya nggak bisa nahan senyum ini, saya nggak bisa nahan senyum nih. Inggris menang.
6: Kalau boleh tahu yang diidolakan di Inggris itu siapa?
1: Ah, bukan lain bukan.
6: Something ininya.
1: Aduh, saking.
6: Jadi grogi
1: saya benar kalau ditanya siapa. Yang pertama dan satu-satunya Jude Bellingham. Wah. Itu.
6: Wow.
1: Karena saya ngikutin Jude Bellingham ini dari masih di Real Madrid yang di klub kemarin, Katika. Jadi pas tahu dia ternyata.
6: Tapi rata-rata pemain yang hebat-hebat itu asalnya dari Spanyol.
1: Gak bisa dibohongin juga ini, karena
6: klub-klub Spanyol yang menghasilkan pemain-pemain hebat.
1: Benar. Barcelona, Real Madrid.
6: Iya,
1: emang kalau Liga Spanyol.
6: Jadi nanti Messi itu harus tahu diri lah.
1: Harus tahu diri apa dulu nih, ngalah gitu ya, kayak gak usah. Jangan
6: tahu
1: dulu.
6: Tahu diri lah, yang membesarkan namanya itu siapa?
1: Siapa? Oke, gitu. Tadi udah request lagu ya?
6: Salamnya dulu deh. Mohon maaf buat pendukungnya Argen ya.
1: Pendukungnya Argen, kenapa kok minta maaf? Gak apa-apa loh, Katika.
6: Maaf, namanya prediksi aja. Yang menentukan nanti di lapangan kan.
1: Benar-benar.
6: Kembali menonton dengan sportif.
1: Iya. Salam-salamnya buat siapa?
6: Karus Diana tadi. Karus Diana. Ada ada Kak Sinta tadi juga. Ada Setias.
1: Iya, yeah, ada Z.
6: Salam kenal, ada juga Pak Bobby Polman, ada Sul, ada Olia, ada Pak Gula Sewang, Bunda Sopi, ada Pak Ali Hidayat, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, terus ada Ica, ada siapa lagi ya, ada Yuda, ada Kak Rio di Bunbone, Kak Asri Doto, Pak Lupus, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
6: Selamat sore Ki semua. Selamat Ki menonton bola, yang menang itulah yang jadi juara. Dan jangan Ki saling ini nah, saling bombe-bombe.
1: Gak boleh saling bombe-bombe.
6: Iya, buat Rizna.
1: Iya.
6: Debarkanlah selalu senyumannya karena sudah terwujud.
1: Betul. Luar biasa.
6: Iya, makasih Rizna. Sehat selalu deh.
1: Amin, kita juga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini seru kalau bahas soal Piala Dunia 2026 ini ya. Walaupun saya juga sebagai orang yang baru tertarik untuk masuk dunia sepak bola, cuman ternyata dinamika di dalamnya itu menarik untuk dipelajari, difahami, bahkan backstory-nya atau cerita sejarah dari setiap pemain, bahkan setiap klub itu memang menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita ketahui, untuk sebagian orang sih ya. Tapi ada juga yang kayaknya, oh enggak dulu, emang tidak ada keinginan untuk masuk dunia olahraga spesifik ke sepak bola, tapi sukanya ke bulu tangkis atau ke tenis. Itu juga keren sih, enggak masalah. Kita terima lagi telepon berikut ini, ada Mbak Tantri di Parepare. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Wah, semangat. Semangat banget. Semangat saya kalah ini.
7: Iya.
1: Gimana?
7: Harus semangat, Delisna.
1: Iya, benar.
7: Walaupun panas.
1: Iya, panas sih, benar. Panas.
7: Iya, tapi tetap semangat ya, iya, menjalankan aktivitasnya.
1: Mbak Tantri, gimana nih?
7: Ya.
1: Persiapan untuk final Piala Dunia. Nonton juga
7: ya,
1: kah?
7: Iya, nonton kalau yang yang saya sukai ya nonton.
1: Yang kita siapa yang kita suka memang?
7: Saya kan tim Matador.
1: Matador. Oh, oke, okay, baik. Baik. Siap, siap, siap, siap.
7: Ya mudah-mudahan dia dapat juaranya. Dia angkat trofinya.
1: Antara Matador dan Tenggo siapakah kira-kira, ya kita saksikan.
7: Iya betul. Walaupun beda pilihan ya, tetap sama.
1: Maksudnya Mbak Tantri beda pilihan tetap sama gimana?
7: Maksudnya maksudnya kan biasanya orang beda pilihannya bilang ah, enggak, ini saya ya. Sama-sama nonton.
1: Oh enggak gitu, sih.
7: Nonton bareng.
1: Kalau saya enggak sih, kalau saya enggak karena kalau beda ya beda. Kamu aku. Oke deh, lagunya mereka siapa nih Mbak Tantri? Yeah. Ada Masih Sahabatku Kekasihku Ada Band, Separuh Aku Noah dan Hanya Bermodal Cinta dari Erik.
7: Kekasihku Ada Band.
1: Kekasihku Ada Band. Lagunya buat siapa ini?
7: Iya. Lagunya buat Tika tadi, ada Pak Ahmad Yani Tasmun dan Ibu Nurmina, ada Banset di ini, Antang ya, ada Pak Arjuna juga di sana, ada Bobby di Polman, ada Pak Hendro di Polman, ada Pak Asri di Wotu, ada Sri Sinta, ada Bunda Sophie di BTM Pau-Pau sana, ada

0: ada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 dengan judul Tautan Pendaftaran Bantuan Alat Pertanian APBN 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi kementerian, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya di @PSPKementan mengimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Dijen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alsintan, pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan atau link atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan IBAN per dari Dinas Dijen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Dijen PSP atau kanal aduan lapor Pak Amran. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar dan lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya yang telah menemani Anda sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, saya Irsan Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda mendengar Cek Fakta Pro 1.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bareng Irsan Saputra menemani Anda dalam Makassar sore ini. Tadi ada Rizna Supraptio menemani Anda dari jam 10 sampai jam 3 sore. Sekarang Irsan nih yang menemani dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti di Makassar sore ini. Pendengar, udah ada beberapa rangkaian informasi-informasi. Terus juga tadi request lagu bareng Rizna. Wow, rame banget juga tadi bareng Rizna ya. Sekarang waktunya Irsan yang menemani Anda. Ada Bunda Dewi di Takalar. Kita coba si hai dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana? Ini baru saya dengar lagi suaranya.
1: Ih, sekali untuk bisa gabung.
0: Oh, kukira lagi ini Ki, buka lahan baru.
1: Belum. Baru ya.
0: Belum dipanen kan?
1: Belum Ki. Mungkin akhir-akhir bulan 8.
0: Oh, iya. Berarti mulai mie berbuah sekarang. Mulai mie berbuah berarti?
1: Iya, usir-usir burung lagi kalau pagi sama sore.
0: Oh, iya. Jadi burung mami dijaga sekarang lagi, Di?
1: Sebentar, Pi. Sudah, Pi. Dengar Ki dulu, anu, pro satu.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu. Kak Dewi.
1: Masih panas sekali juga.
0: Ide, terang sekali di luar kayaknya ini.
1: Iya, dari pagi sampai saat ini tidak ada mendung menghalangi
0: matahari. Cerah sekali hari ini memang. Cerah sekali. Kami, kita ini Ye. Nonton Ki juga, atau dengar Ki Piala Dunia juga atau tidak?
1: Iyalah.
0: Siapa didukung?
1: Kalau tadi, Dodon tadi pagi tuh, salah Kak.
0: Oh, Perancis. Jadi nanti final ini siapa? Prediksinya Kak Dewi siapa kira-kira ini? Spanyol atau Argentina?
1: Tidak bisa prediksi, tapi yang pasti menang kalah saya tetap di Spanyol.
0: Asik, menang kalah tetap Spanyol ya. nonton bareng Kika tadi subuh sama keluarga di sana?
1: Tidak, didengar di radio Ji.
0: Oh.
1: Itu TV di situ di rumahnya adek. Radio
0: juga masih. Enggak apa-apa Ji. Kayak bisa tonji didengar, dinikmati Ji juga.
1: Seru tonji juga blagol.
0: Dirasa tonji juga domba-domba nah.
1: Iya, tadi pagi pas ini monitor terakhir ya. Allah, dimasuki lagi.
0: Dimasuki lagi. Kak Dewi ada beberapa lagu kok saya bacakan gitu tadi.
1: Iya.
0: Ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan, ada Papinka di Mana Hatimu, Hijau Daun, Suaraku Berharap, ada juga Peter Pan.
1: Itu mau Suaraku Berharap.
0: Suaraku menangki Spanyol. Berharap menangki Spanyol. Saya siapkan Ki menyapa Ki dulu.
1: Baru pemonitor tidak ku tahu siapa-siapa yang lewat. Ada Ibu yang ku ingat mode Ibu Anissa, Bunga Sopi, Pak Radin, Ibu Indah di Sopeng, Pak Nur di Maros, Pak Arpa di Selayar, siapa di Bang Adi, Mbak Tantri, Mbak Hesti di Pare-Pare.
0: Iye.
1: Pak Mustaha, Mbak Rosena Yasir, tetangga aku di Nompo, Pak Junaidi juga, Pak Sewa, Mbak Serling, Mbak Sinta di MU, Bunda Samsia, Opa Ding, Opa Is, ada kakak Eden Rumpa sama kakak Ipar.
0: Iya.
1: Oke, siapa di Mbak Serli, sudah mereka, Mbak Nurintan di Takalar, Reza Edisa Putra di Cikoa. Apa lagi deh, kakak Adi Duri, kakak Ruben Lajok.
0: Dan terakhir untuk siapa?
1: Untuk insan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga menang Spanyol.
0: Amin. Iya, Irsan juga dukung Spanyol soalnya. Makasih Kak Dewi. Ada Kak Dewi tadi ya di Takalar. Berikutnya untuk Anda yang ingin gabung boleh di 0821 3333 9440. Saya ke telepon biasa dulu ya pendengar ya. Assalamualaikum, dengan siapa ini, di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irsan Saputra.
0: Desewan.
2: Betul sekali bro.
0: Bagaimana kareba ini?
2: Kareba bagi, sehat alat dan mantai bambang bila.
0: Cilak nama mau matahari yang jadi anu, di luar.
2: Nah bilangnya tadi, Ibu Dewi tadi, cilak-cilak mami.
0: Tadi Irsan juga berangkat dari si dari rumah itu jam-jam 11. Waduh, dari terangnya di jalan. Menyala itu, sekali.
2: Saya tuh keluar di jalanan.
0: Iya.
2: Terlepas sandal kukunya tuh aspal padahal panasnya muka emak.
0: Udah, panasnya itu. Dese Wang.
2: Ya.
0: Kidengar juga ini Piala Dunia keikuti.
2: Iya.
0: Ih, siapa didukung?
2: Andri Spanyol dong.
0: Ih, kenapa bukan Argentina?
2: Dewi Pertuna ada di Spanyol sekarang.
0: Azi.
2: Iya.
0: Kayaknya seru ini ya, karena kan mantan juara Piala Dunia sebelumnya ya.
2: Iya.
0: Yang Argentina akan melawan Spanyol dan akan main sebentar. Subuh, Di.
2: Iya, banyak pemain Barcelona itu orang Spanyol.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Mari kita lihat ya bagaimana iya. Keseruannya kalau begitu. Dan Sewang, lagunya siapa diputarkan?
2: Saya ikut sama lagunya Ibu Dewi tadi.
0: Oke, saya ikutkan kini. Iya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat Ibu Dewi Takalar.
0: Iya. Yeah.
2: Sama Nur Intan. Sama Kamsema Hibar di Bantaeng, Pio, Sidan, Suman di Kota Bantaeng, Dimas, Aljabar, Pan, Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin,
0: Hakim,
2: Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobi, Sisi Poma, Nasri Diwotu, Jenedi Tiga di Sabang, apa ini di Selaya dan Nompo.
0: Iya. Yeah.
2: Semua tanpa kecuali apa sih mana tanpa sampai Yuda juga tahu aja.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu.
2: Iya. Buat Irsan Saputra.
0: Iya.
2: Selalu lanjut tugas.
0: Terima kasih.
2: Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spanyol tetap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deng Sewang di Makassar ya. Faisal 17 lebih tepatnya. Lagi panas banget mataharinya Makassar hari ini menyala ya. Seperti tingginya skor Inggris melawan Prancis tadi 6-4 yang cukup mengejutkan ya. Ini kayaknya gol terbanyak di sepanjang Piala Dunia di tahun ini ya, di 2026. Baik pendengar, bareng Irsan menantikan partisipasi Anda lewat line telepon juga boleh, WhatsApp juga boleh, 0821-3333-9440. Tadi ada yang dari Palopo juga, ada Bang Alif juga tadi lewat WhatsApp, boleh dicoba kembali WhatsAppnya ya. Lagu-lagu yang siap dipilihkan, Irsan coba baca dulu, ada lagunya Tulus dengan Hati-Hati di Jalan, ada Papinka di Mana Hatimu, ada Peter Pan juga nih, Kisah Cintaku, ada Tiara Andini dengan Janji Setia, Mike Mohede dengan Kaulah Segalanya, Jangan Memilih Aku, Anang dan Ashanti, dan Ilir Seven Band dengan Salah Apa Aku, mau ke yang mana? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, Dinda Irsan.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa tahu di Palopo ini? Kita
3: iya,
0: kenalkan.
3: Pak Fajar.
0: Bagaimana karya ini, Pak Fajar?
3: Panas sekali di Palopo.
0: Oh, panas juga Palopo.
3: Kebulan ini, Dinda.
0: Iya, ada yang satu sama Makassar. Sama Makassar,
3: iya,
0: Pak Fajar.
3: Iya.
0: Tapi aman ji ini, aman ji air, stok air di Palopo. Nggak ada ji kekurangan atau bagaimana?
3: Air galon bisa pakai mandi.
0: Jadi tidak ada dari nggak ada air sumur atau bagaimana?
3: Air pump kadang jalan, kadang mengalir. Ya, jadi, memang
0: bahaya ya. Berarti lebih banyak tidak mengalirnya.
3: Iya, sementara tidak pernah bayarannya kan?
0: Iya, ya sabar mami Ki, karena kondisinya memang lagi kering sekali nih, Pak Fajar.
3: Sekali nih, iya. Celar gempang nih.
0: Oh iya, Pak Fajar.
3: Iya. Yeah.
0: Nonton Ki ini Piala Dunia atau didengar Ki juga Piala Dunia ini?
3: Sebenarnya saya tadi malam itu Prancis dan Inggris kan?
0: Iya betul.
3: Saya memang saya bilang dikalah Prancis ini.
0: Kenapa bisa?
3: Bayangkan babak pertama itu dikasih 4-0.
0: Kencang sekali.
3: Tapi di babak kedua ada dia buat anu Perancis empat berangkali di.
0: Iya, betul.
3: Nah, lima berapa?
0: Tapi luar biasa.
3: Ya luar biasa permainan ini semuanya. Mm-mm. Jadi saya sudah Inggris ini masih juara tiga.
0: Iya.
3: Nah, ini yang kita pikirkan Spanyol dengan
0: Argentina. Kalau kita ini kira-kira siapa ini?
3: Jadi kalau saya deh sebenarnya Argentina, tapi saya 50-50 ini.
0: Kenapa bisa?
3: Maksudnya saya bahaya juga Spanyol.
0: Oh, bahaya juga Spanyol di, karena katanya merata ini ya. Kemampuannya Spanyol ini seimbang ya. Semua ya, mau itu pertahanan mau itu penyerangan okay, katanya ya.
3: Bagus, soalnya dia kan kalau saya lihat pemainnya semua Spanyol itu, mm-hmm. artinya kan dengan Argentina masih muda-muda semua ini Spanyol.
0: Iya. Yeah.
3: Sementara Argentina ya agak tua-tua umur lah.
0: Iya iya. Berarti kemungkinan ini kemungkinan Spanyol ada peluang ya?
3: Iya betul. Kalau saya 50-50 ini.
0: Ya, oke.
3: Okay. Karena bolanya masih bundar tuh.
0: Setuju. Bola bundar jadi ada bolanya semua kemungkinan bisa terjadi.
3: Iya. Apa bedanya Perancis dengan Inggris dipandang enteng Inggris?
0: Iya.
3: Inggris yang menang.
0: Tiba-tiba langsung 6-4.
3: Iya. 6-4. Saya bilang ada pemain dunia begini.
0: Iya. Oke ya, kalau begitu, Pak Fajar, lagunya siapa saya putarkan ke ini menghibur ke siang hari yang panas sekali?
3: Ah, ikutan misalnya saya deh.
0: Oke, kalau begitu saya ikutkan. Jadi menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Buat Den Sewang ya, ada misalnya kenal juga ini, Rusan Den Sewang.
0: Iya, yeah, Den Sewang.
3: Buat salam kenal Den Sewang, Pak Fajar dari Palopo. Kemudian tetangga kabupaten saya tiga ya,
0: iya, ada tiga ada di Sabang ya.
3: Nah, ya siapa lagi di Parepare yang Mbak Santri ya.
0: Mbak Tantri.
3: Santri ya, Mbak Santri, salam kenal dari Pak Fajar di Palopo.
0: Iya.
3: Siapa lagi itu ya?
0: Siapa oke lagi? Itu saja. Itu aja dulu ya. Nanti kita bertemu lagi di telepon berikutnya.
3: Tadi saya setengah mati masuk sama Rizna. Mungkin dia gunakan WhatsApp. Nah, saya kan gunakan WhatsApp.
0: Iya.
3: Telepon. Ini tadi malam juga saya bisa menyanyi.
0: Oke, kalau gitu Pak Fajar, terima kasih banyak siang hari ini. Di sehat-sehat sama keluarga.
3: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Ini masih ada, sudah ada istri kali?
0: Oh, Irsan belum. Masih single, Irsan.
3: Oh, bagus itu deh. Rebek, lu kasih matang dulu baru beristri ya.
0: Iya, amin. Insya Allah ya. Yang penting jangan sampai boknyok.
3: Oke, boleh aja.
0: Sama-sama, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar di Palopo, gak apa-apa tuh. Kan bagus nih Pak Fajar, kasih matang-matang dulu baru menikah. Iya, yang penting jangan sampai ini, jangan sampai dikira Miki dampo nanti. Terlalu lama, Mi. Ada siapa lagi di 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, Mbak Irsan.
0: Dengan siapa nih? Oh, Mbak Ica?
4: Iya.
0: Dari mana kabarnya? Kok baru terdengar lagi bareng Irsan ini?
4: Hah? Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Halo.
0: Iya.
4: Irsan.
0: Iya.
4: Itu tadi ya sama Mbak. Siapa namanya itu tadi?
0: Siapa? Rizna.
4: Risna itu sampai 6 kali angkat teleponnya, telepon WA tuh sendiri angkat 6 kali.
0: Iya.
4: Telepon biasa, teleponnya dicuekin, gak mau diangkat. Kayak yang lain gitu loh. Kalau telepon tuh gantian gitu.
0: Iya, nanti coba Irsan ingatkan lagi biar bergantian angkat teleponnya.
4: Coba telepon gak mau diangkat teleponnya itu sambil harus nggak mau telepon WA terus yang diangkat sama saja boleh begitu, udah harus adil kan.
0: Iya
4: bilang begitu tadi.
0: Kaica,
4: ya
0: dari mana ini baru Irsan dengar suaranya, sehat-sehat kan ya sama keluarga di ini?
4: Habis dulu kan habis sakit. Habis itu hilang semangat ke menelpon.
0: Dong. Tapi baik-baik Mi, sekarang sehat-sehat Mi.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Masih di Bone atau kira-kira sudah di Malaysia sekarang atau bagaimana ini?
4: Kalau kita sekarang tuh bolak-balik Makassar, Bang Irsan.
0: Masya Allah.
4: Aku kemarin itu ke Makassar 2 minggu kemarin, balik lagi ke Bone.
0: Waduh, ini kenapa nih? Ada berobatkah atau berkunjung aja jalan-jalan?
4: Lagi untuk menghilangkan kepenatan aja.
0: Asik. Mbak Ica, dengar Ki juga Piala Dunia enggak tahun ini?
4: Ya kadang-kadang, tapi aku bukan pencinta bola, bukan.
0: Ini kan nanti akan ada final nih, Argentina sama Spanyol. Kalau kira-kira Mbak Ica, siapa nih yang bisa unggul nanti?
4: Kalau aku tuh ikut-ikutan sama ini aja, sama tanteku, sama omku, sukanya kata Argentina.
0: Sukanya Argentina. Mari kita lihat kalau gitu Mbak Ica ya.
4: Tapi udah nggak tahu siapa yang menang.
0: Iya, sebentar nanti, sebentar subuh atau besok ya lebih tepatnya.
4: Subuh.
0: Hari Senin subuh. Mbak Ica, Mbak Ica.
4: Ya.
0: Lagunya siapa mau diputarkan, Ki?
4: Apa lagunya?
0: Ada lagunya Iler Seven, ini Salah Apa Aku. Ada juga lagunya Janji Setia dari Tiara Andini.
4: Tadi aku salah apa sih gitu?
0: Salah
4: telepon kemarin tadi.
0: Oke, Irsan siapkan lagunya ya.
4: Aku sampai tadi telepon udah sampai 10 kali masuk gak diangkat.
0: Waduh, iya.
4: Dia lagi yang diangkat. Emang begitu kalau siaran publikasi.
0: Oh begitu ya, oke nanti coba Irsan ingatin ya. Mbak Ica, lagunya kali ini ingin buat siapa, sapa-sapaannya untuk siapa ini?
4: Salam buat, pas siapa tadi di Palopo?
0: Pak Fajar di Palopo.
4: Oh iya, Pak Fajar salam kenal. Buat Bobby di Polman, Pak Bunda Sewang. Buat Tika juga, buat Ayu, buat Bu Andanesa. Pokoknya buat semuanya aja, kan kecuali. Katanya selamat sore aja, selamat beraktivitas.
0: Oke deh, selamat sore Mbak Ica.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica tadi di Bone, baru gabung lagi nih ya. Irsan baru dengar lagi suaranya setelah sekian lama, katanya habis sakit kemarin, terus lagi gak mood, sekarang udah balik lagi moodnya berarti. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, kita iya Pak Gafur, sehat Jiki?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Gafur.
5: Yeah.
0: Siapa yang didukung di Piala Dunia kali ini?
5: Kan pernah dari awal saya kasih tahu.
0: Iya.
5: Spanyol dong.
0: Spanyol dong?
5: Iya.
0: Ih, mudah-mudahan bisa menang tahun ini berarti ya, Pak Gafur.
5: Kira-kira.
0: Bisa ya, bisa ini menang ini.
5: Iya.
0: Elai, insya Allah. Pak Gafur, lagunya saya ikutkan Miki, enggak apa-apa Ji.
5: Enggak apa-apa Ji.
0: Iya, menyapa Miki dulu Pak, untuk siapa saja ini, Tabe.
5: Besteku dulu, besar.
0: Siapa itu?
5: Pak Bula Sewa.
0: Iya, ada siapa lagi?
5: Bobby di Polang. Bukit di... Kayak... Nasional Yasir.
0: Iya.
5: Apa yang tasmu di Seping. Indah dan baik di Seping juga.
0: Iya.
5: Masih yang nompo. Tak lupa si mari-mari.
0: Iya.
5: Semua-semuanya,
0: Ustaz. Oke, semua-semuanya, Muni.
5: Muni, Ustaz, selamat.
0: Terima kasih banyak.
5: Hidup Spanyol.
0: Hidup Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Gafur di Manjaling tadi ya. Baik pendengar, untuk rangkaian lagunya akan Irsan hadirkan setelah rangkaian azan, kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Bareng Irsan kembali menemani Anda mendengar. Dan tadi udah Irsan putarin lagu-lagunya, kumandang azan untuk wilayah Makassar dan sekitarnya juga udah Irsan habiskan. Nah mendengar, berikutnya telepon Anda masih Irsan angkat dulu deh. Paling tinggal 1-2 penelpon maksimalnya ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warga Sopeng nih kayaknya nih.
4: Bagus ya lola nih.
3: Kak Indah, bagaimana Kak Reba?
4: Sudah tidur.
3: Itu wah. Langsung hilang mengantuknya kayaknya nih.
4: Langsung hilang capeknya.
3: habis begadang Kika tadi nonton ini Prancis Inggris.
4: Enggak nonton, enggak apa nih? Enggak cocok umurku nonton tengok mah.
3: Sadar umur ini.
4: Sadar umur nih. Jam 3 itu baru mau ke begadang sama ini. Bang, juga iya habis nonton langsung sholat subuh kan?
3: Iya.
4: Ya, tapi dia kayak juga EPU.
3: Masalahnya sehabis sholat subuh tidur bangun-bangun masuk angin, tidak enak pakai siaknya.
4: Oke, dikorek lagi.
3: jadi tidak sempat disaksikan kekalahannya Prancis ini.
4: Enggak sempat saya nonton, tapi saya lihat ini siaran ulang dari videonya kan.
3: Iya. Yeah.
4: Seru juga ya antara ini Inggris dengan Prancis.
3: Iya. Yeah.
4: Sempat ketinggalan 4-0, tapi akhirnya juga membalas jadinya 6-2 deh.
3: Iya, 6-4 totalnya.
4: Oh iya, 6-4 ya. 6-4
3: kan?
4: Tapi ya itulah namanya bola bundar, bulat. Pastinya kalau dia bisa memaksimalkan ya bisa lah membalas.
3: Di babak final nanti subuh juga nih kira-kira, apakah tim Tango Argentina atau mungkin tim Matador Spanyolnya yang akan bersinar tahun ini?
4: Apapun hasilnya tetap Argentina. Apapun hasilnya tetap Argentina.
3: Tetap Argentina ya.
4: Pokoknya mau menang mau kalah tetap pendukungnya Argentina. Itu dia. Pokoknya tidak kemana-mana tetap Argentina. Kalau dibilang dari faktor ini pastinya unggul itu Spanyol ya, karena muda-muda terus ini, tapi kalau di segi pengalaman terus dari list ini ya kita pastinya Argentina lah.
3: Benar-benar ya.
4: kalau Argentina kan pengalamannya kan sudah banyak.
3: Betul.
4: Kalau umur ya oke lah, kalau umur tapi ingat ndak apa namanya di jangan ndak menjamin juga itu bilang muda tetap ini.
3: Yeah.
4: Ya harus barengi dengan pengalaman yang gitu. Dan
3: disitulah
4: Argentina akan akan mengerikan itu bahwa saya punya kekuatan dan pengalaman yang kuat untuk memenangkan Piala Dunia.
3: Asik. Mbak Indah.
4: Ya.
3: Tinggal satu lagu kayaknya ini. Saya coba bacakan kini. Ada Tulus Hati-hati di Jalan di mana hatimu.
4: Itu dia, saya tulus mendukung Argentina.
3: Oke deh, Irsan siapkan lagunya menyapa Ki dulu untuk siapa?
4: Menyapa buat yang baru saya dengar itu ada Pak Gapur ya?
3: Iya betul.
4: Pak Gapur, Kak Bobi, terus pendukungnya Argentina semua yang ada di Siwa Maju ada Adi Erwin dan keluarga dan rampoknya semua yang lagi dukung Argentina. Selamat Ki, sebentar yang tidak kerja besok nonton Maki.
3: Yeah.
4: Tapi yang kerja ingat Ki, kondisi tak jangan sampai tidur di tempat kerja di SC1 gitu.
3: Waduh, itu bahaya. Apalagi hari Senin ya, wajib apel ini.
4: Iya. apalagi hari Senin. Ingat Ki, lebih penting Ki itu kerjaan daripada kalau Piala Dunia jadi nonton ulang. Oke nih Irsan,
3: terima kasih.
4: Sukses terus. Dan ingat sebentar malam lah.
3: Bismillah.
4: Siapapun yang menang kita tetap mendukung Piala Dunia 2026.
3: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar, sepertinya nih satu penelpon masih bisa nih kayaknya ya. Satu penelpon lagi deh ya, tapi tidak akan lama mungkin Irsan ngobrolnya. Assalamualaikum.
5: Halo, 100% Indonesia, Presiden Karya Bangga ke Indonesia, Irsan.
3: Bang Bobby, penutup kita iya, kali ini.
5: Iya, dari tadi.
3: Mohon maaf ya baru sempat keangkat.
5: Iya.
3: Karena rame banget nelponnya dari tadi ini.
5: Iya, betul. Jadi tidak bisa lagi, ya cepat gabung.
3: Betul. Bang Bobby.
5: Iya.
3: Spanyol atau Argentina nih?
5: Sama kata Adi Indah.
3: Argentina. Aduh.
5: Ya, kalah atau menang
3: tetap Argentina. Baik, nanti kita lihat lah ya siapa yang berhasil membawa pulang jawara kali ini.
5: Iya, pokoknya kita lihat saja nanti.
3: Lihat saja nanti. Bang Bobby, lagunya tinggal saya ikutkan saja, tidak apa-apa ya?
5: Ikut saja di Tulus.
3: Lagunya Tulus, hati-hati di jalan.
5: Iya.
3: Oke deh, kalau gitu silahkan menyapa buat siapa aja ini.
5: Ini buat Indah ya, tadi ya, kemudian Ica, Fabila Sewa, Pak Gapur, Kak Uki, Tantri, Banset, dan semuanya dulu tanpa ada yang tergeser karena waktu ya.
3: Oke deh.
5: Nanti malam lagi kalau bisa nembus lagi.
3: Siap, insya Allah.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah mendengarkan rangkaian siaran kami di 100% Indonesia. Lagunya Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Ini Irsan juga memperingatkan untuk Anda hati-hati di jalan jika ada kegiatan. Hati-hati-hatinya untuk lihat pertandingan Piala Dunia final.

0: 100% Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat.

0: kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar. Jam 4 sore lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah bareng Irsan. Tadi Irsan udah hadirkan beberapa rangkaian lagu. Diawali perjumpaan kita di Green Radio untuk edisi kali ini di hari Minggu ya. Hari Minggu 19 Juli 2026. Green Radio seperti biasa kami akan hadirkan rangkaian informasi-informasi seputar tentang lingkungan pendengar. Ada apa nih yang menarik kali ini yang akan kita bahas? Banyak hal menarik yang dapat kita bahas kali ini pendengar. Salah satunya ini nih akan Irsan hadirkan untuk Anda. Di musim kemarau ini kan terasa banget ya pendengar ya. Bagaimana kemarau yang ada di wilayah Indonesia, terutama di kota Makassar kali ini. Nah, kalau ngomong tentang musim kemarau, itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia aja, bukan hanya di Makassar aja pendengar. Ini se-Indonesia udah mulai terasa. Nah, tapi BMKG sendiri ini udah peringatin kita ya dari kemarin-kemarin bahwa puncaknya tuh bukan di bulan Juli ini, walaupun bulan Juli udah terasa banget panasnya ya. Ternyata puncaknya nanti diperkirakan ada di bulan Agustus pendengar. Nah, puncaknya di bulan Agustus kira-kira seperti apa sih informasinya dari BMKG? Nah, coba Irsan bacain dulu ya. Diinformasikan dari akun Instagram BMKG di info BMKG nih pendengar. Puncak musim kemarau itu akan masuk di Agustus 2026. Yuk, mari kita perkuat kesiapan untuk hadapi dampak dari El Niño ini sendiri. Nah pendengar, BMKG nih memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi dari bulan Juli hingga September 2026. Seluruh masyarakat diharapkan mengambil tindakan antisipasi guna menekan resiko kerugian akibat El Niño 2026 pendengar. Nah, berdasarkan dari catatan jadwal puncak kemarau 2026, pada bulan Juli ini ada 83 zona musim atau ZOM atau sekitar 12,26% wilayah. Sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur. Nah, di bulan Agustus ini lebih besar lagi nih dampaknya dan lebih meluas ya, karena diperkirakan di sini puncaknya. Di bulan Agustus diprediksi akan ada 48,84% wilayah pendengar. Nah, seperti Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua pendengar. Di bulan Agustus itu akan terdampak semua. Kalau untuk wilayah Makassar dan sekitarnya di bulan Agustus, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ini akan terkena juga. Sulawesi Utara juga kena nih ya. Sulawesi Tengah juga ada beberapa wilayah yang cukup terdampak. Walaupun mungkin tidak semua Sulawesi. Terutama untuk di wilayah Sulawesi Tenggara, ini agak sedikit aman ya. Agak sedikit aman, tapi lumayan terasa sepertinya. Nah, September udah mulai menurun pendengar, tapi memang masih tinggi juga sih ya. Di bulan September diperkirakan ada 160 ZOM atau zona musim atau sekitar 25,41% wilayah. Nah, tadinya di bulan Agustus ada 48%, ini di 25%. Jadi udah ada mulai penurunan. Itu di bulan September nanti, Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung sebagian kecil Jawa, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah pendengar. Nah, El Niño ini masih akan bertahan pendengar ya. Seperti apa sih dampak El Niño-nya? Nanti deh ya. Berikutnya setelah yang satu ini, Irsan akan menginformasikan untuk Anda. Tadi kita udah kenalin dulu, hari ini kita ngobrol tentang musim panas. Dengar ya, dengan musim kemarau bagaimana kita siap-siap untuk bisa menangani hal ini. Tadi udah ada peringatan sekitar bulan Juli, Agustus, September dengan beberapa zona wilayah yang perlu waspada. Tapi sebagian besar perlu waspada di bulan Agustus sih. Terutama wilayah Sulawesi Selatan juga. Hampir semua di wilayah Pulau Jawa,
Kalimantan dan juga Papua nih ya, cukup besar di bulan Agustus. Jadi kita harus lebih bersiap lagi kalau sekarang udah mengeluh musim kayaknya panas banget. Bulan Agustus kayaknya lebih panas lagi pendengar.

0: siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Masih bareng Irsan mendengar menemani Anda di Green Radio. Masih ngobrol tadi seputar tentang ini ya, musim kemarau. Nah pendengar, di musim kemarau kali ini itu banyak hal yang perlu kita perhatikan. Nah karena dampaknya cukup besar juga dan cukup panjang, dari penjelasan Irsan sebelumnya diambil dari akun Instagram Info BMKG bahwa puncak musim kemarau akan masuk di bulan Agustus, pendengar. Jadi yang saat ini kita rasakan ini masih awal-awal aja. Puncaknya nanti di bulan Agustus, dan beberapa wilayah tadi sudah Irsan jelasin juga. Nah, kalau ngomong tentang bisa panjang sih, kenapa, San? Nah, berdasarkan info BMKG ini El Niño itu menjadi penyebabnya. Dan masih akan bertahan berdasarkan perhitungan awal Juni 2026 kemarin, ini BMKG memprediksi fenomena El Niño bertahan hingga awal tahun 2027. Peluang intensitasnya mencapai kategori moderat, pendengar. Dan peluang intensitasnya mencapai kategori 62% atau kuat. Meskipun begitu, fenomena ini hanya akan memberikan dampak langsung bagi wilayah Indonesia sepanjang musim kemarau hingga Oktober 2026 aja. Jadi tidak berdampak langsung ke Indonesia sampai 2027, tapi diperkirakan sampai Oktober 2026 ya. Tapi ini masih bentuk perkiraan, pendengar. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama nih, direkomendasikan oleh Info BMKG. Pertama di sektor pangan, sesuai dengan jadwal tanam dan juga pilih varietas tanaman, hemat air dan juga tahan kering. Ini penting banget. Hemat air dan tahan kering berarti seperti tanaman jagung. Nah, Irsan ingat nih, pernah ngobrol sama Bunda Dewi yang ada di Takalar. Jadi, kan akan panen diperkirakan akhir Juli atau mungkin awal Agustus. Itu kan udah masuk puncak musim kemarau. Awalnya, Irsan kira akan melanjutkan lagi nih tanam padi. Karena kan bisa nih ya, sampai akhir tahun terus panen. Nah, ternyata teman-teman di Takalar sana, terutama di wilayahnya Kak Dewi, itu bilang, oh enggak San, kita kan tanamnya akan tanam jagung, karena bulan-bulan itu kan musim kemarau, jadi kita gantinya pakai jagung. Jagungnya itu jagung yang bukan jagung yang dikonsumsi biasanya ya, kayak jagung pulut, bukan kayak gitu ya. Jadi memang carinya jagung memang untuk pakan, yang memang kering nanti hasilnya. Nah, kuning tapi kering itu yang bisa untuk pakan, setahu saya untuk pakan ternak itu bisa dan sebagainya. Sengaja dipilih varietas itu karena memang lebih tahan dengan suhu yang kering dan juga hemat air. Nah, cocok banget nih karena bulan Agustus September masih musim kemarau. Jadi peruntukannya sesuai dengan kondisi yang ada tuh, pendengar. Nah, selain itu kita perlu memperhatikan juga nih sumber daya airnya. Revitalisasi waduk dan juga perbaikan jaringan pipa air bersih warga ini harus segera dilakukan biar saluran airnya tetap terjaga, terutama nih yang sawah-sawah yang memang akan dialiri air, semoga tetap bisa terjaga dan juga baik ya hasil-hasil airnya. Kita perlu waspada juga energi nih, pendengar. Nah, harus memastikan kapasitas air di bendungan itu aman, karena terutama kita di wilayah Sulawesi Selatan itu kan mengandalkan PLTA ya, PLTA Bakaru kalau Irsan nggak salah. Nah, ini cukup vital juga buat kita yang ada di Sulawesi Selatan, jadi memang harus dijaga dengan baik. Dan jangan paling sering kita lupa, yaitu kesehatan kita, pendengar. Ingat nggak sih awal musim kemarau Irsan sempat batuk radang juga ya, suaranya sempat hilang juga. Nah, ternyata itu salah satu dampak karena pergantian musim ya. Nah, bahkan pemerintah daerah ini wajib disiapkan respon cepat antisipasi seperti polusi udara dan juga yang dapat memicu infeksi saluran pernafasan atas, pendengar. Nah, jadi kalau musim kemarau kayak sekarang ini memang rentan banget nih, Anda akan punya gangguan kesehatan juga. Jadi mari kita sama-sama jaga kondisinya semuanya. Dan yang penting disampaikan oleh Kepala BMKG Pak Teuku Faisal Fatani, BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah seperti pemerintah daerah atau Pemda, Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta
beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini, pendengar. Nah, jadi Anda pun juga akan berperan di sana. Mari kita jaga lingkungan, mari kita semua saling bergandeng tangan. Insya Allah kita bisa lalui musim kemarau ini dengan baik.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

Pendengar Poso tuh dimanapun Anda berada. Sekarang kita udah tahu ya ancaman-ancaman apa yang akan kita hadapi di musim kemarau ini. Nah, berikutnya jangan tinggal diam aja. Yuk, kita harus gerak bareng-bareng pendengar untuk bisa bebas dari sini. Ya, paling enggak kita ada bentuk pergerakan, di mana pergerakan ini jadi Irsan ajak Anda untuk gerak bareng-bareng untuk bisa meminimalisir dari dampak-dampak yang bisa kita dapatkan dari panjangnya musim kemarau ini, pendengar. Dan kita perlu tahu nih, pokoknya selalu aja waspada. Kalau misalnya sehabis musim hujan, terbitlah kemarau ya. Kita harus hadapi bareng-bareng. Nah, pendengar, berikutnya Irsan kutip dari indonesiago.id, dari akun Instagram resminya. Dalam beberapa waktu ke depan, pada Juni dan Juli 2026 ini akan semakin banyak wilayah Indonesia yang memasuki periode musim kemarau. Puncaknya di bulan Agustus dan sedikit menurun di bulan September nanti. Walaupun masih tetap ada dampak-dampak kemarau di sampai bulan September nanti, pendengar. Nah, mengulang kembali, menurut prediksi BMKG, sebagian besar musim kemarau di Indonesia berlangsung 10 hingga 21 dasarian atau 100 hingga 210 harian, pendengar. Pada 388 zom yang mencakup 47,45% luas daratan Indonesia. Nah, puncaknya akan berada di bulan Agustus 2026. Dengan tingkatnya tadi udah Irsan jelasin juga, zona musim kemaraunya ini makin meningkat dari Juli di 12,26% luas daratan Indonesia. Agustus meningkat pesat, pendengar, lebih dari 50%. Ini mencapai 48,84% luas daratan Indonesia. Dan September sedikit menurun ke 25,41% luas daratan Indonesia. Jadi mulai sekarang harus mempersiapkan diri selama musim kemarau. Pertama nih pendengar, hemat ki air tak. Terus juga jangan lupa minum air yang cukup 2 liter sehari. Nah, jangan juga buang puntung rokok sembarangan, karena tadi bahwa puntung rokok ini menjadi salah satu penyebab sampah yang cukup besar, hampir 10% sampah puntung rokok yang ada di dunia, pendengar. Terus juga coba ki pakai baju yang berbahan ringan dan juga mudah menyerap keringat. Dan jangan lupa pakai masker jika mungkin udara kering dan juga berdebu, pendengar ya. Ini tadi sudah Irsan singgung karena di musim kemarau rentan ki kena ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, karena biasanya makin banyak debu kalau siang sehingga dapat masuk ke tubuh tak, mengganggu saluran pernafasan tak, bisa ki alergi dan sebagainya. Jadi mari ki sama-sama gandeng tangan, selalu ki jaga-jaga semua. Jadi saya ulangi lagi, hemat ki pakai air, jangan ki lupa minum air putih secukupnya, itu paling tidak 2 liter dalam satu hari. Jangan ki buang sampah sembarangan, terutama puntung rokok tak. Terus pakai ki baju yang berbahan dasar ringan dan juga menyerap keringat, biasanya berbahan dasar kapas, pendengarnya, atau katun. Nah, itu lebih bagus kalau dipakai terutama di siang hari, jadi tidak, kalaupun berkeringat itu bisa diserap oleh baju kaosnya tuh, pendengar. Dan terakhir, jangan lupa pakai masker untuk jaga kesehatan tak. Baik pendengar plus satu, dimanapun Anda berada, Green Radio untuk edisi kali ini bareng Irsan. Tadi udah Irsan hadirkan beberapa, semoga ini bisa terus mengingatkan kita pentingnya untuk menjaga lingkungan.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus.

0: sekarang?
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Green Radio untuk edisi hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026. Irsan cukupkan sampai di sini ya. Berikutnya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan berpindah untuk mendengarkan rangkaian informasi selama sepekan terakhir dalam Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Kendari.

Pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Kendari.

Selamat sore, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Pro 1 Kendari menghadirkan himpunan berita Gemah Saripati Maju edisi Minggu 19 Juli 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas.

0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
1: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8, 9, 10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya, kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
0: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
2: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-sarana prasarana yang ada di sekolah.
0: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar efektif dimulai.
3: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Palu. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Selengkapnya, reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, menyampaikan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
5: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelaksanaan pencegahan. Kan kita intinya di HIV ini bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
4: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
6: Anda masih mengikuti.
3: Dari RRI Palu kita menuju ke RRI Bone. Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
6: Tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
7: Jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2006, dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
6: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
8: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan, karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua, jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
6: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
3: Dari RRI Bone kita menuju ke RRI Ampana. Masyarakat Tojo Una-Una mengeluhkan harga beras yang terus melambung. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Harga beras di kalangan pengecer mengalami kenaikan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga. Salah satunya Wiwi, warga Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako.
10: Ini harga beras sunai sekali, yang dulu antara 12 sampai 13 ribu satu kilo, sekarang sudah tembus 16 ribu satu kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini, dipikirkan dulu ya. Ini apa-apa.
9: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ratusan rumah alami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Buol. Pemerintah diharapkan tingkatkan evaluasi pembangunan rumah dan fasilitas umum yang tahan gempa. Selengkapnya dilaporkan Pusanti.
11: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah dua unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
12: Kita Natal juga tiba-tiba langsung gempa. Bagaimana? Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semuanya, dihantam semua, dan kendaraan foto dua unit
11: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
13: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6,7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk
11: Kabupaten. Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
14: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekoril 4 Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Masih bersama dalam himpunan berita Kemasaripati Maju, pendengar, kita ke informasi lainnya dari RRI Makassar, di mana tim SAR gabungan selatkan 46 penumpang KLM Nurul selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
15: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi, Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi RRI Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Piong Jongi menjelaskan, sejak informasi diterima, saat Polraid, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
16: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest, kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
15: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
3: Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
17: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah
18: pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
17: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching Bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku Bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching sehari berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, sehari berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
18: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
19: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju. Supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
18: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bau-Bau. Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
20: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
21: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
20: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas-asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai.
21: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
22: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3G itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui bersama dari dinas.
21: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kita hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
0: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
1: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
2: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih, dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini akan kami lakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
1: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
3: Menutup himpunan berita Gema Saripati Maju sore hari ini, kami hadirkan informasi kembali dari RRI Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September. Laporan reporter RRI Makassar, Edwin Masud.
23: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkifinanda, mengatakan jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
4: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya. Kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa melibatkan ini tentu harus kita tunggu kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu ada NIB-nya. Ya.
23: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.

0: sebagian pendengar, informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk himpunan sepekan Gema Saripati Maju edisi 19 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
3: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
0: Makassar sore ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ah, lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung.
5: Makassar sore ini.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Hari libur nih pendengar ya. Hari minggunya Anda udah kemana aja hari ini? Di hari minggu kali ini mungkin Anda udah punya berbagai macam kegiatan ya bareng keluarga, atau karena lagi panas-panasnya sore tadi udah mulai keluar, mungkin mengunjungi rumah kerabat atau sekedar menikmati suasana kota Makassar yang kalau hari minggu itu paling aman deh biasanya ya. Keliling sore-sore hari yang biasanya mungkin agak padat, tapi kalau hari minggu biasanya aman banget ya. Aman banget, nget-nget gitu mendengar, karena macetnya minimalisir banget. Seperti pantauan CCTV dari Kominfo Kota Makassar, pantauan di Simpang 5 Bandara di sana terpantau lancar pendengar, tidak ada penumpukan kendaraan, cuma agak sedikit rame nih dari arah bandara yang keluar ya menuju ke jalan tol. Ya wajar.

siaran langsung atau pantauan langsung Kominfo Kota Makassar, pantauan CCTV-nya, ini nggak ada kemacetan loh hari ini ya. Pokoknya lancar. Agak rame-rame dikit aja di Jalan Urip Sumoharjo, perbatasan dengan Perintis Kemerdekaan. Ini cukup ramai, tapi tidak ada penumpukan. Ini cukup, dan tidak ada perlambatan ya. Pokoknya aman aja, Irsan, lihatnya. Nah, ini hal yang sama juga terjadi di APP Tarani dan menuju Alauddin. Di sana terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Kayaknya memang hari ini cocok banget untuk Anda dipakai untuk menikmati sore di wilayah Makassar dan sekitarnya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya Irsan akan hadirkan untuk Anda ada pengajian dan terjemahan Al-Quran ini, pendengar. Pengajian dan terjemahan Al-Quran Irsan hadirkan untuk mengantar kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar.

0: يا عالم صدق الله العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan

0: alam.
1: Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu, keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggal.

Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nggak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time.

0: Info terkini.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Dari dunia olahraga, PSM Makassar perkenalkan pelatih baru. Report on the sport akan disampaikan oleh rekan reporter kami, Ahmad Aprisudin. Silakan rekan Ahmad.
2: Terima kasih rekan Irsan di studio Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, beberapa saat yang lalu PSM Makassar telah memperkenalkan secara resmi pelatih baru yang akan menahkodai tim Juku Eja pada musim kompetisi 2026-2027, di mana manajemen PSM menunjuk Dari Hekalesik sebagai pelatih kepala untuk mengawal tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan pada kompetisi Super League Indonesia musim 2026-2027. Dan Dari Hekalesik ini merupakan pelatih yang tidak asing bagi PSM Makassar, karena memang sebelumnya sudah pernah melatih PSM Makassar pada tahun 2019 lalu dan berhasil membawa PSM Makassar menjuarai Piala Indonesia. Dan berdasarkan keterangan pers yang baru saja disampaikan oleh pihak manajemen bahwa Dari Hekalesik dikontrak dengan durasi 3 tahun, jadi selama 3 tahun ke depan dia akan memimpin PSM Makassar untuk mengarungi kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini. Dan Dari Hekalesik juga dalam jumpa persnya mengaku senang bisa kembali, dan dia berharap dapat mengangkat kembali prestasi PSM Makassar di kancah sepak bola nasional, di mana memang dia merasa tergerak untuk kembali ke PSM Makassar karena melihat track record PSM Makassar di beberapa musim terakhir yang menurutnya terus mengalami penurunan, sehingga dia berharap dapat kembali mengangkat performa PSM Makassar untuk kembali bersaing dengan klub-klub papan atas di Indonesia ini. Dan untuk Dari Hekalesik sendiri berharap proyeksi untuk 3 tahun ke depan dia menargetkan dapat kembali mengorbitkan pemain-pemain muda yang ada di Makassar, terkhusus di Sulawesi Selatan. Dan memang sebelum ke menghadiri press conference ini, dia juga tadi sempat memantau tim PSM Makassar Junior yang saat ini sedang berlaga di Piala Wali Kota di lapangan Telkom Makassar. Dan dia juga berharap para masyarakat dan khususnya para supporter dapat memberikan dukungannya agar PSM Makassar kembali menampilkan yang terbaik untuk berlaga di kasta sepak bola tertinggi di Indonesia. Saya Ahmad Aprisudin dari Makassar Kreatif Hub Pantai Losari. Kembali ke rekan Irsan di Studio Pro 1 Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak atas laporannya rekan Ahmad Aprisudin atas informasinya.
0: Info terkini.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Bookmobile. Yay!
4: Ya, halo.
5: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
4: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
5: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik. gede, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
4: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
5: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
6: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda setelah rangkaian perjumpaan kita tadi menjelang kumandang azan maghrib dan beberapa rangkaian lagu yang menemani Anda di waktu maghrib tadi. Sekarang di pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, Irsan kembali menemani Anda dari Jalan Riburatni nomor 3 Makassar. Tapi kali ini saya tidak sendiri. Di Studio Pro 1 RRI Makassar kami menghadirkan narasumber ini untuk ngobrol tentang bagaimana tren investasi di Sulawesi Selatan. Masih menarikkah nih Sulawesi Selatan menjadi tempat untuk berinvestasi, atau akhirnya kenapa Sulawesi Selatan menjadi wilayah yang baik atau wilayah yang prestisius untuk bisa berinvestasi di sana. Tren investasi di Sulawesi Selatan akan kami hadirkan untuk Anda mendengar di Kipra Sulawesi Selatan kali ini bersama dengan Bapak Nurfan Fatria SSTP MADM PEM. Dan beliau ini adalah seorang fungsional penata kelola penanaman modal Ahli Madya yang akan menemani kita dari kali ini. Kita coba berkenalan sama beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana karir, Pak? Sehat-sehat sih, Pak?
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Selama Spanyol menang, mungkin kita akan bergembira hari ini.
0: Bergembira hari ini, ya. Oke, pendengar, menemani Anda kali ini bersama dengan pendukung yang Spanyol, sama kayak Irsan berarti Bapak kali ini. Nah, Pak, kita ngomong-ngomong tentang investasi di Sulawesi Selatan deh kali ini, ya. Setelah kalau kita ngomong tadi Piala Dunia, katanya ini menjadi salah satu investasi juga, ya, katanya tuh, ya, untuk bisa dilirik negara-negara besar. Tapi kali ini kita nggak ngomongin Piala Dunia, pendengar, tapi kita akan ngobrol-ngobrol. Nirsan punya beberapa catatan mungkin yang harus ditanyakan. Nah, Pak, Provinsi Sulawesi Selatan nih, Pak, bagaimana sih provinsi kita di mata investor asing? Apakah masih seksi investasi di Sulawesi Selatan, terutama 5 tahun terakhir nih, Pak Tabe?
1: Saya hanya ingin menggambarkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini memang investasi di Sulawesi Selatan didominasi oleh domestic direct investment.

0: investment, yaitu penanaman modal dalam negeri.
1: Oke.
0: Sedangkan untuk FDI, foreign direct investment, itu memang semakin kecil dibandingkan potensi investasi dalam negeri.
1: Okay.
0: Ini memang beresiko juga ke depannya karena kita tahu bahwa investor asing merupakan pemodal tertinggi dan negara-negara yang memberikan transfer teknologi bagi perkembangan investasi di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan khususnya. Terkait dengan potensi-potensi di Sulawesi Selatan yang mungkin akan lebih bergeliat dikelola oleh investor asing dibanding domestik, karena domestik pasti akan terbatas dengan kebijakan fiskal negara sekarang dan kebijakan fiskal daerah juga. Sekarang belanja pemerintah itu semakin mengecil, maka konsen investasi dapat didorong untuk membangun pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Mungkin demikian dari saya, Pak Irsan.
1: Okay. Nah, berarti bisa dibilang saat ini investor domestik kita yang lebih besar dibanding dari luar negeri. Nah, apakah akhirnya pemerintah kita, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan, ada strategi nggak sih, Pak, untuk bisa tanda kutip ini menggoda untuk investor-investor asing masuk ke Sulawesi Selatan? Apakah sudah ada cara-cara itu?
0: Ya, melalui visi misi Pak Gubernur sekarang, kita konsen untuk membangun kebijakan zonasi investasi sekarang.
1: Oke.
0: Jadi 20 tahun ke depan kita sekarang sedang merancang dokumen kebijakan nasional dalam bentuk rencana umum kebijakan penanaman modal untuk zonasi-zonasi investasi di Sulawesi Selatan. Jadi hilirisasi didorong memang dari hulu sampai hilir.
1: Wow.
0: Jadi raw material yang mana menjadi daerah raw material, yang mana menjadi daerah industrialisasi.
1: Oke.
0: Di samping ada supporting, connecting sektor-sektor tersier lainnya yang sebagai distributor dan jasa. Misalnya Kota Makassar sebagai ikon branding kota tersier.
1: Oh, oke. Nah, Pak, saya kembali menyinggung sedikit tentang investasi. Nah, kalau kita ngomong tentang tadi kan ternyata ada mulai penurunan ya, Pak, investasi asing yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, boleh ada data nggak sih, Pak, mungkin bagaimana perkembangannya selama 5 tahun terakhir? Adakah negara-negara yang paling sering masuk di Sulawesi Selatan atau ada yang mulai agak menurun nih di Sulawesi Selatan hingga kurang lebih 5 tahun terakhir?
0: Ya, saya gambarkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini ada 3 negara yang memang menjadi investor bagi Sulawesi Selatan, yaitu dari Kanada, Australia, dan China.
1: Oke.
0: Tapi memang yang harus ditelisik ini bahwa ketiga negara ini pada sektor apa dia bergerak.
1: Oh, penting juga ternyata.
0: Pada sektor apa dia bergerak.
1: Okay,
0: karena jangan-jangan mereka hanya pada kajian sektor primer. Sektor primer itu adalah sektor yang hanya mengolah raw material, tidak mengubah raw material itu menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Itu yang biasanya dikatakan sektor sekunder.
1: Sekunder.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau berdasarkan data nih, Pak, saya enggak tahu apakah Bapak punya atau tidak. Ketiga negara ini kayak Kanada, Australia dan juga China, ini mereka lebih sering berinvestasi di sektor mana sih? Apakah tadi primer atau justru sudah ada tersier-tersiernya juga nih, Pak?
0: Dari sudut pandang data yang kami punya realisasi, mereka masih bergerak pada sektor
1: primer. Oh,
0: pertambangan. Jadi dan itu ini mungkin yang harus diubah menjadi added value karena rantai pasok kalau raw material itu lebih rendah daripada rantai pasok yang dibangun di sektor sekunder.
1: Jadi
0: di bidang industri misalnya untuk nikel. Nikel itu kalau dikelola menjadi baterai itu lebih tinggi harganya dibandingkan.
1: Iya betul, daripada nikel ya.
0: Daripada nikel tok dikirim ke ekspor ke luar negeri, dikelolanya itu di luar negeri bukan di sini.
1: Nah, sedangkan nanti Indonesia beli lagi.
0: Beli lagi itu lebih mahal lagi.
1: Lebih mahal lagi.
0: Maka kita untung rugi dua kali.
1: Kita jual harganya murah,
0: betul.
1: Diolah di luar negeri, terus kita beli harganya udah lebih mahal.
0: Iya, bisa sampai 10 kali lipat lebih.
1: 10 kali lipat. Oke, wah. Makanya kenapa Sulawesi Selatan akhirnya pengennya sih lebih fokus bagaimana mengundang mengundang investor untuk bisa berinvestasi di Sulawesi Selatan, tapi di sektor tadi ya, tersiernya ya,
0: sekundernya.
1: Iya, di sektor itu tuh pendengar. Nah, ngobrol-ngobrol lagi nih Pak seputar tentang investor. Tentang hal-hal yang dilirik di Sulawesi Selatan itu sektor mana saja? Untuk saat ini ya Pak ya? Untuk saat ini investor asing itu atau mungkin investor lokal juga, mana sih yang paling dilirik di Sulawesi Selatan?
0: Sekarang yang lebih berkembang itu sektor tersier.
1: Itu jadi, tersier ada lagi? Itu gimana lagi Pak kalau tersier?
0: Yang sektor tersier itu lebih banyak di Kota Makassar. Investor yang lokasi tertarik proyek dari investor sekarang itu tertinggi selalu di Makassar selama 5 tahun terakhir ini. Makassar, kedua Luwu Timur, dan ketiga Luwu. Sektor raw material yang keduanya ini, ketiga. Yang Makassar ini di sektor tersier yang lebih tinggi.
1: Nah, boleh dijelasin sedikit Pak, maksudnya sektor tersier itu seperti apa?
0: Sektor tersier itu bergerak di distribusi dan jasa.
1: Nah,
0: jadi kalau di KBLI itu dia di kodifikasinya di 11 dan seterusnya. Kalau primer itu di 1 dan 2. Kalau 1-9, kalau sekunder itu 10 tunggal industri. Kodifikasi KBLI.
1: Nah, itu ya pendengar ya. Nah, jadi sebenarnya Makassar itu salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, yang saat ini justru tertarik atau investasinya besarnya di tersier. Ini cukup-cukup ini ya Pak ya, mungkin khas dari ibu kota memang ya, tersier itu menjadi salah satu investasi yang paling menggoda gitu ya bagi investor. Nah Pak, Irsan penasaran dengan bagaimana langkah, kan saya tahu bahwa ada target dong Pak ya, dari Pak Gubernur kita untuk target investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk memenuhi itu, mengingat tadinya ada beberapa aturan-aturan di Indonesia, terus juga seperti dijelaskan tadi ada penurunan di investor asingnya. Bagaimana untuk meraih target itu? Tapi sebelum itu mungkin dijelaskan targetnya berapa sih Pak?
0: Jadi untuk tahun 2026 ini kita ditarget 22 triliun.
1: Nah, wow.
0: Sedangkan tahun 2025 kemarin kita berada di target di 15 triliun, kita capai 19 triliun. Jadi jadi sekitar 39% lebih, melebihi dari target yang telah ditentukan.
1: Kali ini agak naik.
0: Ya, 22 triliun. Untuk triwulan 1 ini kita sudah capai 5,4 triliun.
1: Lumayan.
0: Jadi sekarang dalam penggodokan untuk triwulan 2, kita optimis untuk Sulawesi Selatan ini di angka 5-6 triliun lagi. Jadi untuk mencapai 22 triliun itu, kita target di estimasi 5-6 triliun itu.
1: Berarti kalau misalnya berjalan lancar semuanya, di akhir tahun nanti, karena kan 5-6 triliun, kalau ada 4 ya berarti ya, ada triwulan, berarti kalau kita total-total bisa dapat 20-an memang?
0: 22 lebih.
1: Bisa 22 lebih?
0: Iya.
1: Positif nih Pak?
0: Positif.
1: Kita positif insya Allah ya? Masih bisa dikejar?
0: Iya, karena kita punya satu identitas baru.
1: Apa tuh Pak?
0: Kawasan industri Takalar. Kita optimis bergeliat ekonomi di sana lagi.
1: Di Takalar dengan, sekarang bergeser nih?
0: Karena kebijakan kawasan industri itu menopang juga. Karena Makassar punya kawasan industri, sektor tersier itu tadi didukung oleh sektor sekunder sendiri Makassar, kawasan industri Makassar.
1: Berarti bisa saling terhubung nanti akhirnya?
0: Bisa, saling terconnecting.
1: Wow, menjadi hal yang menarik berarti ini dengan adanya itu. Ini nih pendengar. Jadi ini ada hal-hal menarik lagi yang terungkap oleh Bapak ini ya. Ternyata ada sektor baru di Takalar, kawasan industri Takalar berarti Pak ya, yang insya Allah akan sudah berjalan?
0: Lagi proses running.
1: Proses running sekarang ya. Kita lagi mudah-mudahan bisa terkoneksi sama Makassar sehingga banyak hal-hal tadi yang tersiernya bukan hanya di Makassar saja nantinya, bisa bergeser ke Takalar juga. Karena kan kalau dua industri ini saling terhubung, otomatis transportasi dibutuhkan, infrastruktur dibutuhkan, dan itu akan mendatangkan investor-investor lainnya. Nah, kayak gitu tuh pendengar. Masih ngobrol lagi Pak, tadi kan berarti kalau ngomong tentang primer, sekunder, dan juga tersier, itu kan adalah tentang hilirisasi Pak.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana hilirisasi di Sulawesi Selatan nih Pak? Boleh diceritakan dulu tidak?
0: Downstreaming sebenarnya konsepnya sudah lahir dari Undang-Undang 25 tahun 2007. Tapi sekarang hilirisasi itu tidak berpatok sama industri saja,
1: yeah.
0: Tapi kita harus menyediakan ekosistemnya. Ekosistem itu dari hulu sampai hilir.
1: Okay,
0: jadi harus ada penyiapan raw material. Jangan sampai raw materialnya, ada beberapa kasus raw materialnya itu dari daerah lain. Nah, itu bersoal untuk terpenuhi industrialisasinya. Jadi hilirisasi di Sulawesi Selatan terkait beberapa komoditas yang seksi mungkin, yang kita lihat biasanya kakao,
1: rumput laut.
0: Garam. Garam itu di Jeneponto jangan hanya dilihat sebagai garam
1: untuk dapur.
0: Ada garam industri yang lebih mahal dari itu, yang sebenarnya NaCl-nya kan kalau garam dapur itu cuma 95. Kalau garam industri itu lebih mahal lagi. NaCl-nya harus 98% lebih. Semakin bagus NaCl-nya, semakin dilirik oleh asing untuk menjadi bahan baku pengolahan industri mereka.
1: Nah, Pak, tapi ini mungkin sedikit keluar nih dari wilayahnya Bapak. Melihat Sulawesi Selatan, apakah ada tren positif untuk bisa memajukan industri kita, terutama di hilirisasi, Pak?
0: Ada, pasti. Okay. Pasti kita positif dengan kawasan-kawasan industri yang tersedia. Ada beberapa kawasan industri yang rencananya dalam rencana industri perindustrian nasional itu digagas di Sulawesi Selatan, yaitu kawasan industri Goa misalnya, tapi belum dieksplor lagi. Kawasan industri Maros, kawasan industri Takalar, kawasan industri Jeneponto sebenarnya juga digagas oleh pemerintah pusat untuk dibuat di sana untuk menampung wilayah-wilayah selatan juga.
1: Jadi, seperti itu. Nah, dengan adanya kawasan industri itu, kita diharapkan adanya investor masuk untuk membangun pabrik-pabrik yang bisa mengolah hal-hal yang kita punya.
0: Apalagi kita juga punya potensi sektor kelautan yang belum di eksplor lebih dalam.
1: Ini pertanyaan berikutnya. Potensi yang kita punya, Pak, tapi jarang terdengar. Selama ini kita tahunya Sulawesi Selatan, kalau kita ngomong tentang investasi, masyarakat mungkin pikirnya tambang, terus juga perkebunan, industri pangannya kita, makanan ya. Terus juga tadi ada kakao, terus rumput laut dan juga garam. Ada nggak sih, Pak, potensi yang sebenarnya dimiliki Sulawesi Selatan tapi jarang terdengar?
0: Ya, sebenarnya pemerintah pusat sudah menetapkan 10 kawasan minapolitan untuk perikanan budidaya.
1: Apa nih minapolitan itu, apa dulu nih, Pak?
0: Itu minapolitan untuk daerah-daerah sektor kelautan, karena kita punya dua area laut, Teluk Bone dan Selat Makassar.
1: Besar.
0: Itu masuk yang kedua, ada Alki 3 dan Alki 2 yang potensial ekonominya itu belum kita. Kita hanya mengelola dalam tahap pembekuan ikan saja. Tapi kita tidak pernah menggali untuk apa, misalnya untuk gelatin dan kolagen, minyak ikan. Kita punya potensi untuk itu, tapi memang teknologinya high tech. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan investor asing biasanya untuk menggali potensi itu. Misalnya tilapia.
1: Apa itu, Pak?
0: Tilapia itu biasanya di bilik-bilik itu ada. Yang sering kita makan, chicken of sea namanya. Chicken of sea itu
1: ikan nila.
0: Betul sekali.
1: Iya kan?
0: Nila. Itu yang tidak pernah kita explore untuk danau-danau kita. Kita punya Danau Matano, kita punya danau di Wajo juga untuk pengembangan
1: Danau Tempe ya.
0: Iya, betul, tilapia. Di Danau Toba sekarang dikembangkan itu. Tilapia, ikan mujair dan nila. Itu semua dari kulitnya bisa dikelola, dan investornya sudah ada sebenarnya yang menangani itu, yang dipromosikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
1: Dan itu harusnya potensi yang kita miliki ini bisa digenjot di sana.
0: Betul.
1: Nah, tadi sempat disinggung juga tentang sektor ekonomi biru.
0: Betul.
1: Nah, itu apa yang dimaksud sektor ekonomi biru itu, Pak?
0: Nah, itu ekonomi biru itu termasuk, kalau kan ada ekonomi hijau dan ada ekonomi biru.
1: Betul.
0: Ekonomi hijau itu konsen kepada keramahan lingkungan, sustainable environment-nya. Tapi kalau ekonomi biru itu konsen kepada sektor kelautan. Itu yang saya ceritakan tadi tentang tilapia, tentang budidaya ikan dan perikanan tangkap. Bagaimana kita pada konsep Sulawesi Selatan itu penghasil tuna cakalang tongkol tertinggi di Indonesia.
1: Enaknya lagi itu, Pak.
0: Betul sekali. Warung-warung kita cuma dimakan saja.
1: Iya.
0: Potensial ikan kita cuma dimakan saja, tapi untuk digali lebih dalam, untuk di rantai pasoknya, di edit filenya, di lebih dipertinggi lagi, memang kita tidak belum maksimal. Kita masih hanya pada industri pembekuannya saja. Jadi kita harus mengeksplor lagi lebih dalam lagi.
1: Oke. Jadi kita punya potensi itu sebenarnya. Betul. Cuman tadi PR-nya adalah kita perlu investor asing yang masuk. Tujuannya adalah bukan hanya membuat industrinya, tapi bagaimana transfer knowledge-nya.
0: Betul.
1: Karena ilmu-ilmu itu kayak buat kolagen dan sebagainya, pemanfaatan lain, itu memang negara-negara asing sudah punya, tapi belum masuk di kita. Karena butuh high teknologi tadi, Pak, ya.
0: Betul.
1: Nah, itu yang diharapkan salah satu nilai positif jika ada investasi asing yang masuk ke kita. Karena ada transfer pengetahuan di sana. Oke, sangat-sangat menarik nih. Nah, Pak, bagaimana akhirnya dukungan dari pemerintah provinsi terhadap potensi investasi yang ada di daerah? Karena kan tadi sempat disinggung kayak Jenik Ponto potensi garamnya oke. Dan saya yakin setiap ada 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, masing-masing punya potensinya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah provinsi nih, Pak, untuk itu?
0: Sekarang pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur Sulawesi Selatan ini dan Bank Indonesia bekerja sama untuk membangun South Sulawesi Investment Challenge. Jadi daerah didorong untuk menggagas inovasi investasi apa yang sesuai sektor potensial di wilayahnya. Jadi setiap tahun itu kita dorong daerah untuk menggagas investasi yang memang potensial di daerahnya sesuai kewilayahannya, untuk dieksekusi dan dipromosikan di dunia internasional. Karena salah satu kendala kita memang sekarang adalah kebijakan fiskal negara dan fiskal daerah yang terbatas. Maka BI mendorong ini untuk mempromosikan di Bank Indonesia, dan kita Kementerian Investasi mendorong itu untuk daerah menggagas inovasi itu. Bukan hanya pada tahap perencanaan, karena persoalan klasik ketika investor datang ternyata lahannya tidak ada. Ternyata potensinya juga kamuflase data.
1: Okay.
0: Itu yang harus di clean and clear, diverifikasi kabupaten kota untuk mendorong real data dan real real wilayahnya. Misalnya dalam clean and clear. Orang datang biasanya ingin menanamkan modalnya, ternyata tidak ada lahan yang untuk atau potensi di daerah tersebut untuk dikembangkan, sehingga uangnya habis masuk ke daerah tersebut. Makanya ini potensial daerah didorong ada kerjasama antara pelaku usaha di daerahnya dan pemerintahnya untuk menggagas inovasi apa yang di daerah untuk dikompetisikan, misalnya di Sulawesi Investment Challenge. Jadi memang dari akademisi mengujinya, dari pertanahan juga mengujinya, dari perindustrian mengujinya, sehingga dari perencanaan sampai evaluasi proyek yang ditawarkan itu ready to offer, memang siap dijual.
1: Oke, jadi sekarang akhirnya pemerintah bukan hanya jual ide, hanya tidak mau terima ide saja. Sekarang pemerintah maunya idenya bagus, eksekusi dulu, siapkan semuanya. Jika tinggal siap jalan, kami cek semua-semuanya ini siap, kami carikan investasinya.
0: Betul.
1: Oke, menarik berarti ya. Berarti akhirnya mendukung daerah-daerah 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa benar-benar menggali potensinya, menyiapkan tadi bagaimana perancangan-rancangannya, ide-idenya, lahan-lahan yang dibutuhkan, dan semuanya. Jika semua sudah siap, didoronglah.
0: Iya.
1: Nanti biarkan tadi pemerintah yang akan menilai kembali sektor mana, oh ini udah bagus dan sebagainya, siap untuk tanda kutip dijual.
0: Betul.
1: Wow, ide yang sangat menarik ini ya. Nanti akhirnya bukan hanya jual-jual ide saja, ya anu bagus di sini ini, setelah datang ternyata lahan gak ada, belum ada kerjasama dan sebagainya. Betul. Akhirnya dananya dipakai hanya untuk urusin itu semuanya,
0: urusan administrasi.
1: Iya, yang harusnya kalau dana udah turun kan sudah siap eksekusi sebenarnya. Betul. Oke deh. Wah, menarik banget ide-idenya. Nah, mendengar masih bareng Irsan Saputra menemani Anda dan juga masih bersama Pak Nurfan juga nih ya, yang udah ngobrol-ngobrol tentang investasi dan juga bagaimana potensi atau tren investasi di Sulawesi Selatan, mendengar. Nah, berikutnya nih Pak, Irsan penasaran dengan dari kita bahas 24 kabupaten kota tadi. Nah, daerah mana yang berpeluang besar tentang itu, Pak? Yang kayaknya potensinya bagus, terus idenya udah ada, udah mulai nih kayaknya, kayak, oh menarik nih wilayahnya nih.
0: Kalau saya melihat dari Sapras yang ada, itu bisa saja baru ke depannya.
1: Wow, ya. Tunggu Pak, ini justru Irsan tidak menyangka nama baru keluar. Itu kenapa akhirnya, Pak?
0: Karena mereka sudah punya pelabuhan sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Yang memang sudah running.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi sebenarnya pelabuhan itu menjadi
1: tonggak penting juga.
0: Tonggak penting untuk melakukan aktivitas-aktivitas investasi. Mm-hmm. Yang paling penting itu sarana prasarana infrastruktur. Itu yeah. Makanya Pak Gubernur mendorong selalu infrastruktur-infrastruktur daerah dikembangkan untuk menopang investasi itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi seperti itu.
1: Dan dengan adanya
0: selain Takalar juga dengan kawasan industrinya tadi.
1: Iya. Berarti tadi Takalar dengan kawasan industrinya, baru tadi dengan adanya pelabuhan ya. Berarti hitungannya pelabuhan ya, Pak ya?
0: Pelabuhan.
1: Hitungannya pelabuhan di sana.
0: Dan kereta api.
1: Oh iya, benar. Jika semuanya udah terhubung, tentunya ini baru menjadi potensi baru ini.
0: Betul.
1: Hal apa yang bisa dijual, Pak, kalau kira-kira di baru?
0: Tentu dia menjadi kawasan, kan baru termasuk kawasan minapolitan yang ditetapkan oleh KKP.
1: Oh.
0: Jadi memang connecting kebijakan nasional itu memang harus sinkron antara karena sekarang di Indonesia itu menganut kebijakan imperatif.
1: Gimana
0: harus
1: itu, Pak?
0: Harus selaras dari pusat ke daerah. Baik tata ruang dan kebijakan dokumen perencanaannya. Karena misalnya baru itu menjadi kawasan minopolitan ditetapkan oleh KKP. Jadi menurut PP28 itu tata ruang baru harus seperti bagaimana. Jadi baru juga ditetapkan sebagai connecting area perkeretaapian. Jadi memang baru potensial selain Takalar nanti ke depannya untuk bagian selatannya.
1: Baik, kalau ngomong tentang minapolitan nih Pak yang telah ditetapkan oleh KKP, kita Sulawesi Selatan ada berapa sih Pak yang akhirnya masuk dalam radarnya KKP selain baru tadi?
0: Ada 10 daerah, yang daerah Teluk Bone dan Selat Makassar. Mulai dari Luwu, Bulukumba, Baru, Pinrang, dan beberapa daerah lainnya yang sekitar situ.
1: Berarti dari 24 kabupaten kota ada 10?
0: Ada 10 kabupaten kota yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.
1: Wah.
0: Jadi dia bisa mengelola perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
1: Nah, keuntungannya ditetapkan sebagai wilayah minapolitan oleh KKP, apa yang bisa dengan adanya itu, ini akhirnya daerah bisa apa dengan adanya itu?
0: Dalam terkait pelaku usaha itu, di PP28 kebijakan itu menjadi
1: landasan
0: persyaratan untuk mengeluarkan izinnya nanti. Karena setiap usaha itu harus berizin. Investor harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha, dan sekarang persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk pelaku usaha itu untuk mendapatkan NIB itu, yang termasuk itu persyaratan dasar itu, tata ruangnya sesuai dengan kebijakan nasional atau tidak, sesuai dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah atau tidak. Jadi memang untuk eksekusi perizinan memang sudah menganut asas persyaratan dasar itu, yaitu tata ruang dan amdalnya.
1: Oke. Berarti dengan adanya ini, paling tidak 10 kabupaten kota yang telah terpilih tadi itu oleh KKP sebagai minapolitan, ini memiliki peluang untuk bisa mengolah hasil laut dan juga perikanannya lebih maksimal lagi.
0: Betul. Apalagi diarahkan ke sektor industri. Karena kalau untuk tangkapnya tangkap saja boleh, tapi untuk memperoleh edit value-nya lebih tinggi itu agak sulit untuk mendapatkan perizinan.
1: Okay. Dan dengan adanya ini bisa lebih mudah artinya?
0: Bisa, sudah pastinya.
1: Sudah pastinya. Nah, jadi kalau kita tadi ngomong tentang tilapia, terus juga pengembangan kolagen, dan bukan hanya tentang pembekuan ikan saja, mungkin kedepannya artinya investor asing yang tadinya mungkin cukup kesulitan untuk dapat izin dan sebagainya, dengan adanya ini bisa mempermudah.
0: Betul.
1: Jadi bisa bangun pabrik yang memang lebih khusus mengolah itu dan sebagainya.
0: Betul, bisa.
1: Karena sudah terhubung antara maunya pemerintah pusat, jalannya daerah seperti apa.
0: Betul.
1: Nah, ditambah lagi tadi seperti yang Bapak bilang, adanya challenge dari Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Sulawesi Selatan, dengan adanya lahan yang sudah disiapkan, adanya industrinya, kan kalau misalnya di Baru kita udah punya tambak banyak dan Betul. Sebagainya, itu akhirnya bisa saling terkoneksi.
0: Betul.
1: Menarik sekali. Jadi sektor investasi di Sulawesi Selatan banyak sekali sebenarnya ini, Pak.
0: Sebenarnya banyak sekali, tapi belum di, khususnya sektor kelautan. Kalau pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan itu, kita lihat klasifikasi 17 sektor itu, perikanan yang belum dikelola saja lebih bagus, itu sudah memberi kontribusi tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
1: Dikelolanya belum maksimal saja.
0: Belum.
1: Itu udah salah satu masuk yang terbesar.
0: Betul.
1: Bagaimana kalau
0: PDRB-nya? Bagaimana? Apalagi kalau dikelola secara
1: maksimal,
0: optimal.
1: Ada kebijakan tidak, Pak, untuk bisa yang dikeluarkan dari pemerintah Sulawesi Selatan atau sama Pak Gubernur, ada kebijakan khusus nggak sih, Pak, terutama untuk daerah-daerah minapolitan atau untuk mengembangkan industri ekonomi birunya kita?
0: Jadi kami sudah mempersyaratkan setiap usulan-usulan dokumen untuk Sulawesi Investment Challenge itu juga.
1: Yeah.
0: Kita menyusun sama-sama rencana umum kebijakan penanaman modal dari provinsi dulu, terus ke kabupaten kota.
1: Yeah.
0: Seperti apa yang realnya yang mau dibuat. Jangan hanya dokumen-dokumen saja administratif, tapi memang konkret, dokumen konkret apa yang mau dibuat selama 20 tahun ini, misalnya industri gelatin. Ayo kita sama-sama menyusun dari mana yang menjadi hulunya, yang mana hilirnya.
1: Okay.
0: Jadi seperti itu nantinya ke depannya, planningnya.
1: Nah, ada coaching nggak, Pak, yang disiapkan dari pemerintah provinsi jika sudah mengetahui ada radar-radarnya nih kayak tadi gelatin? Udah ada nggak sih coaching-coaching yang diturunkan khusus untuk bisa menggodok itu?
0: Ya, untuk sementara kan dokumen awalnya dulu, kita baru buat ini di tahun ini.
1: Iya.
0: Dokumen awalnya. Tapi untuk itu kita butuh memang dari praktisi-praktisi akademisi untuk menggali itu. Seperti apa. Jadi kami sekarang ini dibantu oleh Prof. Murtir untuk membuat dokumen itu, Prof. Darmawan dan Prof. Marsuki Dea, ahli semuanya dari Unhas dan Rektor Direktur IPDN.
1: Berarti semua yang ini ya, yang memang dari, udah prof ya, udah paham nih.
0: Dari sisi kewilayahannya, dari sisi ekonominya, dari hukum administrasinya, kami melakukan koordinasi secara intens sekarang untuk menata kelola penanaman modal lebih sustainable dan berkelanjutan.
1: Wah, menarik, keren banget. Sudah dipikirkan untuk 20 tahun.
0: Betul.
1: Jadi memang jangka panjang.
0: Iya, sebenarnya dan kebijakan nasional, tapi dulu belum kita eksekusi secara baik. Dan masukan-masukan pemerintah dan akademisi, kita mendorong itu.
1: Ya, dan melibatkan akademisi ini sangat luar biasa. Jadi kayak berpikir sama-sama.
0: Betul.
1: Apa yang bisa kita lakukan untuk
0: karena
1: bisa
0: karena pemerintah tidak mungkin berpikir sendiri.
1: Setuju.
0: Karena pemerintah bukan ahli.
1: Ya.
0: Bukan ahli di bidang itu. Maka perlu bantuan-bantuan akademisi untuk menggali potensi secara
1: lebih dalam lagi
0: knowledge-nya.
1: Baik. Nah, Pak, kalau kita ngomong tentang investasi, sebenarnya apa sih kendala-kendala investasi di Sulawesi Selatan?
0: Untuk saat ini mungkin kan transisi dari PP sebelumnya, PP 5 tahun 2021 ke PP 28. Ini tidak familiar bagi pelaku usaha.
1: Oh iya.
0: Memang agak ribet. Dulu mudah sekali. PP 5 tahun 2021 itu memudahkan, membuka lebar selebar-lebarnya kepada pelaku usaha untuk
1: berinvestasi.
0: Tapi ada risiko yang kami lihat dari situ, karena banyak muncul anomali data yang terjadi, sehingga kita agak memperketat di pemerintah pusat memperketat di PP8 tahun 2025. Mm-hmm. Yang kedua, tantangannya mungkin dengan lahirnya KBLI yang terbaru ini, KBLI 2025. Apa? Banyak pelaku usaha merevisi KBLI-nya kembali, mm-hmm, sektor usahanya, karena mm-hmm harus menyelesaikan dengan KBLI dari KBLI 2021 ke KBLI 2025. Mm-hmm. Otomatis dalam sistem harus berubah. Mm-hmm. Berubah nomenklatur.
1: Mm-hmm. Dan
0: siklus
1: itu,
0: perizinannya.
1: Ya, dan itu pasti akan kena semua sektor.
0: Betul.
1: Dan bukan hanya dari perusahaan yang mau investasi, pemerintah juga harus berubah lagi. Betul. Dan sebagainya. Harus menyesuaikan kembali berarti kita, Pak, ya. Oke, baik-baik. Nah, Pak, saya juga lagi sering baca-baca nih. Salah satu industri yang cukup akan maju ke depannya untuk sekitar 10-20 tahun ke depan adalah industri energi terbarukan.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana Sulawesi Selatan melihat itu?
0: Kalau dari sudut pandang saya, ini memang menarik kalau energi terbarukan. Kan kita punya konsep ekonomi biru, itu bisa dikembangkan lautan untuk anginnya juga. Karena kita sekarang kan cuma di daratan, Jene Ponto dan Sidrap.
1: Benar.
0: Cuma itu kan konsepnya ke padat modal.
1: Okay.
0: Itu risiko-risiko yang harus dipikirkan ke depan, walaupun juga harus menjadi catatan bahwa itu mendukung lingkungan yang inklusif. Artinya berkelanjutan ke depannya. Dari sisi kenyamanan dan keramahannya alam. Jadi memang bagus juga digaungkan, tapi memang
1: Butuh banyak persiapan, Pak, ya?
0: Saya ingat energi yang di Jene Ponto dan Sidrap itu, itu sejak zaman Pak SB kalau tidak salah.
1: Iya, betul.
0: Perizinannya itu, karena saya sendiri yang memantau yang Jene Ponto. Saya sendiri yang memantau yang Jene Ponto itu lama sekali pembangunannya. Dan komplain sekarang Pak Bupati dengan apa kontribusinya bagi pendapatan daerah.
1: Itu
0: yang padat modal itu yang beresiko, karena PMA itu biasanya kewenangan pemerintah pusat. Nah, itu lagi menjadi riskan, karena jangan sampai juga wilayah kita yang digunakan tapi tidak berdampak bagi masyarakat kesejahteraannya.
1: Menarik.
0: Itu yang jadi catatan bagi pandangan saya sebagai fungsional.
1: Baik, berarti bisa dibilang sebenarnya ini sektor yang bagus, cuman kebijakan, terus juga dampak-dampaknya, terus juga tadi karena dia padat modal, otomatis harus dipikirkan dengan baik semuanya agar win-win solution.
0: Betul. Harusnya kan investasi itu mengkombinkan padat modal dan padat karya.
1: Betul.
0: Kalau saya karena jangan sampai orang luar yang menikmatinya, kita tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan wilayah kita yang digunakan.
1: Iya.
0: Ya, itu tinjauan saya sebagai fungsional.
1: Baik. Dan ini jadi PR juga. Betul. Akhirnya ya, mungkin jika ada investment yang akan masuk dan mengangkat sisi itu mungkin akan jadi cerminan buat kita kayak bagus nggak nih dan sebagainya.
0: Betul.
1: Karena kita masih punya sektor-sektor lain yang masih jauh lebih menjanjikan lagi. Baik, banyak banget hal menarik nih ngobrol sama Bapak tentang investasi-investasi yang ternyata potensinya sangat luar biasa. Nah, Pak, tadi ngobrol kembali dong tentang hilirisasi, terutama untuk komoditi andalan kita. Tadi ada garam, terus juga ada kakao. Betul. Dan juga rumput laut. Nah, bagaimana itu sekarang, Pak?
0: Ya, sekarang kan memang kakao lagi turun kalau tidak salah. Jadi memang perlu ada perbaikan-perbaikan
1: kualitas
0: biji kakaonya. Karena ini kayak biji kopi juga. Orang ketika berbicara kopi, pasti orang luar negeri lari ke Arabica dibandingkan
1: Robusta
0: ya. Kalau Robusta kan pahit, kalau
1: pahit dasar. Betul. Iya.
0: Arabica kan lebih nyaman di leher mereka. Jadi memang harus ada kayak rumput laut juga itu. Memang ditakalarkan dulu menjadi kawasan rumput laut. Sejak tahun zaman Pak Sainal kalau tidak salah, sebelum Ibrahim Rewa, Pak Bupatinya di sana, memang Takalar menjadi kawasan rumput laut. Sekarang penelitian di sana menjadi karena mungkin transisi wilayah. perluasan pelabuhan memang mempengaruhi.
1: Oh iya betul.
0: Produktivitas
1: ininya
0: rumput lautnya ya.
1: Iya.
0: Jadi memang kualitas air lautnya memang tidak bagus. Memang harus dipikirkan juga bagi perkembangan rumput laut dan kakao misalnya. Jadi memang harus dibangun sesi berapa, karena kalau tidak salah dia sudah fase keberapa. Kalau rilis KW berapa dia.
1: Kualitasnya. Jadi memang sekarang memang kita punya industri yang sangat seksi tadi seperti kakao dan juga rumput laut. Cuma mungkin karena pergeseran zaman, terus juga perkembangan perkembangan dari sektor-sektor lainnya, sehingga membuat tadinya seperti contoh laut, mungkin kualitas airnya menurun, sehingga mempengaruhi kualitas dari rumput lautnya itu sendiri. Sehingga ada penurunan-penurunan juga. Nah ini harus dipikirkan kembali.
0: Karena
1: berarti
0: kalau rumput laut sekarang yang menjadi kompetitor itu dari NTT.
1: Sekarang
0: pemerintah pusat lari ke sana perkembangannya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ya NTT juga bagus sih lautnya memang ya. Dan kita gak boleh kalah kan.
0: Betul.
1: Itu. Berarti kita harus coba melirik tempat-tempat baru di Sulawesi Selatan untuk bisa mengembangkan ini.
0: Iya.
1: Wah, sangat-sangat menarik. Dan tidak terasa mendengar ya, obrolan kita udah 40 menitan ini ya, ngobrol-ngobrolnya. Itu pun juga catatan-catatan saya masih ada beberapa yang tertinggal. Nah mungkin terakhir deh Pak, apa mungkin yang bisa disampaikan tentang tren investasi di Sulawesi Selatan kepada masyarakat kita? Mungkin boleh dijabarkan dulu dan sekaligus menjadi closing statement kita di malam hari ini, Tabe.
0: Iya, investasi itu memang adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kalau mau investasi tumbuh ekonomi, harus tumbuh investasi. Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 4 komponen kalau tidak salah, yaitu ekspor impor, belanja pemerintah, dan investasi itu sendiri, konsumsi rumah tangga. 4, ekspor impor, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga,
1: investasi
0: itu sendiri.
1: Benar.
0: Jadi belanja rumah tangga itu bisa terpenuhi melalui proses produksi barang dan jasa dari investasi. Retribusi pendapatan pemerintah, belanja pemerintah itu bisa terpenuhi melalui aktivitas investasi itu juga sendiri. Demikian halnya ekspor impor barang dan jasa juga melalui proses aktivitas investasi. Investasi itu menjadi grand design ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable bagi perkembangan suatu daerah. Jadi kedepannya kita ingin mendorong investasi dengan keterbatasan kebijakan fiskal negara dan fiskal daerah. Mau tidak mau kita harus bergerak kepada investment area. Karena itulah salah satu solusi bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan geliat ekonominya sendiri.
1: Jadi seperti itu. Baik, pendengar, tentunya untuk bisa berinvestasi tadi ya, untuk memajukan perekonomian suatu wilayah itu ada 4 tadi ya. Jadi ada investasi itu sendiri, ada ekspor impor, terus juga ada belanja negara ya, dan juga belanja rumah tangga. Nah, semuanya ini akan saling terhubung akhirnya. Dan jika semuanya terjalin dengan baik, kita akan bisa menjadi wilayah yang memiliki pendapatan daerah lebih prestisius lagi.
0: Betul.
1: Dan Sulawesi Selatan sudah memiliki banyak strategi-strategi. Salah satunya tadi ada Salt Sulawesi Investment ya?
0: Iya.
1: Apa sih namanya
0: Salt
1: tadi?
0: Salt Sulawesi Investment Challenge.
1: Salt Sulawesi Investment Challenge. Ya. Nah ini sudah disiapkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, bagaimana menantang atau men-challenge kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa mengeluarkan idenya, potensi-potensi yang dimiliki wilayahnya, dan bukan hanya sekedar ide, tapi bagaimana dokumennya, bagaimana persiapan lapangannya, bagaimana lahannya, bagaimana eksekusinya, itu wajib sudah disiapkan oleh daerah, dan nanti tentunya akan dibantu oleh pemerintah bagaimana untuk bisa mendapatkan investasi dan mengembangkan hal itu. Begitu Pak ya?
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Nurfan sudah kembali menceritakan seputar tentang investasi di Sulawesi Selatan. Berarti secara garis besar masih positif nih.
0: Siap.
1: Masih positif investasi di Sulawesi Selatan.
0: Sama Pak Gubernur andalan pasti positif.
1: Pasti positif. Terima kasih banyak Pak Nurfan. Terima kasih banyak mendengar. Kita pamit kalau begitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan

0: TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin. Ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
5: Kan di Bupati sudah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi bahkan kita emas kita. Gajinya oke.
6: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
7: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
5: Pak Kadis. Harapannya
7: diangkat jadi P3K kapan? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
6: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
5: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan ibu sekolah sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang PKM masuk. Gajinya oke.
7: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
5: Berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah, makanya masih menerima
7: 3.9 juta.
5: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama ibunya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
6: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
8: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
9: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
8: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tatah sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
9: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
10: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
9: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
11: kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Hmm. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah sampah sisa dapur.
12: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
13: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
12: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
11: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
12: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
15: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
16: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
15: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
17: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
15: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
19: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Trenggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
20: Malam.
19: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, Pak Rano.
20: Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat, buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
19: Jadi bukan saja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
20: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
19: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya mendengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Biasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar bersama saya Arvan Yusri di Makassar malam ini. Edisi akhir pekan Anda, tepatnya Minggu 19 Juli 2026. Demikian tadi ragam informasi telah kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama Pro 3 dan menyapa pendengar dan pemirsa khususnya umat Katolik dimanapun berada. Malam ini akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik bersama narasumber kita malam hari ini yang akan menemani Anda mengantarkan tema bersabar bersama Tuhan saat ilalang tumbuh dengan gandum yang akan dihantarkan oleh Ibu Elizabeth Esha, penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar. Silakan mungkin dipersiapkan sesaat lagi ya, tetap bersama kami.

Selamat malam, salve, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Anda pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Semoga di hari Minggu ini Anda dan keluarga terkasih senantiasa berada dalam keadaan sehat dan diliputi oleh berkat dan rahmat perlindungan Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini, saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, dapat kembali menemani Anda dalam acara program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih, edisi hari Minggu 19 Juli 2026, yang bertepatan dengan hari Minggu biasa ke-16 dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani waktu istirahat Anda dengan sebuah renungan yang begitu berharga yang Tuhan mau sapa kita. Malam ini kita akan merenungkan sebuah misteri kehidupan yang seringkali mengusik rasa keadilan dalam diri kita. Kita biasanya bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang jahat hidupnya makmur berdampingan dengan orang baik? Mengapa Tuhan membiarkan ilalang tumbuh bersama gandum di ladang? Sebelum kita menggali lebih dalam firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita hening sejenak. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha bijaksana dan penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat, nafas kehidupan, serta penyertaan-Mu kepada kami semua di sepanjang minggu ini. Tuhan, seringkali kami tidak sabar karena ketidakadilan, karena kejahatan, ataupun hal-hal yang kurang baik di sekeliling kami. Tetapi pada malam hari ini ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami, agar setiap firman yang akan kami dengarkan bisa menguatkan kami di tengah ilalang keburukan dan ketidakadilan. Engkau memberikan kami harapan untuk tetap menjadi gandum dan berbuat baik dengan penuh kasih kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan sebuah lagu rohani.

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa sangat geram, gemas, atau bahkan marah ketika Anda mendengar berita tentang koruptor yang hidupnya sangat mewah, penipu yang tertawa lepas, atau orang jahat yang seolah-olah hidupnya sangat lancar tanpa hambatan? Sementara di sisi lain, Anda melihat orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat berdoa, takut akan Tuhan, justru hidupnya penuh dengan penderitaan ataupun himpitan ekonomi. Mungkin reaksi kita secara spontan, kita akan memprotes Tuhan. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, di mana keadilan-Mu? Mengapa Tuhan tidak langsung menghukum mereka yang jahat? Mengapa Tuhan biarkan penderitaan ini terjadi? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, protes dan pertanyaan semacam ini adalah hal yang sangat manusiawi bagi kita sebagai manusia. Tetapi apa yang Tuhan mau ajarkan kita pada malam hari ini? Justru sebaliknya. Di dalam Injil Matius kita pada hari ini, dari Injil Matius pasal 13 ayat 24-43, Yesus justru memberikan jawaban atas kegelisahan kita lewat sebuah perumpamaan yang menarik, yaitu tentang ilalang di antara gandum. Dikisahkan ada seorang tuan yang menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Tetapi pada malam hari justru musuh datang menaburkan benih ilalang. Ketika gandum itu tumbuh, ilalang pun juga tumbuh. Kemudian para hamba tuan itu melihat gandum itu dan ilalang yang tumbuh bersamaan, mereka menjadi sangat panik dan tidak sabar. Mereka mengajukan pertanyaan kepada tuannya. Tuan, maukah engkau supaya kami pergi mencabut ilalang itu? Apa yang tuannya jawab? Dengan kebijaksanaan sang tuan berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pendengar yang terkasih, para hamba ini melambangkan diri kita. Manusia yang selalu ingin hal-hal yang instan, cepat-cepat dan seketika terjadi. Kita hidup di zaman yang memang serba cepat. Kalau ada yang salah, kita langsung ingin menghakimi. Langsung mau mencabut, atau kalau dalam istilah anak muda sekarang itu, mau mengcancel atau memboikot. Kita ingin dunia ini menjadi seperti hitam atau putih dalam waktu sekejap atau seketika. Tetapi cara Tuhan berpikir bukanlah seperti cara kita berpikir sebagai manusia. Tuhan dalam bacaan kita hari ini digambarkan sebagai sang pemilik ladang yang sangat ahli. Lalu, mengapa Tuhan tidak langsung mencabut ilalang kejahatan itu? Dalam ilmu pertanian di Timur Tengah, ada jenis ilalang yang bernama Sisania atau tanaman gandum yang palsu. Saat gandum itu masih muda, bentuk akar dan daunnya itu mirip dengan gandum yang asli. Akarnya pun saling melilit satu sama lain di dalam tanah. Jika ilalang itu dicabut secara paksa pada waktu masih muda, maka gandum yang baik juga pasti akan tercabut dan mati. Tuhan membiarkan orang jahat dan orang baik itu hidup berdampingan bukan karena Tuhan menutup mata terhadap kejahatan. Tuhan menahan diri. Ia sangat menyayangi gandumnya. Siapakah gandumnya itu? Yaitu Anda dan saya.
Ia menjaga umatnya yang baik agar tidak ikut hancur. Lebih dari itu, pada bacaan pertama hari ini dari Kitab Kebijaksanaan pasal 12 ayat 13 dan ayat 16-19 diungkapkan satu alasan yang sangat menyentuh hati, di mana firman Tuhan berkata, "Dengan bertindak demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia, dan anak-anakmu kau beri harapan yang baik, sebab kepada orang yang berdosa engkau memberikan pertobatan." Tuhan memberi kita waktu, sebab di ladang kehidupan ini mujizat bisa terjadi. Sebaliknya dengan tumbuhan fisik, di mana ilalang tidak akan pernah bisa berubah menjadi gandum. Di ladang rohani Tuhan, ilalang manusia yang paling berdosa sekalipun masih Tuhan beri kesempatan dan bisa bertobat, berubah menjadi gandum yang baik berkat kasih karunia Allah. Mari kita merenungkan kesabaran Tuhan ini sembari kita mendengarkan sebuah pujian rohani.

Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, Anda masih tetap bersama dengan saya Elizabeth dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita menyadari bahwa kita itu harus hidup berdampingan dengan ilalang. Tentu ini bukanlah hal yang mudah bagi kita. Kenapa demikian? Karena ilalang itu bisa berupa rekan kerja yang licik, tetangga yang suka bergosip, anggota keluarga yang kasar, atau bahkan lingkungan pergaulan yang buruk. Bahkan kalau kita mau jujur ke dalam hati kita sendiri, di dalam hati kita itu berkecamuk antara ilalang dan juga gandum. Di dalam diri kita ada benih gandum seperti kasih, kebaikan, dan kejujuran. Namun ada juga ilalang yang berupa kesombongan, kemarahan, atau kemalasan kita. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu waktu panen itu tiba? Ada dua hal yang perlu kita sadari bersama. Yang pertama, berhentilah menjadi hakim. Kita tidak perlu bertindak menjadi hakim untuk orang lain. Tugas kita cukup untuk menjadi orang yang baik. Bukan menjadi malaikat penuai yang bertugas menghakimi atau mencabut ilalang. Tugas kita adalah menjadi tanaman gandum dan menghasilkan buah gandum. Jangan biarkan keburukan orang lain membuat Anda ikut-ikutan menjadi buruk. Ada pepatah mengatakan, gandum yang berisi akan semakin merunduk. Sedangkan ilalang yang kosong tangkainya berdiri tegak menantang. Tetaplah rendah hati dan fokuslah menghasilkan buah-buah kasih, keadilan, dan pengampunan. Biarlah urusan penghakiman menjadi urusan dan otoritas mutlak Tuhan di akhir zaman. Hal yang kedua, andalkanlah senantiasa Roh Kudus di dalam setiap kelemahan kita sebagai manusia. Kita hidup di tengah orang-orang yang sulit, yang seringkali membuat kita kehabisan kata-kata untuk berdoa. Kadang kita mungkin lelah menghadapi penderitaan. Tetapi ingatlah, Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini dari surat Roma pasal 8 ayat 26-27, ia memberitakan penghiburan yang luar biasa. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saat Anda merasa tidak sanggup lagi menghadapi ilalang di dalam kehidupan Anda, saat air mata mengalir dan Anda tidak tahu harus berdoa apa, maka berdiamlah sejenak. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja bagi Anda. Sebab Tuhan menyelami hati Anda dan mengenal Anda lebih dari apapun.

Sama-sama, marilah kita ubah cara pandang kita selama ini. Jangan lagi mengutuki kegelapan atau terus-menerus mengeluh keberadaan ilalang yang ada di sekeliling hidup kita. Belajarlah bersyukur atas kesabaran Tuhan, karena kesabarannya lah yang memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertobat setiap hari. Marilah kita fokus pada pertumbuhan rohani diri kita sendiri. Yakin dan berusahalah untuk terus menjadi gandum yang baik, bernutrisi dan berguna bagi sesama. Betapapun kerasnya himpitan ilalang yang ada di sekitar kita. Sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk menyatukan hati kembali. Kita memohon kekuatan dan berkat Tuhan melalui doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu pada malam hari ini yang begitu menyentuh dan menyejukkan jiwa kami. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami kesabaran dan kelemah lembutan. Ampunilah akan segala kesalahan kami, segala keegoisan kami seperti ilalang. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa selalu mampu untuk berbelas kasih seperti Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi para pendengar yang saat ini sedang mengalami pergumulan batin dan juga sedang mempertahankan imannya. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa menyertai mereka. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih kita pada malam hari ini. Saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, beserta segenap kru yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program mimbar Suara Kasih pada malam hari ini. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai hidup Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Mimbar Agama Katolik ya, di ruang dengar Anda bersama Ibu Elizabeth Esa, Penyuluh Agama Katolik Kemenat, sudah hadir menyapa ruang dengar Anda di siaran ini. Dan saat ini sudah pukul 21 lebih 8 menit, kita lanjut dengan program drama radio. Akan hadir cerita gagal lagi dari RRI Ranai. Dan selepas itu, jangan lewatkan keseruan ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini ya. Bersama saya dan ada narasumber kita yang sudah siap-siap menemani Anda di malam hari ini.
1: Makassar

0: Bangun lah, us lah pagi ni. Cuba kau mandi, us.
1: Dia pergi serok ni.
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda pergi, makcik. Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya us. Makcik ni nak ke rumah Kak Leha, nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah Makcik Leha ya.
1: Ya
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Iyalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: Kak Leha, Kak Leha. Oh.
1: Iya,
0: Kak Leha.
1: Iya, ya Allah. Yo ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersure assalamualaikumnya.
0: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya?
0: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
1: Alah, masuk Joy ya? Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha,
1: yeah.
0: Lah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Tak usah pening-pening, tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi terbenung dah siap tu.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau dengan ayam.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, yeah, how there is? As mainnya diam ah.
2: Dia, Uls. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Ndak tahu benda kerja lah. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia lah. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh ke rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leh aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Kok, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin. Bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marahlah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit, As. Siapalah nak mendayak aku.

0: Julia,
1: iya.
0: Kenapa adonan engkau nih lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Joyah?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak, Joyah?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
0: kali 5. Oh, tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba yang kau cetak.
1: Ha, ni dapat Kak Leha.
0: Aduh, Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami bertiga siap menghadap.
3: Makcik Joyah.
1: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi. Sutek kambong. Bendek, supan ku naik. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berhala kepala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah kepala ni. Wah, habis kau ni nak.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkitlah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah, As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ular.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad, bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda dalam Ngobras kali ini, edisi akhir pekan, tepatnya Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya Arfan Yusri dan juga ada narasumber saya, teman-teman dari komunitas Sister Bike Club. Nah, kali ini diwakili oleh Mbak Nurul Asis ya, ini anggota dari Sister Bike Club. Kita akan ngobrol soal komunitas sepeda yang kalau dengar kata sister kan pasti berarti yang anggotanya itu perempuan semua atau cewek semua ya. Nah, seperti apa keseruan cerita kita malam hari ini, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurul.
3: Waalaikumsalam, halo, selamat malam Kak Arfan. Terima kasih sudah mengundang.
2: Apa kabarnya ini?
3: Alhamdulillah baik-baik
2: baik
3: aja
2: ya. Baik, terima kasih nih sebelumnya ya, undangannya disambut dengan baik oleh teman-teman dari Sister Bike Club. Walaupun tadinya yang harusnya diinterview di sini adalah si Mbak Seka ya.
3: Iya, kebetulan Mbak Seka lagi sibuk
2: lagi
3: banget.
2: Lagi sibuk banget katanya di luar kota, malam ini dalam perjalanan balik ke Makassar. Diwakililah oleh Mbak Nurul Asis. Kebetulan dekat-dekat di rumahnya ya.
3: Dekat.
2: Dekat, enggak sampai.
3: Ya, 5 kilo lah.
2: 5 kilo lah ya, terima kasih. Nah, kita ngobrol soal Sister Bike Club nih Mbak Nurul.
3: Iya.
2: Kalau dengar namanya Sister Bike Club artinya memang semuanya perempuan.
3: Iya, betul.
2: Sudah lama kah terbentuk Sister Bike Club ini?
3: Kalau komunitasnya sendiri itu dia baru ya. Cuman kalau kumpul-kumpul sepedaannya yang tanpa tanpa embel-embel sister di Instagram itu kurang lebih setahunan, Kak.
2: Kurang sudah lebih lama. Setahun?
3: Iya.
2: Belum lama sih kalau...
3: Setahun lebih lah, Kak.
2: Oh, gitu. Berarti sudah anniversary dong. Sudah acara-acara lagi ya?
3: Iya, anniversary sih.
2: Oke. Tepatnya kapan nih kenal sama sepedaan gitu, kalau sebelum gabung di Sister?
3: Jadi kalau saya sendiri itu kenal di awal mula sepedaan itu sepeda sendiri dulu. Terus
2: sepedaan ya, sendiri?
3: Sepedaan sendiri dulu. Terus ini kebetulan aku scroll TikTok nih. Terus ada yang bikin konten ngajak join sepeda gitu loh. Untuk Sabtu Minggu. Terus kulihat komennya, oh kebetulan ini ada titik kumpulnya di sini. Nah, jadi saya ikut jadwalnya mereka di hari weekend itu. Jadi kumpul lah di situ. Awal mulanya itu saya gabung sama komunitas yang gabung mix cowok sama cewek. Tapi memang di komunitas itu memang untuk cewek itu kurang lebih 1-2 orang aja sih, Kak. Jarang emang sih kalau sepedaan cewek. Jadi awal dari itu akhirnya kita tuh panggil-panggil gitu loh, Kak. Jadi acaranya tuh, ayo deh besok kita sepedaan lagi hari Minggu, kapan gua kosong begitu. Beku aja Mi, sudah Mi.
2: Artinya rata-rata tidak baku kenal ya?
3: Tidak, random.
2: Random. Random. Tadinya sendiri-sendiri karena media sosial di-upload titik ini, titik ini makin tertarik. Enak mungkin coba gaul betul, terbuka. Gitu ya. Nah,
3: akhirnya karena ada nih beberapa perempuan, akhirnya nih yang cowok-cowok baku panggil Mi, ayo Mi, ini sepeda ada di cewek, jangan takut. Ada
2: di gitu
3: cewek.
2: Ya?
3: Iya.
2: Emang biasa ada takut-takutnya kah?
3: Karena kan biasa kan kita naik sepedanya malam.
2: Oh malam.
3: Sore sampai malam. Jadi
2: sore sampai malam.
3: Karena kita kan kosongnya biasa pulang kerja, pulang kuliah. Sore, jadi bisanya tuh sore, start sore sampai malam.
2: Iya. Kita ketahui kan hype-nya kembali bersepeda itu kan pas COVID ya.
3: Ya, betul.
2: Macam-macam lah, orang dibilang olahraga harus ini kena matahari bersepeda. Makin banyak makin populer. Dan akhir-akhir bulan ini, bulan-bulan ya 2 bulanan 3 bulan ini banyak ini sepedaan malam. Saya biasa kalau balik dinas terhambat sama teman-teman sepedaan malam gitu ya. Kalau malam Minggu gitu ya. Wah, keren ini, berarti makin banyak ya. Tapi beragam termasuk Sister Bike ini. Kenapa bisa terinisiasi Sister Bike Club?
3: Akhirnya terbentuk Sister tuh karena kebanyakan waktu kita ngumpul itu kan malah yang justru bikin komunitas Sister itu yang usulin itu cowok, teman-teman cowok.
2: teman-teman di komunitas sebelumnya?
3: Iya, teman-teman komunitas, dia bikin usulan bilang, kayaknya bagus deh kalau kalian ini bikin cewek-cewek IG tentang sepedaan cewek. Karena jangan sampai ada, supaya ini teman-teman cewek yang lain yang mau naik sepeda bisa juga gabung di situ. Jadi kalian ini baku aja-aja nih.
2: Tunggu dulu, berarti ada keresahannya bahwa agar banyak pesepeda cewek yang mau gabung nih.
3: Iya, betul, karena sebenarnya kak, yang buat itu cewek
2: malas,
3: iya betul kak. Malas karena yang pertama mungkin mau sendiri naik sepeda, tapi dari temanku deh, jangan mi.
2: Oh, gitu.
3: Jadi setidaknya kalau misalnya ada komunitas cewek, jadi dia juga bilang kayak, oh bagus di situ deh, ada banyak anak situ cewek, kumpul-kumpul ki, begitu.
2: Banyak penjagaku ya.
3: Iya.
2: Betul. Banyak penjagaku. Okay. Jadi terbentuklah itu. Di inisiasi berapa orang? 3 orang.
3: Awalnya sih yang inisiasi tuh kebetulan waktu di situ itu hanya ada 2 orang. Saya dengan teman
2: orang.
3: Saya, iya. Saya dengan teman saya yang namanya Kak Inci. Hanya 2 orang itu pas itu kumpul bikin itunya. Nah, akhirnya pas dibikin aku panggil mangki semua.
2: Okay. Jadi duo ini dulu ya yang di support.
3: Iya.
2: Agar supaya bikin konten bersepeda biar makin tertarik nih gabung yang
3: dan mungkin. Lucunya kak,
2: apa
3: pas lucunya? Kita bikin ini IG kebanyakan ini yang teman-teman komunitas yang cowok ini ada ceweknya, akhirnya pacar-pacarnya mereka masuk ke dalam sini, aku panggil-panggil, akhirnya ini yang awalnya ini sepedaan cewek-cewek ini sepedaan ji, akhirnya sepedet ki ceritanya, ada istilahnya anak sepedet.
2: Sepedet.
3: Jadi sama cowoknya sama-sama hobinya ini. Akhirnya sepedaan sama.
2: Iya. Kan sama aja kalau motoran juga kan biasanya.
3: Beda motor, gitu kak.
2: Beda ya.
3: Jadi istilahnya kalau biasa sepedaan mungkin istilahnya anak zaman sekarang itu nge-culture ki ceritanya. Kan tidak mungkin juga dia gandengan motor dia story atau tidak kan ini kebetulan aktivitas sepeda itu kan aktivitas positif. Jadi bikin temi juga begitu.
2: Iya. Apalagi mungkin ini cuaca mendukung ya, karena sudah lewat musim hujan, jadi sepedaan malam ini kayaknya merdeka banget ini.
3: Betul.
2: Tapi kalau di Makassar sudah banyak ya kelompok klub-klub sepeda ini, atau makin banyak dengan gaya-gayanya masing-masing.
3: Betul. Semua ada klasifikasi sendirinya, Kak. Misalnya untuk sister ini kan kita komunitasnya sepedanya cewek ya.
2: Iya.
3: Terus di dalamnya sepeda sister itu kita itu ada beberapa jenis sepeda, Kak. Ada sepeda lipat, ada fiksi, ada komuter. Jadi mau kumpul intinya dia klasifikasinya dia sister, cewek. Nah, terus di komunitas lain itu lagi ada dibilang komunitas yang khusus sepeda komuter, khusus sepeda yang federal itu, yang culture-culture itu,
2: yang
3: keranjang depan itu, yang lucu itu.
2: Nah,
3: ada juga yang sepeda begitu. Terus ada juga komunitas untuk sepeda yang pakai fiksi. Semua di situ. Jadi kalau misalnya jadi mereka ini meskipun ada komunitasnya masing-masing, dia tetap bikin juga acara internal yang berhubungan dengan sepedanya mereka. Misalnya dia, kalau misalnya sepeda federal itu dia sukanya dia jalan-jalan blusukan pagi-pagi santai sambil piknik begitu.
2: Konsep anunya beda.
3: Konsep komunitasnya masing-masing. Semua ada taste-nya, Kak.
2: Iya. Kalau Kak Nurul berapa? Selain sister, komunitas sepeda apa nih yang gabungnya juga?
3: Komunitas awal itu yang pertama sekali yang panggil itu gabung itu ada dibilang Monsutaru.
2: Monsutaru.
3: Kebetulan,
2: kayak bahasa Jepang banget
3: ya. Iya, betul memang. Benar. Terus di Monsutaru itu dia kebetulan itu hari waktu awal saya sepeda itu pakai Selly. Saya pakai Selly. Nah, di Monsutaru itu dia itu sebenarnya dia fiksi kebanyakan malah, Kak.
2: Iya.
3: Cuman saya gabung aja karena saya pikir dari masalahnya ini orang kalau misalnya kita mau naik sepeda mau Selly naik apa? Kita cuma mau aja saja have fun. Iya, terus sambil olahraga juga kenapa tidak toh. Nah, itu awal komunitasnya itu. Terus enggak lama semakin kesini semakin kita ini banyak dipertemukan kolaborasi komunitas sepeda ini bergabung di komunitas itu, akhirnya kita baru kenal mi. Akhirnya misalnya kita awalnya join komunitas yang lain bikin key event. Terus eventnya kita datang di sini eventnya. Dalamin kita baru aja nanti ada event ini nah datang ki lagi. Akhirnya kita baru panggil mi lagi gabung mi banyak nih.
2: Dan sudah menjadi aturan tidak masalah ya?
3: Tidak masalah kak.
2: Selama tidak saling menjelek-jelek.
3: Selama, iya betul. Dan sebenarnya sepeda itu apa aja sih kak? Yang penting dia bukan sepeda listrik kak.
2: Iya.
3: Karena kalau sepeda listrik
2: curang kan, ini. Dia cuma main gas aja. Ini aja dia, lalu ini mana gitu ya. Gaya ya. Oke, jadi di rumah ini banyak banyak tipe sepeda dong di garasi.
3: Kalau saya sendiri kak, kebetulan pasnya abis pakai Sally itu.
2: Atau jual ganti.
3: Enggak sih kak, tapi kebanyakan anak-anak gitu.
2: Gitu ya. Mm-mm. Bertukar ya.
3: Tukaran atau dia beli spare part yang sendiri kayak gitu.
2: Oh gitu. Lebih, itu ada ininya juga ya, biar tidak sama ya.
3: Apa itu kak?
2: Di pretel-pretel, di model-model.
3: Iya di model atau sesuai ini, sesuai apa? Ya, warna yang dia suka. Akhirnya mereka ini menjadi ini mi, menjadi. Aduh, saya nggak tahu mi juga ya, semakin kesini bukan
2: mi. Kebebasan ekspresi,
3: betul.
2: Ekspresi ya. Sama halnya kalau gayanya kan juga terserah mau makin apa, yang penting masih masih sopan dan sebagainya gitu. Nah soal kegiatannya, jadi kalau sekarang 1 tahun lebih berarti sudah bertambah dong anggota sister bike-nya ini?
3: Iya.
2: Atau masih segitu-gitu?
3: Kalau sister bertambah sih kak.
2: Bertambah? Ada berapaan sekarang?
3: Kurang lebih 15-an kak.
2: 15-an, yang masih aktif atau yang terdaftar? Yang aktif ya, 5.
3: Ya aktif aja sih kak, cuman karena kayak ketemunya di ini komunitas pas event jadi kayaknya
2: baku tarik
3: follow ini jangan lupa tag ini aja sih kak.
2: Oke deh. Nah kalau kegiatannya sister bike setiap hari apa nih kumpulnya?
3: Kalau kegiatan rutin gak ada sih ya kak, cuman kalau misalnya belakangan ini anak sister ini lagi masih belum aktif kak.
2: Kenapa?
3: Karena biasanya iya, karena biasanya anak sister itu se-event yang anggap misalnya saya ini sendiri enggak sister ji, ada komunitasku yang lain. Nah saya sibuk dengan komunitas sepeda yang lain. Jadi kita ini betul-betul enggak ada yang satu orang satu komunitas juga.
2: Iya.
3: Yang pasti komunitas
2: jadi
3: yang lain.
2: Jadi lagi vakum ini sister.
3: Enggak terlalu juga.
2: Musim liburan orang sister juga libur gitu kan. Jadi lagi Mbak Nurul sendiri ini lagi sibuk dengan yang lain dulu nih karena belum ada program.
3: Kebetulan kalau saya kak lagi sibuk juga ada kegiatan lain juga. Sama seperti temanku yang berhalangan hadir. Ada semua kesibukannya, ada yang kerja sampai.
2: Bukan jelasan.
3: Tidak jika. Tidak, ya. Semua ada semua kesibukannya kak. Cuma begitu mi.
2: Emang tidak ada aturan begitu?
3: Enggak ada kak. Semua free.
2: Oh gitu ya. Bagaimana dong keberlangsungan ininya?
3: Iya.
2: Yang rutin-rutin itu cari sehatnya nggak tersampingkan lagi gitu. Biasanya ngumpul di mana sih titik kumpulnya kalau sister?
3: Kalau sister tuh biasa kumpulnya
2: di kafe aja.
3: Biasa di Mandala. Finishnya malah di kafe kak. Mandala. Kalau misalnya titik kumpul yang lain itu biasa kayak di bawah flyover. Biasanya di bawah flyover sih kak. Event komunitas-komunitas lain juga bikin tikum itu di bawah flyover.
2: Biasanya kalau sudah ngumpul, ride-nya kemana? Atau langsung ke tempat tujuan yang ditentukan atau keliling-keliling kota dulu deh?
3: Biasanya tuh kalau misalnya anak-anak ngumpul itu biasanya tuh kolaborasi sama kafe UMKM gitu loh kak. Jadi misalnya ada kafe yang lagi opening. Nah kita biasa kolaborasi, dia aja kolaborasi. Jadi nanti misalnya kafenya ini entah kolaborasi
2: ngajak, ada
3: diskonnya kayak begitu. Yeah. Nah akhirnya anak-anak buku kumpul-kumpul, ayo titik kumpulnya ini, kita ke kafe ini. Dan dia anak-anak biasa bikinnya rute kak. Jadi kita keliling Makassar biasanya tuh 10 kiloan ke atas kak, minimal kayak keliling-keliling dulu. Kecuali misalnya kayak lagi mendung ini kak, biasa kalau lagi mendung langsung nyelesai ke kafe tujuannya. Tapi kalau belakangan ini kan bagus banget cuaca jadi.
2: Panas-panas, justru panas lagi.
3: Iya, jangan kan panas kak, hujan saja. Nah biasanya sepeda juga aja.
2: Oh jadi gitu ya. Sekarang simbiosis mutualisme, benar ya kata Mas Wahyu yang kemarin gitu ya. Sekarang sepedaan itu simbiosis mutualismenya tinggi gitu ya. Kerjasama sama UMKM, jadi enak.
3: Iya betul kak, sebenarnya itu bagus juga karena diperkenalkan juga UMKM yang baru open ini. Ada di sini kafe baru, kalian kesini mi.
2: Apalagi ngundang apa ya brand-brand masuk ya.
3: Betul.
2: Oke. Ya. Memang visi misinya untuk bersepeda bukan hanya sebagai gaya-gayaan ya.
3: Ya benar, bisa juga sih.
2: Bisa kan? juga.
3: Bisa jadi
2: cari teman.
3: Ya betul.
2: Nyari konten, memang konten kreator.
3: Iya ada juga ada gitu kan.
2: Kita campur-campur aja.
3: Tapi kebanyakan memang anak-anak itu memang hobinya sepedaan kak.
2: Hobi sepeda.
3: Karena biasa yang suka konten itu biasa memang dia sepedaan ki memang kak. Cuma dan kebetulan bisa bikin konten, jadi dia bikin konten juga. Karena rata-rata anak-anak itu memang kalau kosong naik sepeda. Pelarannya naik sepeda.
2: Gabut dikit.
3: Iya, betul. Gabut dikit ke pantai naik sepeda. Nah,
2: biarkan sendiri ya.
3: Iya,
2: Sherlock.
3: Betul, betul,
2: di sini pasti yang ada yang nyusul ya.
3: Biasa itu kalau yang
2: kalau yang gitu ya.
3: Iya, akhirnya gitu sih kan.
2: Di sini, oh Pak Ketua ada di sini.
3: Kalau tidak, awalnya sendiri jika cuma pas mungkin ke CPI lihat sunset, ketemu yang ini, akhirnya ini dapat ki temannya ini. Eh kesini kok ada ini, angin ini kesini sini semua.
2: Rame lagi.
3: Rame lagi.
2: Iya. Yang dekat merapat begitu ya.
3: Betul.
2: Ada Pak Ketua lagi misalnya seperti itu, sudah jadi.
3: Jadi
2: ditinggal semua kerjaan itu. Oke, jadi Sister juga saat ini lagi sibuk-sibuk semuanya, pada kerja.
3: Iya, kebanyakan kak.
2: Kebanyakan, jadi, termasuk Mbak Nurul juga.
3: Kalau aku lagi kerja sambil kuliah juga, jadi.
2: Kerja sambil kuliah.
3: Iya, jadi kalau misalnya ada event sepedaan yang mana-mana saja waktunya kosong, di situ saya bisa masuk pergi.
2: Wih.
3: Tapi nggak harus ini sih, ya mana-mana aja kosong sih kak.
2: Oh.
3: Sama anak-anak yang lain juga begitu.
2: Hmm.
3: Jadi kayak betul-betul kita, meskipun sama-sama sister, nggak sering ketemuan kumpul.
2: Gitu ya.
3: Full itu enggak ada kak.
2: Paling tidak satu bulan itu ada yang wajib. Enggak.
3: Kalau wajib enggak sih kak. Tapi pasti ada kak.
2: Pasti ada ya ada. Misalnya kalau ada event.
3: Iya ada pasti.
2: Tanggal 13 guys. Gini ya gitu.
3: Ya betul kak betul.
2: Pasti oh diusahakan.
3: Mm-hmm.
2: Tapi kalau yang biasa-biasa aja mungkin masih banyak ngeles-ngelesnya.
3: Mungkin tuh enggak ada dia temani kayaknya.
2: Ada ditemani nih. Oh nah, curiga.
3: Ada mungkin kegiatan yang lain.
2: Langsung mungkin. Itu baku curiga. Oke. Kalau sister sendiri diajak kolaps-kolaps ini sudah sering ya? Sepedaan bareng misalnya sama komunitas ini, aksi sosial ada nggak juga?
3: Belum.
2: Belum?
3: Kalau sister sendiri belum kak.
2: Belum ya?
3: Belum.
2: Kenapa? Belum ada yang ngajakin atau?
3: Mungkin belum pas aja timingnya kak, belum karena biasanya kalau join begitu tuh dia butuh masanya yang banyak.
2: Oh.
3: Jadi sedangkan sister itu mungkin pertimbangannya karena kita tuh masih sedikit. Kalau untuk cewek-cewek gitu kan masih sedikit.
2: Bukannya cewek-cewek punya power nih? Menggerakkan jari ke
3: belum cukup banyak kak belum untuk komunitas banyak. Yang sepedaan yang lain itu yang cowok cewek bisa banyak gitu loh kak.
2: Iya. Beberapa waktu kemarin ada ya yang sampai ngeramein Kajola Lido itu malam-malam. Ada sister juga nggak di situ?
3: Kayaknya yang event yang sebulan sekali itu ya kak.
2: Iya, ngumpul
3: yang
2: semua.
3: Malam itu.
2: Iya, ngumpul semua.
3: Nah, yaitu kalau itu sepedaan rutin itu wajib kak setiap malam, setiap Jumat malam terakhir di bulan itu. Jadi semisal ini kan bulan Juli. Jadi nanti ada event di tanggal kurang lebih kayaknya di hari Jumat terakhir itu loh kak malamnya.
2: Jumat terakhir.
3: Selalu ada event rutin itu kak se-Indonesia.
2: Jumat terakhir berarti 31.
3: Iya, akan ada itu kak. Dan itu titik kumpulnya itu rame banget. Ada di
2: Indonesia.
3: Iya, se-Indonesia rame kan itu.
2: Oh,
3: kak.
2: Gerakannya se-Indonesia.
3: Iya. Setiap kota di Indonesia kak, mau di Jogja, mau di Bandung, sekalipun kita di Sulawesi Selatan, di kabupaten juga ada loh kak.
2: Apa yang coba disuarakan?
3: Sebenarnya itu untuk membangun kembali semangatnya orang kak. Misalnya oh ternyata banyak ini orang naik sepeda loh. Akhirnya sebenarnya kak secara tidak langsung belakangan ini mungkin sering kita lihat mungkin pas kita pulang kerja kita lihat orang oh banyak oh naik sepeda. Terasa enggak sih itu kak banyak nih sekarang orang yang naik sepeda. Nah itu karena kita announce ke orang-orang kayak oh ternyata sebanyak ini loh orang naik sepeda. Oh ternyata ini yang komunitas sepeda nah, harus di sepeda ini nah, harus di sepeda yang mahal sekali nah, harus di sepeda ini dan nah, diklasifikasi khusus untuk sepeda itu. Jadi sekalipun sepeda mau sepeda rakit sendiri yang non brand terserah, yang penting sepeda bisa di kayu ternyata bisa dikumpulkan satu itu loh kak.
2: Mau menyuarakan kalau masih banyak loh orang yang bersepeda ya.
3: Iya betul kak.
2: Belum mati nih, belum tergantikan. Tapi agak sedikit berbeda nih kalau dari teman-teman di sepedain kemarin itu pengen menyuarakan juga soal haknya para pesepeda. Kan sekarang padatnya kendaraan bermotor gitu ya. Sampai-sampai kalau pesepeda itu nggak ada jatah.
3: Nggak ada space.
2: Nggak ada space.
3: Iya betul kak.
2: Apa sama yang digerakkan juga oleh suarakan oleh teman-teman yang lainnya nih?
3: Sebenarnya kak secara tidak langsung tuh kita gimana ya? Bingung juga sih kak karena beberapa jalan tuh kak ya ada yang nggak ada yang cross yang nggak ada sepeda. Jalur persepedanya. Jadi kita tuh misalnya kita sepedaan ini bareng-bareng nggak usah rame banget lah sekitar 5-6 orang tuh kadang kita tuh dikelakson sama pengguna jalan yang lain. Padahal sebenarnya di jalan itu kita tuh juga bingung mau ambil jalur ini yang nggak ada padahal nggak ada jalur persepedanya itu loh, sepeda khususnya itu. Jadi kita biasanya agak merapat dikit ke jalur tengah karena beberapa yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada penjual pedagang kaki lima. Jadi
2: parkir.
3: Jadi kita otomatis pasti ini
2: ngambil ini dong,
3: ngambil tekanan space dong. Sedikit, iya betul kak.
2: Jadi itu sering salah satu ininya ya, tidak enaknya ya bersepeda ya. Sering dikelakson.
3: Iya begitu begitu sih. Cuma kayaknya sekarang ini orang sudah mengerti nih kak sih. Di Makassar ini mungkin orang kayak sudah mulai mingah bilang, oh ini pesepeda sama aja kayak kita ini, sama aja halnya kayak kita ini yang pesepeda, meskipun pesepeda ki kalau naik motor ki mulai mungkin juga mengerti, oh begini pengen juga dirasa di pemotor, kalau ternyata dilihat juga pesepeda kayak agak ugal-ugalan sedikit.
2: Ya boleh lah sedikit-sedikit hari ini agak ugal-ugalan, besok kita tertip-tertip dulu. Tergantung mood juga mungkin ya.
3: Betul-betul.
2: Lagi meluapkan emosi apa yang terpendam ya, bucuk-bucuk sedikit lah. Oke. Kalau selama main sepeda nih Mbak Nurul, paling mungkin event yang terjauh atau mungkin ada ride-nya yang terjauh yang pernah dijalani kemana? Event itu bukan hanya sama sister ya?
3: Kebetulan kemarin ride-nya sama Seka, berdua.
2: Berdua aja?
3: Iya, berdua.
2: Kemana?
3: Kita dari sini sampai ke Maros.
2: Maros?
3: Iya, Maros. Wow. Yang jalur baru itu loh, apa sih namanya itu ya? Jalur jalan baru itu kita mutar sampai kembali ke Makassar lagi. Itu sepeda pagi, berdua aja kak itu.
2: Gabut juga.
3: Iya, sama ada pernah juga kak di Makassar keliling-keliling juga.
2: Keliling kota Makassar. Semuanya di seharian.
3: Seharian. Pagi itu kak. Pagi. Selesainya itu siang. Berdua sama Seka aja.
2: Kenapa berdua aja?
3: Ya karena kebetulan yang ngajak juga terlalu berambisi ibu Seka. Jadi ya kita
2: berambisi dia.
3: Iya berambisi dan kebetulan saya juga ini butuh yang mengajak.
2: Oh
3: jadi
2: gitu ya.
3: Jadi yaudahlah sudah. Sama-sama mau aja sih.
2: Sama-sama mau. Oke. Jadi jadi terjauhnya seperti itu ah. Tapi kan bukannya ada apa ya? Orang biasa memilih sepeda menyesuaikan dengan jarak yang mau dijalani kan. Misalnya kalau Anda dari Makassar tadi ceritanya sampai bolak-balik seharian menggunakan sepeda yang mungkin kurang nyaman begitu, tidak pas dengan perjalanan jauh. Apakah itu cuek-cuek saja?
3: Penting sudah ada prepare-nya sih kan.
2: Memang di prepare.
3: Jadi misalnya sebelum kita ini rute jauh, kebetulan misalnya kita sudah sudah tentukan titik rutenya dari sini sampai sini sudah berapa kilo. Misalnya kalau saya sama saya kan ayo deh besok deh 100 kiloan. Begitu. Jadi kayak kita cari kan rute yang mana
2: bisa 100 kita kilo. Pakai sepeda ini, kisahnya sepeda ini gini.
3: Enggak jika. Kebetulan sebenarnya banyak kak sebenarnya event itu ya, cuman kebetulan saya sama saya itu full sepedaan kak. Jadi misalnya kita sepedaan pagi full mutar, nggak ada yang kayak acara piknikan, acara yang kayak acara mungkin ada tujuan tersendirinya ke lele mungkin atau kemana gitu, wisata alam apa gitu. Nggak ada. Biasanya yang wisata alam itu biasa anak-anak komunitas kak. Jadi dia janjian sama teman-temannya, rame-ramean biasa ke Galesong. Pulang pergi Galesong, tapi di sana mungkin mereka lagi mantai, lagi bakar-bakar ikan, biasa begitu kak. Cuman itu hari saya sama Seka tuh masih keliling full ini sih sepedaan aja kak.
2: Sepedaan
3: olahraga
2: aja.
3: Ya. Karena kebetulan saya sama Seka kebetulan lagi diet.
2: Waduh, langsung overdosis
3: nah,
2: itu.
3: Jadi itulah.
2: Jadinya lemas.
3: Gak jadi piknik kan, soalnya kan diet. Kan diet piknik kan makan.
2: Iya, dietnya makan. Oke deh, tapi punya cita-cita gak Pak Nurul atau mungkin teman-teman ini? Pengen mungkin sepedaan sampai ke luar Sulawesi? Atau sesekali kita ini deh, bawa sepeda kemana gitu?
3: Oh iya, kalau
2: ke Jogja kemana?
3: Kalau saya pribadi sih cita-citanya yang kecil-kecil itu yang 100 kiloan itu lah kak.
2: 100 kilo.
3: Dan itu sudah.
2: Berarti naik 200 kilo. Jangan.
3: Wow.
2: Harus
3: didamping itu kak.
2: 2-3 kabupaten dia terlewatin. Sampai Toraja lah.
3: Wow. Loading sih itu kak, loading bus aja sih.
2: Siapa tahu, itu ada brand yang mau sponsori kan, gue saja kan pak. Bareng sister nih sekalian ngevlog soalnya kan lagi ngetrend-ngetrendnya semua, ngumpul lagi hype-nya. Wah luar biasa. Nah, kalau yang pengen gabung di Sister Bike, gimana nih caranya?
3: Kalau gabung nggak ada sih ya kak cara ininya. Yang penting yang pertama pakai sepeda, dan sepeda itu bukan sepeda listrik ya guys, yang cewek-cewek. Terus yang cewek-cewek kalau misalnya malu-malu naik sepeda boleh apa? Nggak usah nih takut sendiri, karena kalau di jalan sekarang itu kayak kebanyakan banyak sekali nih cewek-cewek sekarang, apalagi kalau misalnya kita sebenarnya terhalang naik sepeda, takut kadeh malu-malu kadeh. Jangan malu-malu, karena anak-anak juga, saya juga awalnya malu-malu jika. Cuman karena anak, ternyata anak-anak dalam komunitas itu easy going banget ji.
2: Iya.
3: Akhirnya kayak bilang kayak oh ternyata anak-anak di sini hangat ji. Sambutan sama orang baru. Oh hangat ji. Ya begitu mi akhirnya, mungkin karena
2: padahalnya jaim-jaim ki pertama.
3: Ih deh jangki bilang kayak jaim-jaim kayaknya kayak mau kurasa pulang karena beda sendiri sepeda tadi ini kak, baru anak-anak yang lain ini deh. Mungkin pas sepeda dari berapa tahun yang lalu mi. Akhirnya bilang kak, oh bagus sih anak-anak semua ternyata. Santai ya,
2: makin lama makin pasti kalau apa namanya membaur ki, makin sering sama-sama ketemu makin tahu sih sama-sama.
3: Iya betul kak.
2: Oke deh, jadi bebas, tapi keponya kemana? Ke IG-nya Sister Bike Club ya?
3: Iya betul, kalau di IG Sister tuh biasanya ada sharing ke story, di story Insta story. Misalnya joinan komunitas lain tuh tag ke Sister, jadi biasa Sister tuh repost. Dan itu okay. pasti ada sih, kalau misalnya cewek-cewek itu enggak usah minta takut. Kalau misalnya kalian cewek-cewek mau join tapi nanti sendiri kak cewek ini bagaimana mi?
2: Tapi random ya?
3: Random.
2: Random harinya mungkin pagi atau sore atau malam random ya.
3: Random aja. Cuman biasanya itu kak full anak-anak. Ada pagi acara komunitas A. Pagi misalnya acara subuh komunitas A bikin event.
2: Ikut di situ.
3: Pergi lah di situ. Misalnya
2: sore,
3: siang agak-agak pagi, agak jam 8 pagi ada juga yang baru start jam 8 pagi itu event. Pergi lah di situ anak-anak. Jadi ya mana-mana kalian saja bangunnya di jam berapa? Pergi di jam begitu. Ada juga sore.
2: Yang penting dipantau terus di situ ya.
3: Iya.
2: Betul. Tidak ada syarat-syarat jadi tadi kayak tadi ini bebas.
3: Enggak ada kak, itu bukan hanya sepeda listrik.
2: Iya itu saja.
3: Itu juga
2: sepeda listrik. Iya. Yang penting tahan-tahan juga ya.
3: Apanya tahu itu?
2: Tahan-tahan sama cerita-ceritanya ya, mungkin luar biasa kalau kumpulkan blak-blakan misalnya.
3: Karena jangan sampai disuruh tahan-tahan baru ternyata ini orang baru, pas cerita juga.
2: Sama cerita juga. Sama tuh harus humoris gitu ya.
3: Tidak juga.
2: Tidak juga nih.
3: Tidak tonji. Ya.
2: Yang penting hobi makan gitu ya.
3: Iya betul. Betul, karena pasti itu komunitas pasti finishnya di kafe.
2: Finishnya di kafe.
3: Jadi harus makan.
2: Iya. Jadi kalau yang mau ini, aduh, harus punya waktu juga untuk selain sepeda, nongkinya juga.
3: Iya betul kak.
2: Berarti memang harus spend time-nya seharian ya?
3: Sebenarnya nggak seharian sih kak. Jadi sebenarnya spend time-nya itu
2: kan nggak enak tuh. Saya nggak bisa lama-lama ini. Ada ini.
3: Tapi nggak apa-apa jika biasa anak-anak kalau sini aja. Sampai di finish, dulu mungkin tak 30 menit. Mau cabut mi? Karena sebenarnya yang intinya itu sepedanya ji.
2: Sepedanya.
3: Dan finish itu ji. Selebihnya itu mungkin berapa lama duduk di situ.
2: Terserah
3: nih, kita.
2: Iya. Mau sendiri kemana? Mau pindah kemana lagi ya?
3: Iya betul kak.
2: Oke, jadi tahun ini, aduh siapa nih? Syaika Fajriana. Hai. Next ultra ya. Nah, pesepeda juga kali ini.
3: Syaika. Kayaknya ibu Syaika deh itu kak.
2: Oh iya. Next ultra kayaknya, ultra ya.
3: Kayaknya cita-citanya bu saya kayak ini mau ultra.
2: Apa tuh?
3: Kayaknya 300 kiloan ke atas.
2: Aduh.
3: Gila itu. Kayaknya sendiri aja deh kak Seka.
2: Kenapa harus sendiri kasih? Masa tadinya menggila berdua sekarang harus disuruh sendiri.
3: Nah, kayaknya kak, kalau cewek mau segitu jauhnya kayaknya butuh pengawalan sih.
2: Butuh pengawalan.
3: Iya.
2: Kenapa tidak? Iya kan suruh pegang kamera atau apa?
3: Iya.
2: Sepedet. Yang
3: itu,
2: tadi dia.
3: Iya itu.
2: Pacaran bersepeda.
3: Ah betul.
2: Emang lagi booming ya?
3: Boomingnya enggak sih kak. Cuman karena sebenarnya ini banyak anak kan ini yang komunitas sepeda rata-rata cowok-cowok yang masih muda kak. Yang umur berapa ya? Dan rata-rata banyak cewek, ada ceweknya semua kak.
2: Iya.
3: Jadi ini cowok, mungkin ceweknya juga mau sambil kayak umurnya teman hobinya cowoknya, akhirnya ikut main sepedaan.
2: Begitu
3: awalnya.
2: Dijerumuskan.
3: Ujung-ujungnya ada juga yang akhirnya suka jenis sepeda.
2: Waduh, tapi saya nggak kebayang ya kalau malam-malam kalian masih main sepedaan gitu ya.
3: Iya, aman kak, kalau di kota sih.
2: Aman ya?
3: Aman.
2: Aman. Dan penting ya, nggak takut berumbung juga ya.
3: Tidak juga, itu mianan biasa malam kak. Karena nanti baru muntuh kalau malam.
2: Iya. Kalau siang pagi kelihatan sekali ya.
3: Iya. Pagi tergantung waktunya juga
2: tergantung
3: sih kan.
2: Waktunya ya. Tapi memang seru ya. Setiap komunitas kan punya ini sendiri selera ya. Namanya juga selera, kalau memang sukanya sama sepeda, banyak orang makin asik, makin banyak cerita, beragam culture didapat, ya, beragam betul. Style ya, makin kaya itu komunitasnya. Bayangkan aja kalau satu warna semuanya, kan tidak menarik ya.
3: Ya betul kak.
2: Jadi sister ini walaupun ada 15-an saja, tapi teman cowoknya banyak. Tapi itu tidak membatasi mereka untuk tetap.
3: Ya betul betul kak.
2: Semuanya bisa berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya satu tahun ini ditunggu ya, mudah-mudahan sister bike club ini, siapa tahu bisa tadi itu menggerakkan semua komunitas yang banyak ini untuk sebuah acara mungkin yang berdampak begitu ya.
3: Yep.
2: Di Kota Makassar kan bisa tuh. Mbak Nurul 1000 tanganin 1000 pesepeda, Mbak ini tuh 1000.
3: Iya, sebenarnya kak, awalnya itu kita kayak misalnya saya IG pribadiku sendiri biasa ku post lagi sepedaan kak. Mungkin karena ini teman-temanku awalnya mungkin lihat, oh tahu naik sepeda. Mungkin hari pertama naik sepeda, oh naik sepeda. Selanjutnya mungkin saya sering mempost-post, saya lagi naik sepeda, lagi rame. Mungkin ini teman-teman IG ku yang cewek, ih tahu serunya ini kuliah lihat. Akhirnya mereka ini banyak yang DM kak, ih bisa kak join itu, Nurul bisa kak join ini. Bilang, deh ayo Mi, ini titik kumpulnya biasa, jadi saya biasa sharekan Mi flyer-flyer komunitas. Jadi mereka tinggal datang Mi. Akhirnya ketemu di Tikum, orang yang ku kenal. Akhirnya ini Mi bilang, oh datang betul Ji Mi.
2: Oh gitu.
3: Dan bukan sekedar, oh ayo deh.
2: Oh gitu ya.
3: Begitu.
2: Iya. Oke deh, baik Pak Nurul. Mudah-mudahan teman-temannya juga dan juga yang lainnya nih jaga deh. Nah, sister bike clubnya nih biar langgeng. Amin ya.
3: Amin.
2: Nah, pesannya dulu Mbak Nurul kepada cewek-cewek, cowok-cowok atau mungkin di luaran sana, pesannya tentang bersepeda ya. Masih worth it kok di masa sekarang ini. Mungkin tadi sekarang ramai motor listrik, sepeda listrik, tapi sepeda yang digayuh itu masih keren kok di zaman sekarang. Apa nih yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat untuk rame-rame bersepeda?
3: Oh, kalau dari saya sendiri itu untuk cewek-cewek misalnya kalian ini ragu-ragu atau malu-malu naik sepeda, dari jasalahnya untuk mencoba, karena sekarang itu banyak sosmed. Malah kita malah saya juga awalnya gabung itu karena lihat scroll TikTok kak, ternyata oh ada aja kan ini di Makassar, ayo deh begini sekalian. Saya juga cari teman kak juga karena berpikir kak, kenapa tidak kalau misalnya kita punya komunitas yang bisa ki nongkrong sama, terus bisa ki juga olahraga sama. Nah itu, terus di sisi lain untuk mengisi kekosongan, awalnya saya mengisi kekosongan jika, cuma ternyata semakin kesini semakin kayak ternyata ini olahraga butuh kak, ini yang dibilang olahraga
2: butuh
3: kak memang. Karena
2: manfaat apa yang Anda dapat?
3: Yang pertama itu kak, saya merasa awalnya mungkin capek kak ya, menggayung mungkin awal-awalnya sepeda itu menggayung 10 kilo, capek memang kalau sendiri. Tapi kalau sama ke komunitas tidak dirasa kita berpuluh-puluh kilo kita naik sepeda. Betul-betul itu terasa itu kak, yang dibilang naik sepeda bareng-bareng itu seru sekali. Asal kita sefrekuensi. Jadi itu sebenarnya kita naik sepeda itu kita saling sambil menyaring nyaman kita cocok ini frekuensinya. Karena bukan sekedar sepedanya, kadang kita cocok sama karakternya orang yang kita ajak. Itu sebenarnya yang cocok-cocokan kak, yang buat itu kita sering naik sepeda gara-gara itu awalnya. Akhirnya semakin kesini semakin, oh tahu anak, ih seru naik sepeda deh, gak bisa kasih kalau naik sepeda Mi. Karena kayak merasa, kalau saya sendiri jujur merasa ada yang lain dari diriku kalau lama kasih naik sepeda. Seperti Mi sekarang kak, kurang lebih hari Mi 2 minggu ini gak naik sepedaan kak. Jadi kayak merasa kak, aduh beda mentong kalau naik sepeda. Naik sepeda itu kayak ada sendiri kesenangan tersendiri tak yang dirasa. Kalau dari saya itu kak, jujur. Tapi saya tidak tahu itu harus bagaimana ya. Intinya mungkin itu saya merasa senang ketika saya bersepeda.
2: Senang.
3: Tapi, pasti itu kak.
2: Apalagi banyak teman.
3: Banyak ya? Teman itu bonusnya
2: ya,
3: itu kak.
2: Bonusnya. Ya. Soal sepedaan boleh pilih yang mana saja yang sesuai.
3: Sepedaan itu sebenarnya tidak ada ya patokan yang mau sepeda ini, sepeda itu, yang mana cocoknya saja. Betul itu kak, karena saya juga awalnya pakai Sally. Sally itu lama banget mak pakai Sally baru pindah ke Fixie. Nah Fixie itu kan kita ini agak susah juga kalau ngeremnya. Jadi saya kadang kalau misalnya mau lagi kayak agak-agak ada event yang mengharuskan mau sepeda santai, biasa aku pakai Fixie ku. Biasa aku pakai Sally ku. Tergantung saya misalnya di komunitas yang mau Fixie, pakai Fixie kak sendiri situ kak. Jadi kalau misalnya non yang daerah di Fixie, biasa ada komunitas kayak yang lain, biasa pakai itu yang Sally. Ya mana aja sepedaan, yang penting konsistennya sih.
2: Konsisten.
3: Konsisten itu betul.
2: Karena itu yang susah juga kalau orang olahragaan biasa datang-datangan.
3: Iya.
2: FOMO ki.
3: Iya. FOMO sepeda sih kak.
2: Kalau Nurul dan kawan-kawan tidak FOMO ya?
3: Kalau saya memang awalnya tidak FOMO kak, karena saya berawal dari sepedaan sendiri kak.
2: Sepedaan sendiri. Oke deh. Baik, terima kasih Mbak Nurul.
3: Terima kasih juga.
2: Dan pendengar pemirsa kalau mau cek-cek kegiatannya Sister Bike Club di IG-nya ya?
3: Biasa di IG-nya kak.
2: Banyak atau di live TikTok player. Juga?
3: Di IG aja sih
2: di IG, kak. Sister Bike Club.
3: Instastory Sister ya.
2: Instastory. Oh, oke. Okay. Oh, ntar di TikTok ya Mbak?
3: Biasa TikTok ini kak, apa IG
2: jualan sepeda
3: sama apa TikTok personalnya yang ini yang bikin konten biasa
2: yang bikin konten aja ya. Oke deh, jadi bisa diintip-intip, tidak ada batasan kecuali sepeda listrik katanya.
3: Sudah pasti itu ya guys.
2: Cari-cari tahu Meki, misalnya lagi kosong waktu sore atau malam mau sepedaan, tidak ada teman, intip-intip nih Sister Bike Club ada tidak?
3: Ada sih itu biasa. Kalau tidak, kalau bangun siang kayak saya jadi sering jam gitu bangun siang kak, acara sore aku pergi. Karena sekolah capek mak kerja, biasa ketiduran mak, atau ada kerjaanku subuh, nggak ikut main pagi. Acara sore aku pergi, mana saya cocok.
2: Ya karena mau bersepeda kan butuh ini juga energi.
3: Energi ya. Betul kak.
2: Kalau ngantuknya nggak enak juga nanti ditemani cerita, kayak nggak konsen lah itu, jadi blank ya. Terima kasih Mbak Nurul, sehat selalu. Salam untuk teman-temannya nih Mbak Seka ya. Sepeda di dan yang lainnya komunitas sepeda di luar sana, Sister Bike Club ini luar biasa. Bisa collab di mana saja, tidak lihat cowok cewek.
3: Terima kasih
2: penting,
3: ya Kak
2: Arpan. Go West, ayo deh.
3: Gitu ya, betul.
2: Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatannya Mas Sister Bike Club ini bisa kita sounding-sounding kembali ya.
3: Betul Kak.
2: Bisa ditonton. Iya, ditonton ya. Baik. Bisa ditonton kembali di kanal YouTube Pro Satria Makassar ya, untuk ngobrolan bersama komunitas Sister Bike Club malam hari ini. Saya Arfan, ada rekan saya Ispa, Mbak Nurul. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngobras,

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar malam ini dalam program Lagu Nostalgia, ya. Lagu-lagu yang akan membawa kita sedikit bernostalgia ke belakang, mengenang hal-hal yang indah yang terlewatkan melalui lagu di Ruang Rindu malam ini. Program La Nosta. 0821-3333-9440 seperti biasa langsung Anda bisa manfaatkan, begitupun juga dengan WhatsApp-nya, ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: La Nosta dari
1: La Nosta.
0: Andi Anisa.
1: Apa kabar Mas Arpan?
0: Kareba baji-baji ji, madeceng mua, ya.
1: Madeceng

0: Iya. Oke, ikutan di lagu yang mana kini? Ada, saya bacakan dulu ya. Iya, saya bacakan dulu. Yang pertama ada Ani Carrera, Harapan Cinta. Kemudian Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Bayang-bayang dirimu dari Robi. Bayang-bayang dirimu. Oke. Okay. Menyapa dulu buat siapa?
1: Buat Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Abdul Dewan, Tantri, Seri Sinta, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Wang Gato, Noalam.
0: Iya. Yeah.
1: Buat semuanya paling depan.
0: Iya.
1: Viola tahu masuk ke Viola.
0: Iya. Yeah.
1: Indah Chopin semuanya paling. Pesannya buat di sampingku.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat istirahat pakai sayang pakai cinta buat Mas Akpan. Selamat. Yeah. Hati-hati pulang di panjang umur ki sehat selalu di
0: semangku. Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Andi Anisa tadi penelpon yang pertama. Kita berikan kesempatan dulu yang WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. La Nosta, lagu nostalgia.
0: La Nosta, lagu nostalgia malam hari ini ya. Kauki ya, Bidaya.
2: Iya.
0: Oke, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mas Arfan. Alhamdulillah. Malam ini kau ikutan di lagu yang mana ini? Ada Bayang-Bayang Dirimu, Robi NS. Cintaku Takkan Berubah, Dedi Dores. Apa lagi tadi?
2: Ada tadi lagunya Ani Carrera,
0: Harapan Cinta.
2: Iya.
0: Oke. Ani Carrera ya. Menyapa buat siapa nih?
2: Iya. Ya buat yang baru lewat ada Andi Anisa di Bantai bareng Pak Hakimnya. Ada Samsia Meisar juga di Bantai, ada Uli Ape, Yan Hendrawan, ada Kak Yani di Sopem bareng Kak Nurmina, Wahida Martawati, ada Pak Arjuna, ada Dimas, Fadil, ada Kak Riko, ada Zul, ada Pak Set, Puan Datu, ada Pak Astri, Denompo, satu lagi ya, Diana Yasir, Tantri, Sri Cinta, ada Maya juga,
0: dan
2: Bunda Sofi, Nak Kristalara, Chandra Mujatinur, ada Puan Datu juga, Bogel,
0: dan
2: ada
0: semuanya.
2: Kak Naila, ada Mayang Putri Bone yang ada di Moncong Loe. Dan semuanya yang lagi monitor malam ini buat Mas Arfan, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, Lanosta.
0: Lanosta, dari siapa ini, di mana?
3: Saya Bobby Bung Arfan.
0: Bobby di Polman ya?
3: Polman, iya.
0: Oke, malam ini ikutan. Ini lagu yang mana ini? Ani Carrera, Harapan Cinta? Oke, okay, Gelas-Gelas Kaca. Ani Carrera, okay. Ya. Ani Carrera. Banyak banget ini pecinta acara Ani Carrera ya. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Baik. Menyapa dulu buat siapa?
3: Menyapa buat Anissa Hakim, Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Pak Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arpa, Bunda Sopi, Rosjana Yasir, Ina Kisalara, Wan Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alang, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Laya Sari, ada Aldi Hidayat,
0: dan
3: Sherly Margareta, ada juga Ahmad Yani Tasmung bersama Nurmina En Nur, ada Viola, ada juga Banset,
0: Bang Zen,
3: ada Uki, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
3: Oke, okay.
0: Ya.
3: Bung Arfan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puang Datu.
4: Assalamualaikum, La Nosta.
0: Waalaikumsalam.
4: Agak kereba Spanyol atau Argentina.
0: Waduh, saya kalau saya sih Spanyol. Tapi kita ke La Nosta dulu ya.
4: Sadom. Iya, La Nosta dulu kita dengar.
0: Malam ini
4: lagunya Bobby.
0: Bobby bayang-bayang dirimu?
4: Iya, bayang-bayang
0: dirimu. Oke, amin. Menyapa, Ki. Silakan sapa Anda.
4: Iya, Abdullah Desewa. Sudah masuk Abdullah Desewa?
0: Belum, belum. Anda baru kelima ini.
4: Ayo tidur, Maki. Jangan lupa pakai kelambu, Pak Abdullah Desewa.
0: Yeah.
4: Ada Uki, ada juga Pak Gapur, ada juga tadi Andiani, sapa-sapa Kimnya Ina, sama yeah. Arpa di Selayar, Rama, SD Nompo, Asri Wotu, Waida Matawati, Sinta di MU, Andiani sama di Kaltim, Dimas, Papa Panjaitan Patikawa di Pindrang, sama yang di Tasmu, Barcam ya Kareba Bahar, Pak Lupus.
0: Yeah.
4: Siapa lagi di Uki juga tahu tadi.
0: Yeah.
4: Semuanya.
0: Semuanya.
4: Salam dari Puan Datu di Pindrang Bobi juga. Terima kasih.
0: Terima kasih Puan Datu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di ujung telepon di belakang Puan Datu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Rahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana ini? La Nostra?
5: Dari La Nostra, lagu apa beda Kandi?
0: Lagu Nostalgia.
5: Lagu Nostalgia, pilih gak lagunya Didi Dores nah?
0: Didi Dores ya.
5: Ada tadi kato?
0: Didi Dores ada nih, Didi Dores, Cintaku Tak Akan Berubah.
5: Iya, pasti Argentina tidak akan berubah.
0: Oke deh, menyapa dulu buat siapa?
5: Menyapanya buat yang berdua ada Wanda tuh ya. Pandat bareng Kanur Ala, ada Kak Viola bareng Dewi, Pak Gapur, Bobi, Kak Janisa bareng suaminya, Kak Nurmina juga di tetanggaku, dan siapa Kak Fayani ya? Terus ada Pak Dula Sewa, ada Kak Sini, Pak Lukus, dan semua penyiarnya dari Pro 1 tanpa terkecuali. Ada juga yang mau nonton, sebentar itu siap-siap ada Kak Irwin dan keluarga di Kak Kandi juga, selamat bertugas ke
0: sukses
5: terus. Yang RRI Pro 1 juga tetap jadi. Terima kasih, ewa ku Argentina.
0: Ewa ku Argentina, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Indah di Sopeng sudah bergabung. Kali ini di belakang Ibu Indah, siapa nih gerangan? Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya.
0: Assalamualaikum.
6: Nostalgia, lagu nostalgia.
0: Dari siapa, di mana?
6: Dari Shirley, Siti Aisyah alias Shirley Margareta.
0: Oke. Malam ini.
6: Apa kabar, Bang?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
6: Apa? Bang Arfan ya?
0: Iya.
6: Iya, baru aku dengar karena soalnya baru aku masuk gitu.
0: Oh, oke deh. Baik, Mas Erli, ya. Ikutan di lagu yang mana saja ini? Ada Ani Carrera Harapan Cinta, Cintaku Tak Akan Berubah Didi Dores, Bayang-Bayang Dirimu dari Robi NS.
6: Cintaku Tak Akan Berubah.
0: Cintaku Tak Akan Berubah. Oke, okay. Menyapa dulu buat siapa nih?
6: Menyapa buat pertama buat Tuan Dato bersama istri tercintanya Nur Alam. Dia selalu bahagia selalu. Di Nompo, Pak Sewang, siapa lagi tuh? Ibu Nur Intan di Tekalas.
0: Iya.
6: Siapa lagi ini? Kak Bobi tadi kan?
0: Iya.
6: Buat Kak Bobi, buat Ica, buat siapa lagi ini? Pak Lupus di Mari-Mari, Pak Anwar, buat Kak Tantri Utari di Pare-Pare, buat Pak Ahmad Yani, buat Mbak Uki, Kak Uki yang di mana itu di shopping di
0: Uki di Daya.
6: Buat Kak Rosdiana di Maros. Buat semua siapa yang namanya itu yang dari mana ini? Pokoknya buat semuanya aja deh. Tanpa dikecualikan.
0: Tanpa dikecualikan. Jadi
6: dibeda-bedakan.
0: Oh,
6: buat okay. Bang Arfang, dia selalu bahagia selalu bersama pasangannya ya. Kalau pulang hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Mbak Shirley dari Shirley Margareta ya. Sudah bergabung juga di 08-21-33-33-9440. Kita persilahkan kembali. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfan.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang.
7: Iya,
0: Bung Arfan.
7: Iya. Ada sedikit masukan ini.
0: Apa itu?
7: Itu agak tersinggung, tahu ada beberapa penelpon agak tersinggung.
0: Iya.
7: Itu telepon biasa tidak diangkat itu, Risna.
0: Telepon biasa?
7: Dia minta supaya dia hadir, menerima semua telepon. Saya juga merasa begitu juga.
0: Apa ini, telepon di acara apa?
7: Tadi
8: acara 100%.
7: Sore 100% iya.
8: Teleponnya tidak dijawab.
7: Tidak dijawab. Padahal sudah masih beberapa kali. Saya juga beberapa kali masih minta diangkat angkat juga.
8: Gitu ya. Baik. Iya, nanti kita cek dulu karena biasanya
7: yang diangkat itu WhatsApp.
8: WhatsApp. Aja. Oh gitu.
7: Iya. Padahal itu Telkomsel itu teman akrabnya itu RRI dari dulu itu.
8: Baik baik. Nanti kita cek dulu ya. Apakah ada kendala di telepon tadi siang atau gimana?
7: Tadi, tadi juga sudah dikomentari sama Irsan Saputra. Orang juga mengadu sama Irsan Saputra juga tadi itu.
8: Oh baik baik.
7: Iya.
8: Ya baik. Pak Abdul Syawang ikutan di lagu yang mana ini?
7: Saya minta lagunya siapa lagi tadi?
8: Ini. Ada Ani Carrera, Harapan Cinta, Bayang-Bayang Dirimu, Robi, NS, Cintaku Takkan Berubah, Dedi Dores, Gelas-Gelas Kaca, Nia dan Yati.
7: Cintaku Takkan Berubah.
8: Cintaku Takkan Berubah. Menyapa dulu buat siapa nih?
7: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Diwone, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikma, Hendra Yusuf, Pak Bobi di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, Tiga di Saban, Alfa Ina di Selayar, Denompo Ismail Yuda, Aljabar, Dimas, kemarin di Kota Pasar Mustahan, Samsia Mahibar, di Bantaeng, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takalar, Fajar di Palopo, Pio, Sidan, semua-semuanya nih tanpa kecuali.
8: Yeah.
7: Buat Bung Arpan, saya lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
7: Ya, Spanyol.
8: Baik. Terima kasih Pak Abdul Syawang ya. Mohon maaf ini karena memang ya nanti kita cek dulu ya karena biasanya ada operator yang mendampingi apakah memang ada kendala di line telepon untuk saat ini kita menggunakan digital ya untuk penerimaannya karena memang biasanya harus ada sedikit dikutak-atik dulu ya mungkin dicoba dulu nanti ya. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Lanusta, dari siapa di mana?
9: Dari Maya di Gorontalo.
8: Maya di Gorontalo. Oke, apa kabar ini? Sehat ya?
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, baik. Pak Maya, ikutan di lagu yang mana nih? Harapan Cinta Ani Carrera, Bayang-Bayang Dirimu Robi NS, Cinta Aku Takkan Berubah Dedi Dores, Gelas-Gelas Kacanya Nia dan Yati.
9: Ani Carrera aja.
8: Ani Carrera, menyapa buat siapa nih? Iya.
9: Menyapa pertama dulu buat Bang Arfan yang baik kita. Sukses selalu dengan segala perintahnya, dibakar di sini, bakar segala urusan, sehat selalu juga. Dan senantiasa dalam dengan Allah SWT, bareng kalau kata sesuatu, Robbal Amin. Terus buat Bunda Sinta, ada Bunda Sofi juga, Aida ada, Mbak Viola, ada Andi Anissa Ibu, ada Mbak Uki juga, Pak Bobi, ada Pak Yan juga, Pak Junet, ada Arga, dan seluruh sahabat.
8: Iya.
9: Yeah. Pro 1 Makassar yang lagi stasiun. Selamat malam, insya Allah kita semuanya selalu, dan serata-serata berdungan.
8: Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, kita lanjut. Nanti ada beberapa lagu yang sudah kepilih ini sudah siap untuk menemani ruang dengar Anda. Kita terima lagi dulu satu penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
8: Iya, Lanusta.
10: Lanusta.
8: Oke. Mbak Tantri ya.
10: Iya, betul.
8: Baik, Mbak Tantri di Pare-Pare. Ikutan di lagu yang mana nih Mbak Tantri?
10: Iya, tadi apa yang dibilang Pak Abdul Syawang, saya juga mengalami itu tadi sore begitu.
8: Tadi sore ya.
10: Mungkin ada kendala ya.
8: Iya, nanti kita cek
10: biasanya
8: dulu.
10: Biasanya katanya enggak berdering.
8: Iya. Memang sekarang nggak berdering, kadang juga nggak bisa dijawab. Sama nih, nih. Sama ini, kenapa saya buka line telepon dulu? Karena yang WhatsApp ini kayaknya belum terkonek lagi nih. Biasanya ditunggu, saya tunggu dulu nih operator saya untuk koneksi jaringannya. Karena ini pakai via Bluetooth. Biasanya harus ada di kutak-atik sedikit dulu.
10: Iya.
8: Ya, jadi sabar dulu yang WhatsApp ya, Pak Ahmad Yani ini. Anda tampil di sini di layar, tapi saya tidak bisa dengar suaranya kalau saya tekan.
10: Iya,
8: oke, di kutak-atik dulu.
10: Memang begitu.
8: Iya, kebaliknya nih yang telepon dulu lagi baik lagi.
10: Iya.
8: Oke, Mbak Tantri.
10: Iya.
8: Diikutan yang mana nih?
10: Mau lagunya ini, Ani Carrera.
8: Ani Carrera. Banyak ya pecinta lagunya Ani Carrera ya. Oke.
10: Harapan Cinta.
8: Harapan Cinta. Menyapa dulu buat siapa nih?
10: Ya, menyapa tadi ada Pak Abdullah Sewang, terus ada Pak Ahmad Yani yang berusaha mau tembus juga, ada tadi Uki, terus ada ini Ibu Andi Anissa, ada Bunda Sofi di Betempau Pau sana, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bang Sen, ada Bobby di Polman, ada Sri di waktu ada Tika, ada Sri Sinta, ada Opadin, ada Pak Anwar, Bang Arjuna, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
8: Tanpa terkecuali.
10: Oke,
8: katanya.
10: Bung Arfan, silakan dilanjut.
8: Iya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, mohon maaf sekali lagi, nanti kita cek kembali ya. 0821 3333 9440. Wih, kayak ini telepon yang langsung berdering, begitu lepas satu langsung masuk lagi. Tapi mohon bersabar yang menggunakan WhatsApp ini, lagi dicoba untuk dikoneksikan kembali ya. Ini karena jaringannya biasa berpindah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
11: Halo.
8: Iya, halo. Lanosta, assalamualaikum.
11: Lanosta.
8: Iya, Mak Nosta. Pak Nosta di sini. Halo, jelas kok suaranya ya, di sini. Iya, halo. Halo.
11: Halo.
8: Iya, jelas suaranya di sini. Bisa dimonitor di ini. JRRI digitalnya.
11: Lama delaynya.
8: Ya udah, kita pakai telepati kalau begitu.
11: Lumayan lah.
8: Pakai telepati mau?
11: Enggak.
8: Pakai Teletubbies kalau gitu. Apa kabar, Mbak Fio? Ini dari tadi dicariin ini, ada berapa penelpon tadi nyariin, Mbak Fio?
11: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Yeah. Ditanyain katanya Mbak Viola pilihin Spanyol atau Argentina ini.
11: Argentina dong.
8: Oh, berganti.
11: Emang Argentina kemarin Prancis.
8: Oh, berganti baju.
11: Prancis.
8: Ah, berganti baju dia.
11: Salah.
8: Berganti baju ya.
11: Tapi kamu masih ingat kan?
8: Apa? Kenapa?
11: Kalau Prancis kalah,
8: Spanyol menang berarti.
11: Kenapa?
8: Berarti Spanyol yang menang. Lah, kenapa?
11: Enggak, perjanjiannya.
8: Ya enggak, Spanyol menang melaju ke final.
11: Iya. Tapi Prancis kalah. Jadi dia milih Argentina. Siapa kok Spanyol?
8: Kok pindah? Ya. Aduh, gak konsisten. Aduh. Oke, kita ke lagu deh. Ke lagu deh. Ani Carrera, Harapan Cinta. Bayang-bayang dirimu, Robi NS. Cintaku tak akan berubah, Dedi Dores. Gelas-gelas kaca, Nia Daniati.
11: Dedi Dores.
8: Dedi Dores, Cintaku Berubah.
11: Ya.
8: Cintaku Berubah dari Prancis ke Argentina. Bisa begitu ya berubah?
11: Biarin.
8: Aduh, teganya kamu, gitu ya. Oke, menyapa dulu buat siapa nih?
11: Tanya banyak buat Andi Anissa, barang Pakin. Siapa lagi kak? Pak Abdul Sewang. Bantuin apa?
8: Mbak Tantri.
11: Bang Dimas, Mbak Tantri, Bang Zul, Mbak Maya tadi di Gorontalo. Udah, siapa
8: Pak
11: lagi ya?
8: Pak Mesewang, Pak Zul.
11: Udah.
8: Mbak Sumi.
11: Mbak Sumi.
0: Indah di Sopeng.
12: Iya, Indah di Sopeng, Layasari. Siapa lagi?
0: Pak Ahmad Yani di Sopeng.
12: Pak Ahmad Yani, Pak Jafar.
0: Sama lagi.
12: Udah deh, semuanya deh. Capek.
0: Capek katanya, belum main bola udah capek.
12: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, semuanya tanpa terkecuali.
12: Ini bagus nih, begadang gitu ya.
0: Oh, kalau saya mah bukan gak begadang saya.
12: Ya udah kak.
0: Saya gak begadang di lagi diet.
12: Lagi diet?
0: Makanya gak boleh begadang.
12: Bagus lah.
0: Oke.
12: Ya udah.
0: Iya.
12: Darah. Selamat beraktivitas ya.
0: Apa?
12: Selamat beraktivitas.
0: Oh, saya kira selamat hiatus.
12: Spanyol atau Argentina kak?
0: Spanyol lah. Saya mah konsisten. Saya mah konsisten kan.
12: Oh, anda ganti jadi Argentina.
0: Oke, Argentina deh.
12: Ya udah. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, Anda pecinta La Nostra, kembali kami buka line telepon. Ya, untuk yang WhatsApp boleh dicoba sekarang ya, karena kayaknya sudah dikoneksikan kembali nih. Oke, kita coba ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapat lagi nih jaringannya.
2: La Nostra.
1: La Nostra, lagu nostalgia. Iya. Yeah. Apa kabar ini Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah sehat, Bung Harpa.
1: Sehat Ki ya. Oke deh, malam ini bernostalgia dengan lagunya yang mana ini? Dedi Dores, Cintaku Takkan Berubah, Gelas-Gelas Kaca Niada Niati. Ada
2: Dedi Doresmo.
1: Dedi Dores. Oke, Cintaku Takkan Berubah. Menyapa buat siapa ini?
2: Iya. Yang baru lihat tadi ada Indah di Sopeng, ada Shirley Margareta, ada Bobby, ada Tika, ada Asar di Bone, Pak Radip Arjuna, ada Tantri sama Esti, ada Layasari, ada Aulia, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Ali Idaya, Rosdiana Yasir, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pandatu, dan semua-semuanya, Mi.
1: Semua-semuanya, Mi, di?
2: Bung Arpang.
1: Iya. Yeah.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya Pak Ahmad Yani. WhatsApp sudah bisa digunakan kembali. Halo, assalamualaikum. Kita ke line telepon dulu. Halo.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: La Nostra, dari siapa, di mana?
3: Dengan Sakir di Bone.
1: Pak Sakir di Bone. Oke.
3: Iya, Bung Arpa.
1: Sehat Pak Sakir?
3: Kabar tak?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Sakir juga ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke deh. Pak Sakir, ikutan di lagu yang mana nih? Dedi Dores, Cintaku Takkan Berubah, Gelas-Gelas Kaca Niada Niati.
3: Dedi Dores.
1: Menyapa buat siapa ini?
3: Buat Pak Budo Sewa, selalu. Terus ada Tantri, ada Layasari, ada Viola, ada Pandatu, ada Mbak Nadi Sope.
1: Iya. Yeah.
3: Ayo sama-sama Ki mendukung Argentina.
1: Oh, ke Argentina dia ya. Oke. Okay.
3: Ya,
1: siap-siap begadang ini Pak Ahmad Yani.
3: Ya.
1: Oke okay deh. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Yani.
3: Selalu ya.
1: Iya.
3: Banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya siap-siap begadang dia nih ya. Kita ke Z nih. Pak Z Diantang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Malam Pak Z, gimana kabar?
4: Iya, kabar baik.
1: Kabar baik. Posisi di mana nih,
4: Arfan?
1: Di Entekang.
4: Di Mamasa, Kak.
1: Oh, di Mamasa. Oke. Okay. Siap-siap nobar ini.
4: Pulang kampung, Mak.
1: Siap-siap nobar ya.
4: Siap-siap debar.
1: Debar dia.
4: Dengar bareng.
1: Oh, oke, okay. Dengar bareng ya. Nanti ya, dini hari jam 3 ya. Oke. Okay. Ikutan dulu di lagu yang mana ini, Pak Zed? Cintaku Takkan Berubah, Dedi Dores.
4: Dedi Dores,
1: Dedi Dores saja. Menyapa Dedi buat Dores, siapa ini?
4: Menyapa tadi buat yang lewat ada Pak Ahmad Yani, yang terakhir ada juga tadi Pak Bobby tetangga kabupaten di Polman Tawa, Pak Abdul Sewang, Mbak Tantri di Parepare, Bunda Rosdiana Yasir di Maros, yang di Sopeng juga ada tadi yang sama dengan Bapak di sampingnya, saya lupa namanya, salam kenal juga Yang di Dai ada Uki, ada Ica di Bone, Rasri di Wotu, kemudian ada Junaidi, Anwar, dan semua teman-teman penyiar di RRI tidak lupa menyapa. Salam kenal semua, kompak selalu.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Zed.
4: Iya, selamat malam.
1: Pak Zed di Mamasa rupanya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, Lanosta.
1: Lanosta, kalau ini begadang juga nih Mbak Sopi.
5: Nah kebetulan saya sih sebenarnya jarang itu kalau malam mau ikut-ikut live.
1: Iya,
5: jarang. Cuma karena tadi teman nelpon sampai lama, telat tidurnya.
1: Oh, aduh. Oke. Bunda Sofi, ikutan di lagu yang mana ini? Jadi Doris, cintaku takkan berubah. Gelas-gelas kaca Nia dan Niyati. Aku tak rela.
5: Saya dengar ini belum ada yang request gelas-gelas kaca.
1: Oh, gitu tadi. Ya? Oke, okay. Baik. Tapi berubah nih, gelas-gelas plastik.
5: Ini Bang Arfan ya,
1: berubah.
5: Sedikit ada
1: apa itu?
5: Masukan. Yeah. Karena saya ini tempatnya mengadu pendengar. Kalau misalnya telepon lagi bermasalah. Yeah. Harusnya, ya mohon maaf ini, penyiar kalau misalnya WA tidak bisa nyambung, sampaikan bahwa tidak bisa. Oh, karena kan terkadang penyiar itu hanya diam, tidak menyampaikan bahwa lagi ada masalah. Yeah, yeah. Atau telepon biasa yang bermasalah, sampaikan juga bahwa Anda berhubungan saja dengan WhatsApp, telepon biasa tidak bisa, agar pendengar paham, jadi tidak ada kesalahpahaman di antara ini antara penyiar dengan pendengar. Nah, itu karena itu kan salah tanggapannya bahwa kenapa kalau telepon biasa tidak dijawab. Nah, jadi kalau dijelaskan akhirnya kan pendengar paham. Oh ya, ternyata seperti itu kan. Mohon maaf ini
1: pendengar paham. Enggak apa-apa. Nah, kita jelaskan juga bahwa untuk aturannya sekarang itu karena ini alat perangkat digital, itu kalau ada masalah penyiar nggak boleh ngutak-atik sendiri Bunda, harus ada timnya yang kerjain, karena ada laporannya ke sana, takutnya malah tambah rusak.
5: Benar kan, ada memang.
1: Iya nggak apa-apa, nanti kita telusuri soal tadi ya. Baik. Baik, menyapa dulu buat siapa nih Bunda Sofi?
5: Ya, saya menyapa Pak Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmi Naim Nur. Kemudian ada Pak Abdullah Sewang, ada Tantri di Parepare, ada Sul, kemudian ada Rustan Prahara, ada Uki di Daya, kemudian ada Pak Bobby juga tadi. Terima juga buat Pak Hendro, lalu kemudian ada Sinta di MU, ada Dimas, lalu kemudian ada Pak Arjuna juga, Ina Kristalara, di Moncoloy Maros, Rosdiana Yasir, Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, semuanya pendengarnya Pro 1, selamat malam semuanya. Oh iya, ada Viola juga tadi ya. Buat Bang Arfan di rakyat tegasnya ya.
1: Sama-sama Bunda Sofi, mudah-mudahan sehat terus ya. Waalaikumsalam. Oke, nah saat ini kita beralih lagi nih ke line telepon, WhatsApp ya, sudah ada yang bergabung ya. Oke, Mbak Sri Sinta di MU. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Sinta?
6: Baik. Sudah mati tidur
1: sekali. Oh, enggak begadang ke kita. Tidak begadang ke kita tadi.
6: Enggak, tidur deh.
1: Oke deh. Baik, Mbak Sri Sinta, malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Cintaku takkan berubah dari Dedi Dores. Gelas-gelas kacanya ada. Oh, gelas-gelas plastik. Berubahnya jadi gelas-gelas plastik. Oke deh, menyapa dulu buat siapa?
6: Ada tadi Bunda Sofi, saya terlalu gendang.
1: Iya, Bunda Sofi.
6: Ada Anis, ada Zul, ada Uka, ada Tina Kitalara, untuk Rosyana Kisah Pemayakar, Roma Marisa, Tina di dapur, Pak Gapur di dapur, Ejan dan kawan, Lu Ape, Tantri, Emotion.
1: Iya.
6: Ada Rukan Prahara, Pak Ali, Mbak Maya, Mbak Indah, Mbak Dewi juga, Mbak Pusimas, ada Arjuna, Rito, dan semua-semuanya.
1: Semua-semuanya, Miri.
6: Salam sehat semuanya, selamat istirahat, selalu berbahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terakhir, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung meramaikan program acara Ruang Rindu khusus versi Minggu Malam Lagu-lagu Nostalgia. Ini berasal dari Makassar. Mohon maaf bila tidak semua telepon bisa kami akomodir karena waktu juga yang batasi. Dinantikan nanti pekan depan di hari dan jam yang sama hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Ervan Yusri, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat beristirahat.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Digital.

Ketika kita berusaha memonopoli buah pikiran dan prinsip-prinsip kita, dan ketika marah saat orang lain menirunya untuk diri mereka sendiri, lalu kita berusaha untuk menisbatkan pemikiran itu kepada diri kita, serta berteriak bahwa orang lain telah memanfaatkannya, maka saat kita melakukan itu, berarti kita melakukannya di saat keimanan kita terhadap pemikiran dan prinsip tersebut tidaklah besar. Saat semua itu tidak keluar dari dalam diri kita yang paling dalam, seolah ia keluar tanpa sengaja dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang murni merupakan buah alami ketika kita melihat pemikiran dan prinsip kita digunakan oleh orang lain di saat kita masih hidup. Dan dengan hanya membayangkan bahwa semua itu akan menjadi bekal bagi orang lain, bahkan walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, maka itu akan cukup untuk memenuhi hati kita dengan rasa ridho, bahagia, dan tenang. Hanya para pedaganglah yang selalu menjaga hak paten dari barang-barang mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dapat merampas bagian dari keuntungan mereka. Sedangkan para pemikir dan pencetus ide-ide, maka kebahagiaan mereka justru terletak pada buah pikirannya. Saat buah pikiran itu menyebar di tengah-tengah manusia, juga pun saat prinsip-prinsip mereka dipercaya oleh orang lain, sehingga mereka bahkan akan menisbatkannya kepada diri mereka sendiri dan bukan kepada orang yang pertama kali mencetuskannya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut? Atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Makassar. Menikmati sajian musik-musik pilihan dan mungkin kisah-kisah inspiratif menemani Anda malam hari ini. Dan banyak banget malam hari ini yang lagi mau begadang di final Piala Dunia 2026, mempertemukan antara Spanyol dan juga Argentina. Nanti bisa Anda dengarkan ya di Pro 1 Makassar atau di Pro 3 nih. Pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah ya. Dan banyak banget ini yang mention di media sosial ya, menawarkan ngajak nonton bareng ya. Dan tentunya apalagi banyak yang siap-siap nih. Mungkin ada yang tiduran dulu sedikit atau sudah standby nih. Ya, sudah standby mungkin ya. Atau mungkin bahkan ada yang ngajak-ngajak taruhan begitu ya. Taruhannya gak main-main, bukan harta, tapi hati dan perasaan, katanya harus pisah. Aduh, sama dengan meme-meme mungkin yang ada meme yang berseliweran tuh di media sosial. Sampai ada yang memang harus memutuskan hubungan, kemudian termasuk harus istrinya minta cerai karena harus milih negara yang masuk final ini, salah satunya pilih Spanyol atau Argentina katanya, kalau tidak minta cerai. Waduh, marah ya. Jangan sampai deh, janganlah deh ya, nikmati keseruannya ya, jangan sampai bawa perasaan. Dan pendengar dimanapun berada, terima kasih, selamat beristirahat yang sudah mau memilih beristirahat atau mungkin masih bersama kami terus sembari menunggu ya nanti siaran langsung Piala Dunia atau final Piala Dunia yang dinanti-nanti antara Spanyol versus Argentina di Pro 1 RRI Makassar.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut? Atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kepada masyarakat, karena saya juga ingin sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana geliat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton barang di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Dapat kami laporkan juga panitia menyiapkan berbagai dorfles dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik berobar lainnya seperti di Masjid Al Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dan kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Sapitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bung Febian, ya. Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
0: Dari pantauan kami di depan kantor gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat, karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor gubernur Sumatera Barat.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyebutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Ya, siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alasnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang. Dan siapa pencetak gol pertama? Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor. Dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM, Pak, yang dilibatkan ya, Pak, ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak, ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar ya, sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo, coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisno.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisno gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman
1: kalau
0: nanti.
1: Kalau sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Iya, Jamal.
0: Lamin Yamal.
1: Iya, Lamin Jamal, iya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk
2: tidak
0: Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang gol ini nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay, saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih. Iya. Berapa kira-kira?
3: Tebak skor. Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya.
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Sekarang ini ya, terima kasih.
0: Salam yeah. Olahraga. Salam olahraga Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat hari Bu Indra.
4: Selamat ini hari Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Iya. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya. Gimana? Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak berantem
4: dia.
0: Nggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak. Iya, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Oke, 3 untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Ya, dari Bu Indra ya. Oh, ini Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga. Oke. Spanyol banyak sekali nih Spanyol.
5: Iyalah, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang ngegolin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Rodri.
0: Oh iya, ya,
5: Rodri.
0: Tapi satu aja nih. Siapa yang ngegolin pertama nantinya, Pak Haryono? Lamin Yamal.
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya. Ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dinari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1.
1: Wisnu.
0: Oke, nanti siapa yang ngegolin nih kira-kira nih?
1: Kalau yang itu saya tidak bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus, kalau di semuanya enggak ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Iya semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya.
1: Oh itu tambah lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, baik deh. Saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak Pak John ya. Okay, ya. Kita ke pendengar ya. Terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Dukung siapa nih, Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina. Kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan Argentina. Siapa yang ngegolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Gak bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. Ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat 1 dan peringkat 2 juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatih-pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dari dua generasi yang berbeda. Dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya dia tua dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya. Yang
3: top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya.
0: Okay.
3: Dia punya 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina yeah. gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah enggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih, kanan sama kiri nih. Tapi, yeah. tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya, yang pasti dari Spanyol sendiri kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
0: yeah.
3: sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
0: Yeah.
3: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari lima besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau lima besar menit bermainnya di turnamen ini itu ada tiga pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
0: Yeah.
3: Ada Makurela di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Amerik Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam yeah. pertandingan. Tiga di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang
0: yeah.
3: di antara selisih yang 630 di 3 pemain. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan nggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan atau udah ada pakem kelihat pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rataan
0: okay.
3: usia mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal, dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Jadi menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan ketika ada kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
0: Iya. Yeah.
3: Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini sama-sama berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal sekali sampai saat ini ya.
3: Lawan Belgia aja kebobolan.
0: Iya.
3: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan
0: Argentina.
3: Betul. Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan pegang tim ini kan dari dia pernah pegang U19, pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essencio De La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan karena tidak rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay. Dan
3: ini menarik sebenarnya.
0: Oke, okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Esto ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ismail.
4: Selamat pagi, Bung Esto.
0: Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi ya. Skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris dengan skor 6-4. Jadi saya kalau ini memprediksikan, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya.
0: Iya, iya.
4: Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama lah cukup. Oke. Okay. Pak Ismail, dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih.
0: Salam olahraga. Salam olahraga. Dari Pak Ismail di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong.
0: Pak Atong.
5: Ya, Tong, Pekanbaru. Kalau Patung 2-0 Argentina yang tak gol Lautaro Martinez dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0 dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Esto, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, di partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Esto?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starting starter kemenangan mereka ya.
0: Mm-hmm.
3: Tidak ada pergantian signifikan, bahkan di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dipainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di bagian jangkar gitu.
0: Yeah.
3: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena, dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal, hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Nah, di depan Argentina dengan 4-4-2-nya walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 kadang seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini. Karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Nah, ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Nah,
0: okay.
3: Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis Mac Allister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya seperti itu. Dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua itu dua bek tengah mereka ada Lisandro Martinez ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya telat menghadang lawan mereka dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0 tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat. Tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol. Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali lagi justru yang cetak gol bukan dari Orizabal tadi second line atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas karena Orizabal cetak 5 karena dia penyerang ya tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol ada di Pedro Porro juga mencetak gol bahkan Pedro Porro 2 Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol dan notice semua posisi bisa cetak gol.
0: Iya.
3: Nah ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
0: Gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya?
3: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan melihat point of view dengan baik dan itu. Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
0: Okay.
3: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham
0: gitu. Itu aja sih. Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
3: Lawan Inggris.
0: Inggris. Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
3: Yeah.
0: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
3: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan mendapat diving yang gak penting itu, gitu. Itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting. Itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi, misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
0: Oh, dari tengah ya. Tapi bisa ya.
3: Dia langsung bisa ngedirect-direct ke belakang dan dua kali dibebaskan. Bisa mengumpan. Messi ini kan gak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi, kan Messi itu sebenarnya gak pernah lari-lari ya.
0: Iya.
3: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipikirkan dia. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu, menutup belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini harus jadi notice para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya dua jangkar, ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
0: Oke. Nah, terakhir nih, Bung Estu, kira-kira skor menurut Bung Estu berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Estu sampaikan tadi.
3: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, normal time gitu selesai. Ya Spanyol bisa unggul lah gitu, dan babak pertama Spanyol bisa cetak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
0: 2-0 ataupun 2-1 berarti gak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya, penalti juga ya, gini kira-kira ya.
3: Saya kok menyatakan seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Karena 90 menit itu lebih seru, menurut saya lebih menarik itu.
0: Yeah.
3: Karena sepak bola 90 menit, kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisis sebelum pertandingannya. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina akan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
0: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
7: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah National Anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya, bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Dani Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Pau Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa, serta Unai Simon di bawah Mistar, bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina. Ini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel, dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah, kemeriahan menjadi tentu sang juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim yang sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia, di mana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, di mana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Menuju babak yang kedua, kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih, kick off babak yang pertama.

Final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol. Kuasa bola sepenuhnya ada di sana, kami lihat Pedro Porro. Pemainkan bola, dia tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Marco Cucurella ataupun juga rekannya ada Américo Torrente di sana, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain di Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak kering, sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkak mendarat kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara pendengar, terjatuh, kami lihat pemain Argentina, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Pincik langsung membujikkan peluit pertanda terjadi pelanggaran. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat, yaitu Nico Gonzalez. Dengan demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini perankan bola pendek saja, berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mencoba menggiring bola mundur ke belakang, dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, melihat di garis tengah sudah, tarik ke belakang pada kapten Messi, berputar-putar dia mundur ke belakang lagi, ada Gonzalo Montiel di sana, kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez, masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister, masih berputar-putar, tarik ke belakang, coba dibayang oleh pemain-pemain Spanyol, bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa bola sepenuhnya Allister, mundur ke belakang jauh lagi dia. Dan sebagai dengan Rodrigo De Paul ataupun siapa gerang di sana, masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal, mundur ke belakang lagi, kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo. Rodrigo mundur ke belakang, mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Allister. Kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena dikutuk rapat oleh pemain-pemain Spanyol, dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico, tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Allister, tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro, bek kanan yang mencoba membangun serangan ini, mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Amerik Laporte, kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena, namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan, saudara-saudara, apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018.

0: stop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Gattina. Kuasa sepenuhnya kirimkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah Alex di sana. Alexis ataupun Mark Alexter. Namun kandas dikepung pemain-pemain Argentina. Diburu lagi dari belakang saudara-saudara kini. Oleh pemain Argentina ada Cucurella di sana. Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz. Mencoba mengirim bola dia. Cepat melintasi garis sebenarnya juga. Melewati garis tengah umpan ke depan. Tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Oleh pemain Argentina, kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek cepatnya kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba menggiring kepada Pedro. Pedro menggiring bola dari lingkaran tengah, umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal. Mencoba berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang, ada Cucurella mundur ke belakang lagi dari sektor lingkaran tengah kini. Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina, masih berhasil dia angkat ke dalam kotak penalti, lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina Lisandro Martinez dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kalinya saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol. Tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15 Alex Baena. Dia ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran langsung ke mulut gawang. Terjadi kopdel, tahan kaki kanan, oh kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Yamin Yama. Tahan dengan kaki kiri, mencoba mengirim bola dia melebar ke sektor kanan, lepas tembakan puluh gawang, oh membentuk pemain Argentina. Datang Yamin Yama, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kepada saat yang dikirimkan di sektor bek kiri Argentina sudah dilakukan, langsung mundur ke belakang saja kerjasama dengan Paul Cubarsi. Cubarsi kembalikan lagi kepada pemain Polo, sedangkan bola pendek ke depan melebar lagi kepada Amerik Laporte di lingkar gelandang tengah kepada Cucurella. Oh, dari jauh Cucurella langsung city bus kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola, penjaga gawang yang gunakan kostum berwarna biru, biru muda, hijau dan juga lengan, maksud kami sapu tangan berapa kami sarung tangan yang berwarna merah, nampak kontras sekali. Ya, penjaga gawang yang sampai saat ini memang tergolong masih cukup aman ya dari akhirnya gol-gol di Piala Dunia 2026. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, mencoba kirimkan bola pendek ke depan. Ada Cucurella di sana, mencoba melakukan tekanan. Mark Cucurella berputar-putar dia, umpan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat Pedro. Pedro Porro langsung berikan umpan ke depan berbahaya. Yang dituju adalah pemain depan, namun kali ini tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga dipatahkan lagi pemain Spanyol. Datang lagi serangan, berikan kepada Dani Olmo. Dan kali ini Dani Olmo terjatuh berputar-putar saudara, nampaknya merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras tadi dilakukan pemain Argentina kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20 yaitu Alexis Max Allister. Ya, pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Ya, kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol. Dan kami lihat wasit yang bertandingan Slavko Vincic dari Slovenia ini langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo, dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan. Dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, namun tidak ada kawan di sana dan langsung umpannya diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan pasti bermainkan bola di daerahnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain, maksud kami ya pemain Spanyol. Dan kini lempar sudah berikan kepada Nicolas
1: langsung ke depan. Cepat kami attack Atletico mencoba merangsek ke jantung pertahanan Spanyol. Ada di serang Alister. Alister kinkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez. Tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola, namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena. Dan tentu saja ini pelanggaran dilakukan oleh Alex terhadap Lionel Messi. Ya, kita nantikan. Messi nampaknya saat ini memiliki satu tugas yang berat, selain membawa timnya untuk tampil sebagai juara, juga tentu saja target menjadi pencetak gol terbanyak di arena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi concernnya, karena memang saat ini beliau tertinggal 2 gol dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang sudah 10 gol, sementara Messi baru 8 gol menciptakan gol di ajang Piala Dunia 2026. Apakah Messi mampu menumbangkan rekor Mbappe ataukah Mbappe memang sudah tidak terkejar lagi, saudara-saudara? Karena memang tentu 2 gol tambahan Messi ini, ataupun paling tidak dia harus mendapatkan 3 gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe. Dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Ada Pedro umpan ke depan, ternyata yang dituju adalah pemain Yamin Yamal, mengirim bola dia merasa ke jantung pertahanan daerah kotak penalti Argentina. Umpan terobos, lepas, satu umpan tarik Yamin Yamal tadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik. Dan laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Firgiantara.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Lisandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan bola saja, bola back pass kepada Emilio Martinez penjaga gawang. Dan Lisandro Martinez back belakang kini angkat langsung jauh ke depan mencoba mencari Julian Alvarez, berbahaya daerah kotak penalti, ada juga di Nicolas tadi, namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro. Kirimkan saja kepada Pedri, kirimkan sodokan kepada Dani Olmo, terjadi perebutan di sana. Bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamine Yamal pemain bintang dari Spanyol ini harus dijatuhkan beberapa kali. Nicolas Tagbi lihat Vico tadi, kita lihat bagaimana pergerakannya mencoba menutup pergerakan atau aksi dari Lamine Yamal yang mencoba menyambut bola, rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Nampaknya ini menjadi tendangan bebas saja sudah dilakukan. Spanyol kini menguasai bola. Kita nantikan Laporte, sodorkan saja pendek kepada Alex Baena, masih bagaimana Fabian Ruiz mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Cucurella di sana, mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol, sodorkan saja kepada Alex Baena, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, terjadi perebutan di sana. Bagaimana Cristian Romero tadi dan juga Alex Baena, bola hanya bergulir saja keluar lapangan. Perebutan dari kedua pemain ini, Alex Baena dan juga Cristian Romero, namun bola kini bagi Argentina saja, lemparan ke dalam bagi Argentina di sektor sebelah kanan, mencoba disodorkan saja, dibayangi tadi oleh Dani Olmo yang coba juga mengganggu pemain dari Argentina. Bagaimana Fernandez di sektor sebelah kanan pertahanan, berbuah pelanggaran tadi Enzo Fernandez dan juga Dani Olmo terlibat duel tadi di sektor sebelah kanan, berbuah pelanggaran Enzo Fernandez, pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini. Kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana kita mendengar riuh para supporter dari Argentina yang tentu ingin negaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emilio Martinez, bola melambung tinggi di dalam pertahanan dari Spanyol, mencoba di halo tadi bagaimana Pedro Porro langsung ke jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina. Hasil dihentikan lagi oleh Pedri, sodorkan bola ke depan ada Fabianus, Dani Olmo, umpan 1-2, namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina. Kemudian juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang. Ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja. Bagaimana Christian Romero kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol. Bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya atau posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan. Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Kukurea, bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandez di sana. Bagaimana kita lihat mencoba menggiring bola kini Lionel Messi, pemain yang berusaha pada Inter Miami, mencoba lagi kirimkan bola ke depan, namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Kubarsi kini dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo, namun terjadi perebutan lagi, mencoba tadi oleh potong tadi oleh Lisandro Martinez, kirimkan kepada Juana De Paul tadi. Ada di sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih De Paul kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo. Masih Lisandro Martinez kirimkan bola ke depan, namun patah lagi dihalau tadi oleh Pedri, kirimkan jauh ke depan di area kotak penalti, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menuju Oyarzabal tadi, penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez, namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi, penjaga gawang dari Spanyol. Sodorkan kepada Pedri, masih memainkan bola Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol ini, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Miguel Baena dan juga Kukurea di sana. Sektor sebelah kanan pertahanan agen tidak kirimkan bola ke depan, namun membentur De Paul tadi. Bagaimana upaya dari Mark Kukurea tadi halau oleh Rodrigo De Paul, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan namun tepat diperlukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez, mencatutkan sekulit bundar kini Emiliano. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di sekos sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Berikan lagi tadi kepada Tagliafico, kirimkan lagi, terjadi perebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola, perebutan lagi pemain Argentina kini mencoba membangun serangan, kembali patah lagi di tengah jalan tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi, bagaimana Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol, merebut tadi dengan juga kapten sebelasan dari Argentina Lionel Messi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina di babak yang pertama ini. Lionel Messi yang berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion New Jersey ini, dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit, memasuki menit ke-24. Babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina ini?
3: Iya, memang serangan kelihatan sekali bahwa dikuasai oleh para pemain dari Spanyol dan skema pemainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisinya, di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez yang saya bahas tadi sebelum pertandingan, agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka. Karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, automatically lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina karena di situ tipe penyerangnya banyak. Tapi justru yang berbahaya adalah yang memotong dari tengah itu. Beda dengan Spanyol, mereka punya Rodri, punya Fabian Luis, bergantian memotong serangan dari Argentina, dan itu beberapa kali terjadi. Catatannya, tadi 5 menit awal serangan, ada 2 serangan di ke sisi kanan atau ke sisinya Tagliafico. Lalu 10 menit awal hanya 4 touch di kotak 16 dan itu semua punya Spanyol. Menit ke-15 sampai ke menit ke-24 sebelum Mitrovic break tadi ada 6 touch inbox oleh pemain Spanyol tanpa ada dilakukan oleh pemain Argentina. Lalu ada 1 shot on goal pertama tadi di menit ke-4 detik ke-30 ada shot on goal, shot dan langsung jadi shot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan, dan ini sepertinya akan berlaku. Kalau kita melihat ke runut ke belakang, ini seperti ketika Argentina melawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu. Beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris kemarin tidak seperti itu gitu. Tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisinya seperti ini. Nah ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety, akan bagus buat mereka, modal mereka terutama di babak pertama ini.
2: Ya, Harrison break sudah berakhir, kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Melino Martinez menjaga gawang dari Argentina, menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro, angkat langsung jauh ke depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana mencoba membantu serangan, terjadi kembali pelanggaran nampaknya di daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali, ada mulai Kubarsik, sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar oleh Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Kukurea mencoba lagi sodorkan bola ke depan namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya, sodorkan bola ke depan mencari Oyarzabal, tadi kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodorkan, alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamine Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamine Yamal. Kubarsi kini dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi, alirkan mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan, mencoba menjemput bola, menatap ke depan, berbalik arah ke sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawan yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Pau Kubarsi, masih Pau Kubarsi, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Fabian Ruiz, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel yang berhasil dipotong lagi oleh Kukurea. Masih terjadi pada perebutan di sana, kirimkan saja Romero, bola jauh ke depan, namun tidak ada kawan tadi di sana, jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi, kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Ada Pedro Porro, pemain bek kanan dari Spanyol ini, sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi bagaimana Ku Korea mengamankan sekulit bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang. Bagaimana Ku Korea masih terus melewati garis tengah. Ku Korea kerjasama dengan Alex Baena. Alex Baena sodorkan saja pendek kepada Pedri. Dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, atau sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi karena bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati garis tengah, mencoba disundul tadi. Bagaimana kejar udah Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol. Ada Ku Korea, odorkan pendek kepada Laporte. Ada Ku Barsi di sini mencoba melakukan dribble bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi pada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar tadi berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi. Gerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Cristian Romero ini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih kirimkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana Ku Korea, kirimkan lagi pada Pedri. Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga bergerak di sana sektor sebelah kanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Kirimkan bola ke depan, Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro. Kirimkan kepada Oyarzabal ketika di sana, nah hasil kembali dipotong. Pemain-pemain Argentina kini mencoba menguasai bola. Ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero dan juga di sana pemain dari Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol? Kita nantikan. De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Jumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Cristian Romero di sana, Rodrigo De Paul. Kita nantikan di menit ke-33 babak yang pertama ini. Ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola. Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi ke tengah, memberikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil dipotong tadi oleh Fabian Ruiz. Lamine Yamal juga bersama Pedro Porro terjatuh atau juga mengalami kesakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri kini menguasai bola di lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro. Ya, Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Ada Ku Barsi di dekat lingkaran tengah, balikan lagi kepada Laporte. Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Ku Korea, masih Ku Korea, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte mencoba menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Ku Korea di arah kotak penalti, sebelah kanan, kirim ke tengah. Sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Ku Korea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini. sudah memasuki menit ke 34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
4: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini. Kita melihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana. Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kenantikan ada bek kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sudah melakukan lemparan ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Alistair ataupun Enzo Fernandez. Terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri Mastami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya, dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol, dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung kuas sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan Olmo, mencoba kotak kedik sebenarnya. Ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kembali tekanan dibangun Spanyol, ada tiga pemain kuas sebelah sebelumnya. Kita akan disebentar dia, Dani Olmo di lingkar tengah, kirimkan kepada Kukurea, cepat menggiring bola, coba diburu lagi dari belakang oleh Montiel atau juga Lisandro Martinez, dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Paul Cubarsí. Cubarsí sodorkan bola ke depan kepada Pedro. Pedro Porro berikan kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Berputar-putar dia, tarik ke belakang kepada Pedro, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Cubarsí. Cubarsí umpan ke depan, berbahaya serangan dari Spanyol, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi, menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiri terus ke Korea, lepas tembakan ke gawang. Ahmad bentuk pemain belakang, datang lagi Kukurea, mundur ke belakang kepada Olmo. Olmo angkat ke gawang, Copa. Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina. Berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol, namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Perez, dan tentu saja tidak berhasil. Dengan demikian hanya menghasilkan SK. Tendangan sudah untuk pemain Spanyol, dan selamatlah gawang Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun Spanyol, langsung berikan kepada Olmo ataupun kapten Rodri kotak-kotik. Sebentar dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi. Dihadang dari belakang, datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti. Namun ada di situ kami lihat pemain belakang, yaitu Cristian Romero ataupun juga Martinez. Namun salah umpannya, kandas Yaki Pedro. Pedro mencoba bangun serangan, kirimkan ke depan kepada pemain lainnya, masih kutak-katik sebentar dia kepada Cubarsí. Cubarsí kepada nomor 8 Fabian Ruiz. Ruiz mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencoba menggiring bola, cepat dia berikan kepada Pedro, kapten kesebelasan, berikan umpan berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan dari Oyarzabal mengarah ke gawang kesebelasan Argentina, namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina, saudara-saudara, karena memang cukup solid tim Spanyol ini, saudara-saudara, dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek, bola-bola yang sangat cepat, saudara. Kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol. Ada Kukurea, cepat umpan ke depan. Ada di sana kami lihat pemain kali ini patah di tengah jalan, saudara. Berganti tekanan, Argentina bangun serangan melalui Alexis Alistair. Namun kali ini salah umpannya, mundur jauh ke belakang kepada Nicolas.
1: Nicolas kirimkan bola pendek depan kepada rekannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia. Kerjasama lagi dengan Romero. Romero masih permainkan bola. Dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh kapten kesebelasan Spanyol. Mundur jauh ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan Mark Alister. Mencoba menggiring bola. Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo. Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi. Messi umpan ke depan. Yang dituju adalah Alvarez. Mundur ke belakang lagi dia. Angkat ke mulut kawan. Oh, membentur dari kukurnya. Dan kini kembali Spanyol menghadang bola. Berhasil menyusup. Kali ini terjatuh di jahit kakinya. Kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo kami kira terjatuh tadi. Dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan Slavko Finsik dari Slovenia terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez kami kira, karena memang tadi mengambil kaki dari pemain depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek saja. Kerjasama lagi dengan rekan di sana. Kami lihat kini menggiring bola dia. Berikan kepada Pedro. Pedro tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri. Mencoba menggiring bola dia. Cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz tarik ke dalam tengah. Masuk ke dalaman sudah. Kotak-kotik sebentar dia. Melebar ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 16 Rodri mencoba melakukan tekanan tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Kubarsi, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa belas sebelumnya berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke belakang kawan, kop, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana, salah umpannya, kandas jika kipas Spanyol, berbahaya serangan Spanyol dari kotak lingkaran tengah ini. Kotak kotak sebentar dia melebar ke sektor ada Kukurea. Kukurea mundur ke belakang jauh kepada Kubarsi. Kubarsi melebar kepada Poro. Poro mencoba mendekati dalam kotak penalti, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, masih kembalikan kepada Kubarsi lagi, teruskan kepada kapten Pedri, mundurkan kepada Kukurea di dalam kotak penalti, lepas tembakan puluh tahun. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan spekulasi dilepaskan oleh Kukurea atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri pemain yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada
4: akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan melambung tinggi. Yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamine Yamal. Namun kalau umpannya kini berganti tekanan kali ini, menerobosan ataupun mendribel bola tadi pemain Argentina, namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada Kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar saudara-saudara dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan ke tidak. Oh, kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghado bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Semua langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menguasai sepenuhnya, berputar-putar dia, cepat menggiring bola, masih kuasa sepenuhnya, mendekati kotak penalti. Nico Gonzalez tampaknya, namun kali ini patah di tiga jalan. Dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kirimkan ke depan kepada Marco Correa, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyare Zabal gagal menghadang bola tadi atau melambatkan umpan Korea karena memang jauh sekali. Dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alister. Alister mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez, tuh petakan lagi sebentar, dia sodorkan bola pendek kepada Konsel Muntel, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola kanas, berbahaya serangan Argentina ini, namun kali ini lebih jumlah dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pegar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol dan kostum merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia, yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi, ada di sana Kubarsi, lingkaran tengah sektor, gelandang tengah dia permainkan bola, dibayang-bayang oleh Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjanya melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi, kutak kali sebentar dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola, kirimkan bola ke depan, cepat menggiring bola, ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, tali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia, kerjasama kini serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola, kutak kali sebentar dia berikan di bawah. Wah, kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina. Dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michael Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan ya, oh ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina. Sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Dan itu juga adalah siapa gerangan di sana, namun salah umpannya, diserobot lagi dari belakang. Kini melakukan tekanan, tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan. Dan akhirnya dengan mudah bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Amerik Laporte. Pemain yang berusia 32 tahun ini langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi, mencoba kutak-katik sebentar dia, masih darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, melebar kepada Pedro, mencoba meletik garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi, kepada Forte lagi, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Forte, atau kepada umpan terobosan ke depannya dituju adalah Lamine Yamal. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun akhirnya bola dikanas kaki Nicolas Tagliafico, langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sapu saja Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara Bregar, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama kembali.

di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis, dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga melakukan juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente Del Potro, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis de la Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente Del Bosque dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League, lalu ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia. Mereka otomatis akan menjadi tim nomor satu di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa, dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan Scaloni berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini finalnya sangat seru, tetapi kemampuan dari Luis La Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico William sangat istimewa menurut saya, terutama untuk Nico William. Nico William masuk menit ke 75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico William ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus, di luar dia memberi assist ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico William, dia berani melakukan tendangan, bahkan ketika di babak kedua baru masuk ya, dia langsung melakukan tendangan.

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, baru saja kami hadirkan laga final pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina versus Spanyol. Dan dari informasinya ini ya, dimenangkan oleh timnas Spanyol dengan skor 1-0 untuk kemenangan Spanyol. Dan akhirnya Spanyol mengantarkan diri menjadi pemenang Piala Dunia 2026. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami mengajak Anda mengikuti sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda akses langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Ketidakpuasan warga pada penanganan oleh pihak keamanan selama ini sebab cenderung berulang.
3: Ada beberapa wilayah di wilayah Sulawesi Selatan yang telah memasuki musim kemarau.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita. Aksi geng motor menimbulkan perlawanan warga. Sulawesi Selatan diambang kemarau, BMKG Sulsel himbau warga tidak membakar sampah di sembarang tempat hingga perbanyak minum air putih. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Aksi geng motor menimbulkan perlawanan warga. Aan Ariska melaporkan.
4: Pengamat sosial Ansar Aminullah menilai aksi perlawanan warga terhadap kelompok yang diduga geng motor di kawasan Bontoala Makassar berpotensi memicu gerakan serupa di wilayah lain jika penanganan aparat terhadap tindak kriminal jalanan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ansar Aminullah mengatakan perlawanan warga tersebut terhadap aksi geng motor, begal maupun pelaku kekerasan jalanan berpotensi meluas ke daerah lain. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan aparat keamanan karena aksi kriminal dinilai terus berulang tanpa penurunan yang berarti.
5: Aksi penyerangan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Bontoala Makassar yang mendapatkan perlawanan balik oleh warga, ini akan menjadi awal dari sebuah gerakan perlawanan oleh warga terhadap aksi geng motor, begal, dan kekerasan lainnya di tempat-tempat lain. Dan hal ini juga bisa jadi disebabkan oleh karena ketidakpuasan warga pada penanganan oleh pihak keamanan selama ini. Sebab cenderung berulang dan berulang tanpa memperlihatkan pengurangan yang signifikan atas kejahatan dan aksi-aksi kekerasan dari para geng motor serta begal dan juga aksi busur-busur di kota ini. Dan olehnya itu, mungkin aksi main hakim sendiri oleh warga kemungkinan besar akan bisa terjadi. Dan saya rasa ini akan bisa menjadi sebuah peristiwa yang berlanjut. Dan tentu kita berharap pemerintah kota dan pihak kepolisian itu bisa segera sigap untuk turun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
0: Bu Dasi. Apa kabar Pak Adi? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, Pak Adi, kita mengenai kriminal jalanan ya. Dan kalau menilik mengenai kriminalitas yang terjadi jalan, sebenarnya apa penyebab utamanya, Pak Adi?
1: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di pagi hari ini ya, khususnya kepada RRI dan juga pendengar RRI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berkaitan dengan kriminal jalanan, tentunya yang kita pahami secara umum merupakan bentuk kejahatan yang terjadi, yang dilakukan di ruang publik dan umumnya melibatkan ancaman fisik seperti misalnya kekerasan ataupun perampasan hak milik baik secara langsung seperti itu, Bu. Nah, mengenai penyebab daripada aksi kriminalitas, yang pertama itu disebabkan karena faktor ekonomi, mengingat bahwa saat ini kondisi ekonomi sedang masih dalam proses ya, masyarakat memperjuangkan seperti itu. Yang kedua adalah himpitan dan desakan kebutuhan hidup di kalangan masyarakat sehingga mereka memilih jalan-jalan instan atau jalan pintas untuk mendapatkan harta benda yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar hukum seperti itu. Nah, kemudian kita melihat bahwa aksi kriminalitas jalanan itu atau tindakan kriminal jalanan umumnya jenisnya itu terbagi beberapa sudut pandang ya, misalnya pencurian dengan kekerasan. Nah, ini bisa saja kita kategorikan misalnya seorang pelaku itu melakukan curas atau pencurian kekerasan dengan cara membegal, menjamret, layaknya umum yang dilakukan oleh masyarakat di saat ini. Kemudian aksi pencurian dengan pemberatan ini juga dilakukan melalui melihat bahwa korbannya ketika itu sedang dalam situasi dan kondisi yang lengah, maka pencurian dengan pemberatan itu dilakukan misalnya dengan cara membobol rumah ataupun hal-hal lainnya. Nah, yang terakhir adalah kasus curang mor, ini juga kegiatan kriminalitas jalanan yang umumnya seringkali terjadi di kota-kota besar sehingga para korban diminta untuk senantiasa waspada dan senantiasa untuk menjaga sehingga dia terhindar dari aksi kriminalitas jalanan itu sendiri. Seperti itu, Bu Demki.
0: Ya. Baik. Nah, ini kan cukup tinggi juga ya sebenarnya angka kriminalitas di jalan yang terjadi. Jalan. Nah, ya. Apa dampak kriminalitas di jalan ini terhadap rasa aman masyarakat, Pak Adi?
1: Ya, dampaknya itu tentunya yang pertama adalah dapat mengancam ya nyawa daripada korban. Yang kedua adalah mengancam daripada keselamatan korban itu sendiri. Yang ketiga adalah mengancam daripada harta benda korban itu sendiri. Dan juga ini dapat secara umum meresahkan kondisi dan situasi di kalangan masyarakat. Olehnya itu diminta masyarakat untuk senantiasa waspada, melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga aksi-aksi ini dapat kita cegah. Misalnya dengan tidak menggunakan sepeda motor, lalai tidak menggunakan kunci ganda dan lain sebagainya, kemudian tidak menggunakan handphone di tempat-tempat yang dianggap sepi, dan juga hal-hal teknis lainnya, misalnya tidak melakukan aksi-aksi yang dapat menimbulkan aksi kriminalitas jalanan. Khususnya kriminalitas jalanan itu juga bisa terjadi di saat korbannya sedang lengah atau disebut sebagai spontanitas aksi kriminalitas jalanan. Seperti itu, Bu Dani.
0: Nah, apakah peran polisi ini sudah cukup efektif untuk menumpas kriminalitas jalanan ini, Pak?
1: Ya, untuk saat ini peran daripada aparat penegak hukum sudah berupaya secara optimal, tetapi perlu juga kita mengingatkan saling melakukan koordinasi di lintas sektoral ya, bukan hanya di kalangan aparat penegak hukum, juga membangun komunikasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen stakeholder lainnya sehingga kita dapat memetakan

0: di mana lokasi-lokasi yang dianggap meningkatnya atau tingginya angka kriminalitas jalanan. Khususnya misalnya di Kota Makassar, seringkali kita biasa melihat ya aksi-aksi sekelompok kawanan geng motor. Nah ini juga rawan ya terjadinya aksi kriminalitas jalanan, khususnya yang isu-isunya berkembang di sekitar Jalan Petarani dan sekitar-sekitar yang ada di Kota Makassar. Nah inilah juga diperannya bagi orang tua, bagi anak-anak itu sendiri, remaja itu sendiri, untuk senantiasa melakukan pengawasan ya, pengawasan terhadap anaknya, mengingat bahwa tingkat kriminalitas jalanan saat ini juga sedang mengalami peningkatan ya, ataupun sangat sulit untuk dihindarkan, mengingat bahwa tingginya tuntutan hidup, yang itu yang kedua adalah aksi-aksi spontanitas yang dilakukan oleh remaja untuk melakukan aksi kriminalitas jalanan. Seperti itu, Bu. Dan
1: baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sulawesi Selatan diambang kemarau, BMKG Sulsel himbau warga tidak membakar sampah di sembarang tempat hingga perbanyak minum air putih. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengimbau agar masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah yang saat ini tengah berada di musim kemarau, agar tidak membakar sampah di sembarang tempat, mengonsumsi air putih agar tidak dehidrasi, menghemat air, dan menggunakan tabir surya saat keluar rumah. Perkirawan BMKG Makassar, Dwi Lestari Sanur, mengatakan, periode musim kemarau ini diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026, dan puncaknya terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dikatakan salah satu daerah yang saat ini berada pada periode musim kemarau yakni Kota Makassar.
4: Ada beberapa wilayah di wilayah Sulawesi Selatan yang telah memasuki musim kemarau, yaitu umumnya wilayah yang berada di pesisir barat Sulawesi Selatan seperti wilayah Pinrang, Parepare, Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, dan Takalar, Jeneponto, serta sebagian wilayah Bulukumba, dan sebagian wilayah Endrekang.
3: Ditambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat juga sudah dilakukan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Pemkot Makassar perkuat transparansi dan kemandirian pengelolaan APBD 2025. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
6: Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-6 DPRD Kota Makassar Kamis lalu saat jawaban Wali Kota Makassar dibacakan Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham. Sebagai tanggapan atas pandangan umum praksi-praksi, Alia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan dari seluruh anggota DPRD yang menjadi bukti kerjasama antara eksekutif dan legislatif demi tata kelola keuangan yang taat aturan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berencana meningkatkan efisiensi belanja operasional agar alokasi untuk pembangunan dan pelayanan publik semakin luas. Selain itu, langkah utama yang diprioritaskan adalah percepatan digitalisasi sistem pendapatan dan perpajakan daerah guna mendorong kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD. Dikatakan, dari data realisasi tahun 2025, total pendapatan daerah mencapai sekitar Rp4,77 triliun atau setara 98,87% dari target. Sementara itu, realisasi PAD mencapai Rp1,94 triliun atau 91,72%, sedangkan pendapatan transfer justru melampaui target sebesar 102,17%. Kondisi ini menegaskan perlunya terus menekan ketergantungan pada dana pusat melalui inovasi penerimaan yang berkelanjutan. Pemerintah juga meminta dukungan DPRD dalam menyusun aturan yang mempermudah optimalisasi sumber pendapatan daerah.
7: Rencana yang belum selesai. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja dan output dari pembangunan infrastruktur yang baik, tepat guna, tepat mutu, dan tepat sasaran. memfokuskan dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan drainase dan pembangunan jalan di wilayah yang kondisi drainase dan jalannya butuhkan penanganan, termasuk pada wilayah-wilayah.
6: Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, hasil menjelaskan rapat ini menjadi tahapan penting setelah penyampaian penjelasan resmi pada penetapan nantinya.
8: Hari ini kita perlu juga melakukan pengkajian, dan kita mengapresiasi juga tadi pemerintah Kota Makassar hari ini mendapatkan dari BPK WTP, itu salah satu wujud yang suatu hal yang luar biasa, karena itu bagaimana sinergi antara eksekutif dan legislatif ini bisa berjalan dengan sinergi berjalan dengan lancar sehingga pemerintah hari ini bisa mendapatkan WTP.
6: Selanjutnya, kata politisi Partai Golkar ini, pembahasan akan terus dilanjutkan pada pansus nantinya.
2: Ratusan rumah warga dan berbagai fasilitas umum di Kabupaten Sinjai terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi pada Minggu dini hari. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berlangsung sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi memicu banjir di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Genangan setinggi 40 cm hingga 1 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Balangnipa, Beringere, dan Bongki sehingga aktivitas masyarakat sempat terganggu. Analis kebencanaan BPBD Kabupaten Sinjai Andi Oktav Amir saat dikonfirmasi mengatakan banjir juga merendam sejumlah fasilitas publik dan perkantoran, diantaranya RSUD Sinjai, Makodim 142 4 Sinjai, kantor BPBD, Bapenda, hingga rumah jabatan Bupati. Lanjut dikatakan, banjir juga menggenangi sejumlah sekolah, 3 masjid, kios milik warga, Stadion Haji Andi Bintang, lapangan tenis, serta beberapa ruas jalan utama di wilayah terdampak. Dijelaskan, pihak BPBD juga menerima laporan 2 pohon trembesi tumbang di sekitar Jalan Mading dekat Sekretariat PMI yang langsung ditangani oleh tim gabungan.
10: Curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu terjadi sejak Sabtu 18 Juli pukul 11.00 sampai dengan Minggu 19 Juli pukul 6 pagi, hingga banjir merendam di Kabupaten Sinjai khususnya di Kecamatan Sinjai Utara. Ratusan rumah itu terendam banjir, terus sejumlah perkantoran, sekolah, dan masjid, serta beberapa ruas jalan. Itu kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk ke Kecamatan Sinjai Timur yang langganan banjir ketika curah jalan tinggi. Desa Panekang, di Dusun Macin itu alhamdulillah aman.
9: Meski banjir mulai surut sekitar Minggu pagi pukul 7, BPBD Kabupaten Sinjai tetap mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan lanjutan sebagai dasar penanganan serta langkah mitigasi untuk mengurangi resiko bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Sinjai.
2: Bupati Selayar koordinasi ke Bupati Pangkep terkait korban KLM Nurul Salsa yang hanyut. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
11: Bupati Kepulauan Selayar HM Natsir Ali mengajak seluruh masyarakat mendoakan 20 korban KLM Nurul Salsa yang hingga kini masih dinyatakan hilang agar segera ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan saat proses pencarian korban memasuki hari kelima. Ia mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih memusatkan seluruh upaya pada operasi pencarian korban. Dikatakan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan setelah penemuan 5 orang yang hanyut di Kepulauan Pangkep, berdasarkan keterangan saksi, masih ada 6 orang hanyut di atas gabus dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Pangkep.
12: Kami 5 orang ditemukan di sekitar Pulau Sawalana di Kabupaten Pangkep dan satu kelompok yang pakai gabus ini sempat bersama-sama dengan satu kelompok yang lain. Cuma karena cuaca, angin, ombak, akhirnya mereka terpisah. Tapi informasi terakhir bahwasanya satu gabus yang lain ini yang diisi oleh 6 orang itu masih dalam keadaan selamat. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Bupati Pangkep, dengan Kepala Desa dan Kepala BPD di sekitar Pulau Sabulana. Mereka juga akan membantu mencari satu lagi kelompok yang pakai gabus ini.
11: Natsir Ali berharap seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR dapat terus bekerja maksimal hingga seluruh korban berhasil ditemukan sampai pencarian hari ke-7. Operasi SAR melibatkan Basarnas, TNI AL, TNI AU, BPBD, Polair, Syah Bandar, Posar Selayar, Kapal Nelayan, dan sejumlah instansi terkait. Bahkan pencarian dibagi ke dalam 2, Search and Rescue Unit atau SRU.
2: Wakil Bupati Selayar salurkan bantuan logistik ke korban KLM Nurul Salsa di Jampea. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
11: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kepeduliannya terhadap para korban musibah tenggelamnya KLM Nurul Salsa dengan menyalurkan bantuan logistik kepada para korban selamat dan keluarga korban yang meninggal. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di aula kantor Kecamatan Pasimah Sungguh Baruar ini. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Veterandes Muhtar MM. Ia menjelaskan, bantuan logistik dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana BPBD diharapkan dapat membantu mengurangi beban para korban di tengah situasi duka yang masih menyelimuti. Selain bantuan logistik, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kepulauan Selayar turut menyerahkan bantuan uang tunai kepada keluarga korban yang meninggal dunia.
13: Hari Jumat saya langsung ke Jampea. Kita berikan bantuan logistik yang disiapkan dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan ada santunan dari Basnas. Kemarin hari Sabtu sudah kita serahkan, sekaligus saya di dua kecamatan itu tuh subuh saya kasih ceramah agama di jamaah masjid.
11: Wakil Bupati Muhtar menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang terjadi serta berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban para korban dan keluarganya. Dikatakan walaupun tidak banyak besarannya, tetapi kehadiran pemerintah di saat masyarakat membutuhkan sebagai upaya menciptakan rasa aman dan mengayomi. Pemerintah berharap korban yang belum ditemukan bisa segera ditemukan dan berkumpul kembali ke keluarga mereka. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi cuaca.
1: Kami hadirkan informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda pendengar di hari ini Senin awal pekan 20 Juli 2026. Dan seperti apa informasinya, kami sudah bersama dengan perakirawan Rere dari BMKG wilayah 4 Makassar. Rere, selengkapnya silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 20 Juli 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, dan Entrekang. Untuk siang dan sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Entrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, serta potensi hujan sedang di wilayah Luwu Utara. Untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Bone, dan Pinjai. Dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kami melaporkan.
1: Terima kasih perakirawan Rere untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
3: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Ada razia, balik aja.
5: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
4: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
6: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, hasil final Piala Dunia 2026 dimenangkan oleh Spanyol melawan Argentina dengan skor 1-0 di babak extra time perpanjangan waktu pada laga pertandingan final Piala Dunia 2026. Hadir juga informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian panen raya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia TNI, dan hal itu disampaikan kepada negara saat mengikuti panen raya TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026. Panen raya yang dipusatkan di Malang ini secara serentak juga diikuti di 43 titik di seluruh Indonesia, dan hal tersebut ditegaskan kepala negara menjadi langkah nyata dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Informasi lainnya untuk Anda, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN memiliki tunggakan kepada pihak ketiga sebesar 1,6 triliun rupiah pada 2025. Menurutnya kewajiban tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2026. Demikian informasi media.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas bahwa tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.

0: Ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Senin ya, 20 Juli 2026. Dan Arti yakin ini semua para pecinta bola di laga final Piala Dunia yang baru saja selesai di pukul 6 lebih sekian gitu waktu Indonesia Tengah, ada yang mungkin berbahagia ketika grup andalannya atau tim andalannya ini menang ya, khususnya tim Spanyol, tetapi ada mungkin juga yang akhirnya masih memiliki rasa galau, rasa kegundahan hati begitu, karena mungkin tim yang diunggulkan yaitu tim Argentina ini gagal meraih dan mempertahankan pialanya di Piala Dunia 2026. Namun apapun itu pendengar ya, semua harus tetap semangat karena aktivitas masih terus berjalan. Secara khusus topik Opini Publik Makassar pagi saat ini juga masih terus hadir untuk Anda yang akan menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di 0821 33 33 9440. Dan pagi hari ini pendengar, kita tidak berbicara seputar Argentina ataupun juga Spanyol, kita berbicara seputar sudah tepatkah warga lawan aksi kriminal jalanan, karena memang sesuai dengan informasi yang sudah dihadirkan lewat warta berita di pukul 6 pagi, ada informasi terkait aksi geng motor yang menimbulkan perlawanan warga. Kami ingin hadirkan dulu informasinya untuk Anda bersama dengan reporter RRI Makassar, Aan Ariska.
4: Pengamat sosial Ansar Aminullah menilai aksi perlawanan warga terhadap kelompok yang diduga geng motor di kawasan Bontoala, Makassar berpotensi memicu gerakan serupa di wilayah lain jika penanganan aparat terhadap tindak kriminal jalanan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ansar Aminullah mengatakan perlawanan warga tersebut terhadap aksi geng motor, begal maupun pelaku kekerasan jalanan berpotensi meluas ke daerah lain. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan aparat keamanan karena aksi kriminal dinilai terus berulang tanpa penurunan yang berarti.
5: Aksi penyerangan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Bontoala, Makassar yang mendapatkan perlawanan balik oleh warga, ini akan menjadi awal dari sebuah gerakan perlawanan oleh warga terhadap aksi geng motor, begal, dan kekerasan lainnya di tempat-tempat lain. Dan hal ini juga bisa jadi disebabkan oleh karena ketidakpuasan warga pada penanganan oleh pihak keamanan selama ini. Sebab cenderung berulang dan berulang tanpa memperlihatkan pengurangan yang signifikan atas kejahatan dan aksi-aksi kekerasan dari para geng motor serta begal dan juga aksi busur-busur di kota ini. Dan olehnya itu, mungkin aksi main hakim sendiri oleh warga kemungkinan besar akan bisa terjadi. Dan saya rasa ini akan bisa menjadi sebuah peristiwa yang berlanjut. Dan tentu kita berharap pemerintah kota dan pihak kepolisian itu bisa segera sigap untuk turun langsung melakukan koordinasi lebih awal, oleh karena besar kemungkinan atau ada potensi peristiwa-peristiwa yang sama akan terjadi di tempat-tempat lain. Saya rasa demikian.
4: Ansar Aminullah juga mengingatkan, jika situasi tersebut tidak segera diantisipasi, aksi main hakim sendiri berpotensi kembali terjadi. Karena itu, ia berharap pemerintah Kota Makassar berserta kepolisian segera melakukan langkah antisipatif dan memperkuat koordinasi guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di wilayah lain.
3: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar, Aan Ariska. Lantas, bagaimana pendapat Anda melihat? Sudah tepatkah begitu warga lawan aksi kriminal jalanan? Karena kita lihat bersama kan informasi-informasi yang berseliweran. Banyak sekali aksi kejahatan di jalanan yang akhirnya ini menimbulkan kekhawatiran, ketakutan oleh warga begitu. Dan ada informasinya tadi memang akhirnya ada perlawanan dari warga dan kekhawatiran dari pengamat sosial ini, Pak Ansar Aminullah, dalam informasi yang baru saja kami hadirkan untuk Anda bahwa aksi perlawanan warga terhadap kelompok yang diduga geng motor di kawasan Bontoala, Makassar ini juga bisa berpotensi memicu gerakan serupa di wilayah lain jika penanganan aparat terhadap tindak kriminal jalanan ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Silakan tanggapan Anda pendengar, kami nantikan di 08213333 9440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Iwan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
3: Pagi juga, kirain ini udah istirahat ini habis begadang atau enggak begadang nih Pak Iwan?
6: Yang jelas apapun itu kalau idola kita yang menang ya semuanya serba
3: semangat. Oh jadi mengunggulkan Spanyol artinya.
6: Ya iyalah. Yeah. Sebenarnya bilang saya itu Inggris ya, tapi
3: karena udah kalah.
6: Inggris kan udah tersingkir. Kalah ada di urutan ketiga ya.
3: Yeah,
6: yang jelas dia urutan ketiga. Tentunya harapan kita yang membalas ini adalah Spanyol.
3: Baik. Jadi, tapi memang sih nggak bisa dipungkiri ya Pak Iwan, ketika rasa semangat itu menyeruak gitu agak susah ini akhirnya istirahat ya. Juga dengan mungkin tim keunggulannya ini kalah begitu. Tapi apapun itu kita tinggalkan karena memang sudah dimenangkan oleh Spanyol di Piala Dunia 2026. Lantas tanggapannya seperti apa ini Pak Iwan? Sudah tepatkah warga lawan aksi kriminal jalanan kalau menurut Anda?
6: Saya kira kalau secara hukum ya, karena negara kita ini negara hukum ya, tidak tepat ya Mbak Arti. Karena
3: seharusnya, iya.
6: Ya seharusnya karena apa penegak hukum dalam hal ini kepolisian kan sudah suatu institusi yang memang diharuskan untuk menjaga keamanan rakyat dan digaji oleh rakyat Mbak. Artinya jadi memang suatu kalau tindakan apa namanya ini main hakim sendiri sudah jalan di negara kita ini ciri-ciri negara yang sudah mulai gobrok ya tingkat keamanannya. Jadi kalau hal ini yang terjadi, jangan harap investor mau berinvestasi di negara kita ini Mbak.
3: Baik.
6: Terkhusus Sulawesi Selatan ini ya, kalau Sulawesi Selatan sudah kelihatan seperti ini, otomatis jangankan investor luar, investor

0: harus introspeksi diri lah.
1: Baik.
0: Karena apa? Ini sudah awal-awal apa ya, kehancuran kalau seperti itu.
1: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Ya.
1: Baik, Pak Iwan.
0: Kalau orang mengat.
1: Halo.
2: Oh.
1: Ya, silakan Pak Iwan.
0: Ya. Kalau polisi mengatakan tidak tertekan karena faktor hamla atau apalah ya, tentunya memang harus koordinasi dengan DPR supaya jangan regulasi mau dialasan-alasan sehingga keamanan tidak ini banyak efeknya lah.
1: Baik.
0: Kalau ini yang terjadi Mbak, kira
1: iya. Baik Pak Iwan. Kendala jaringan sepertinya. Namun Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung juga bersama dengan Pro 1 RRI Makassar ya. Memang berharap ini sudah seharusnya begitu ya. Tidak ada yang namanya perlawanan dari masyarakat ketika untuk kategori dalam kota mungkin tidak ada hal-hal yang bisa dikhawatirkan. Dan ini sudah menjadi ranah dari pihak-pihak terkait dalam hal ini kepolisian dalam menangkal aksi-aksi kriminal yang terjadi di jalanan. Kita terima dulu komentar selanjutnya. Kita menyapa pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
1: Pak Abdullah Sewang, kayaknya semangat ini karena jagoannya menang, Pak Abdullah Sewang. Tapi jangan lupa sarapan gara-gara menang Spanyol, Pak Abdullah Sewang.
3: Sedang sarapan.
1: Baik-baik, gimana? Kita tinggalkan ini Piala Dunia karena memang sudah pialanya sudah dipegang oleh Spanyol ini.
3: Kita bilang bahwa Dewa Fortuna ada di Spanyol.
1: Nah, kita ke informasi opini publik nih, Pak Abdullah Sewang. Bang, sudah tepatkah warga lawan aksi kriminal jalanan kalau menurut Anda?
3: Ya, memang kriminal jalanan itu memang harus diberantas. Karena mengganggu ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat, kenyamanan masyarakat.
1: Iya.
3: Karena kenapa? Harus aparat kepolisian kalau memang masih terlalu di-backup sama TNI supaya kriminal-kriminal jalanan itu tidak akan berbuat. Dimanalah letak kemerdekaan kita kalau kita terganggu terus dengan keributan-keributan dengan kekecewaan-kecewaan. Ini kriminal-kriminal jalanan ini adalah gerombolan kota yang tidak bisa kita biarkan dia merajalela.
1: Baik.
3: Harus memang diberantas.
1: Oke.
3: Tembak di tempat saja, jangan lagi pakai pikiran-pikiran bahwa dia di bawah umur apa di bawah, perbuatannya bukan di bawah umur itu.
1: Oke.
3: Dia sudah merusak keamanan kota, ketentraman masyarakat. Masyarakat yang kita harus lindungi. Kalau tidak ada masyarakat, tidak ada pemerintahan. Iya.
1: Baik.
3: Tidak ada itu apa namanya negara.
1: Jadi masyarakat harus dijaga ya oleh pihak terkait sehingga tidak ada lagi kekhawatiran.
3: Tidak ada negara.
1: Iya. Oke.
3: Oke, Mbak.
1: Baik. Lanjut tidur juga. Lanjut istirahat, Pak Abdullah Sewang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau Pak Abdullah Sewang ini dari jauh-jauh hari sebelumnya memang mengunggulkan Spanyol begitu dan akhirnya Spanyol menang di Laga Piala Dunia 2026. Kita terima lagi pendengar kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi opini publik.
4: Selamat pagi opini publik.
1: Pak Jono di Makassar.
4: Iya.
1: Tadi mengunggulkan siapa nih, Pak Jono?
4: Oh, sadar langsung mengunggulkan Argentina. Oh, tapi ya,
1: pantas suaranya agak loyo ya, tidak seperti biasanya ini.
4: Saya kan.
1: Tapi apapun itu, Argentina kan sudah masuk ke final. Dan mungkin ya, namanya rezeki kita nggak tahu ya.
4: Ya, yang namanya rezeki ya, kita tidak tahu. Jadi selamat untuk Spanyol. Selamat juga untuk Argentina lah.
1: Baik. Tetap harus menerima, jangan sampai kan dengan adanya tim yang diunggulkan kemudian kalah akhirnya memicu pertikaian, jangan, itu gak boleh.
4: Iya, jangan sampai karena itu masuk rumah sakit.
1: Betul.
4: Stres kan?
1: Oke deh Pak Jono, kita tinggalkan Piala Dunia, sudah tepatkah warga lawan aksi kriminal jalanan? Menurut Anda seperti apa?
4: Iya, ini kan ada bentuk protes sebenarnya dari masyarakat. Ketika masyarakat bertindak, berarti ada yang tidak jalan.
1: Iya.
4: Berarti ini adalah bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap penanganan

0: aksi kriminal.
1: Yeah.
0: Jadi saya kira ini yang penting ketika masyarakat melawan, jangan lagi yang mereka dijadikan jadi tersangka.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? Seharusnya memang polisi kerjasama dengan masyarakat, kalau memang polisi memang tidak mampu, ya kan? Jadi seharusnya ada introspeksi diri dari kepolisian lah, keamanan lah.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa masyarakat bisa bertindak seperti itu? Dan hati-hati Pak, ketika masyarakat sudah kecewa dan bertindak, itu adalah jauh lebih kejam. Itu jadi hati-hati. Jadi saya kira inilah bentuk kekecewaan dari masyarakat lah terhadap okay. penanganan aksi kejahatan di masyarakat lah.
1: Baik.
0: Dan benar-benar polisi ini dijadikan sebagai kayak untuk introspeksi diri lah, bagaimana ke depan supaya bekerja dengan baik, sesuai dengan aturan, sehingga masyarakat juga merasa terlindungi dan merasa aman.
1: Harapannya itu. Tidak jadi, ada lagi aksi-aksi kejahatan di jalanan,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Aksi di jalan, jadi kalau ini dibiarkan, nah kalau masyarakat sudah turun, ini bahaya ini.
1: Oke deh, baik.
0: Iya bahaya. Jadi, Pak Jono, saya kira seperti itu.
1: Ingat, jangan galau selalu. Pak Jono, jangan galau, jangan sampai stres ya. Langsung istirahat setelah ini.
0: Iya, kayaknya ini pendukungnya Spanyol ya.
1: Tidak, kalau arti mah enggak punya punya dukungan, karena memang kalau bola buta gitu soal bola.
0: Saya tidak suka bola. Iya.
1: Oke, fair, arti fair ya. Selamat pagi. Jadi arti enggak mendukung siapa-siapa ya, karena fair pokoknya semuanya. Jadi arti tampung semua, siapa yang pendukung Argentina, siapa yang petunggungnya Spanyol, semuanya dirangkul begitu, jangan sampai ada permasalahan setelahnya. Oke deh, kita terima lagi pendengar kita selanjutnya 082133339440. Halo, assalamualaikum, opini publik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana ini Pak?
2: Ini Pak Fajar di Palopo.
1: Pak Fajar di Palopo, salam sehat Pak Fajar.
2: Sehat juga.
1: Ini tadi habis nobar juga ya, nonton Piala Dunia Pak Fajar, atau istirahat, lebih mulai istirahat?
2: Saya ini semangat sekali Mbak Arti ya. Karena menang saya punya jagoan.
1: Oh, pendukungnya Spanyol ternyata.
2: Saya sebenarnya begini, kemarin sama cerita sama siapa yang penyiar kemarin yang lagi-lagi itu.
1: Ada banyak Pak, ada Irsan, ada Idam, ada kakak Arfan.
2: Irsan, apa Irsan Saputra?
1: Oh Irsan, oh iya, kenapa Pak?
2: Cerita kemarin saya bilang begini, saya ini sebenarnya pendukungnya Argentina.
1: Tapi
2: dalam hal ini 50-50.
1: Oh. Jadi terserah siapa yang bakalan menang.
2: Bola masih bundar kan?
1: Oke deh, baik.
2: Sementara Spanyol itu muda-muda semua pemainnya.
1: Oke.
2: Saya memang bilang Spanyol yang menang ini.
1: Oke, kita tinggalkan Piala Dunia. Pak Fajar, kita bahas topik kita seputar sudah tepatkah warga lawan aksi kriminal jalanan, kalau menurut Anda seperti apa?
2: Oh begini, sebenarnya ini masalah begal jalan ya, yang selalu tidak menenangkan masyarakat di provinsi alias Makassar. Ya, seharusnya ini dari pihak keamanan, baik dari maksudnya kepolisian, itu bukan pada saat ada begalan itu baru dia ini ada posko, ada apa, ada pengamanan. Tidak, setiap 24 jam.
1: Oke.
2: Kemudian apa namanya ya, ini anak-anak begalan, kalau saya lihat ini mereka ini anak-anak frustrasi.
1: Jadi solusinya?
2: Iya. Karena dia itu buat geng-geng motor toh, dia buat yang begalan itu.
1: Cari perhatian.
2: Itu kan, iya, mencari perhatian, betul betul Mbak itu. Nah, kemudian setelah ditangkap mereka itu, lebih panggil orang tuanya, bikin surat pernyataan. Kalau dibebankan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan enggak bisa. Walaupun sudah diberitahu, tetap dia lakukan. Baik. Jadi lebih orang panggil.
1: Baik.
2: Begitu, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik, terima kasih. Kalau gitu tanggapannya Pak Fajar di Palopo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Pak Fajar. Spanyol udah menang ya. Oke, kita terima lagi pendengar kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang One.
3: Pak Hendro.
1: Oh, maafkan Arti. Pak Hendro di Polman Sulawesi Barat.
3: Lagi dilupain ya.
1: Maafkan Arti ya, Pak Hendro yang ada di Polman Sulawesi Barat. Gimana sih suaranya gak berubah? Pendukungnya menang kah atau pendukungnya justru kalah ini?
3: Ini belum sarapan nih.
1: tadi subuh Pak Hendro unggulkan siapa nih Pak Hendro?
3: Saya memang favorit juara Spanyol. Kenapa sih bum, saya fanatiknya itu ke Argentina karena ada Messi-nya.
1: Karena ada Messi, tetapi lebih condong ke Spanyol ya Pak Hendro.
3: Kemarin saya itu 50-50, 50-50.
1: Jadi siapapun yang menang ya hati aman.
3: Aman, tidak artinya kalau kita berpikir rasional secara komposisi pemain. Mm-hmm. Kemudian kan Spanyol kan rata-rata pemainnya masih muda, berarti fisiknya masih kuat.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian Argentina itu kan dia pemegang piala bergilir. Kalau Argentina lagi yang
1: juara bertahan,
3: berarti tidak bergilir dong. Nah, bisa jadi piala tetap, makanya kasih saja lah Spanyol.
1: Oh begitu ya, Pak Hendra. Oke, kita tinggalkan Piala Dunia karena Spanyol udah menang. Kalau berbicara seputar topik kita ini dengan beragam aksi-aksi kriminal jalanan, sudah tepatkah ini warga juga melawan kalau menurut Anda?
3: Apa? Tuh, apa Mbak Arti? Kurang jelas suaranya Mbak Arti.
1: Sudah tepatkah warga lawan aksi kriminal jalanan ini Pak Hendro? Dengan kan ada begitu banyak gitu ya aksi kriminal jalanan, entah itu dari geng motor yang sering terjadi, kemudian ada mendapat perlawanan dari warga. Sudah tepatkah menurut Anda? Atau ada tanggapan lain?
3: Saya rasa wajar itu, manusiawi itu, tapi bagaimana caranya mengelola sebetulnya aksi-aksi seperti itu perlu penanganan khusus.
1: Iya. Yeah.
3: Karena tentu, kenapa terjadi seperti itu ya, ada mungkin hal yang mungkin dari pembina atau pihak keluarga, makanya pihak keluarga harus dilibatkan dalam hal itu. Makanya harus, itu kalau bisa data-datanya diambil, by name, by address.
1: Oke.
3: Okay. Supaya pembinaannya jelas, kalau kita ibarat apa namanya, mencari jarum dalam tumpukan jerami itu akan sangat sulit penyelesaiannya. Harus diperjelas kira-kira ini anak-anak dari mana, ini gen-gen ini dari mana asalnya, siapa ketuanya. Supaya kan untuk mendalami itu tidak, kalau perlu ada pembinaan khusus. Supaya bagaimana tidak melakukan hal-hal yang negatif, tak apa-apa sih ada gen-gen begitu, tapi konotasinya jangan ke negatif, harusnya ke positif.
1: Banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan sebenarnya ya.
3: Jalurkan ke aksi-aksi positif, bagaimana mendangku dia sosial, lahirkan ya apa namanya ya, sosial itu atau apalah yang penting bermanfaat bagi masyarakat.
1: Oke.
3: Okay. Nah, indah-indah jadi masalah, tapi tergantung dari apa aksinya di lapangan. Apa perilaku yang dilakukannya, apa yang dilakukan. Nah, itu yang penting harus di pahami. Kalau memang dia selalu negatif dan selalu berbuat ulah dan meresahkan warga, itu sesuatu yang sangat keliru.
1: Baik.
3: Disitulah perlu penanganan khusus.
1: Baik, Pak Hendro.
3: Adalah pendekatan persuasif kekeluargaan. Jangan pendekatan yang preventif. Jangan. Karena kenapa anak-anak seperti itu sebetulnya perlu juga bimbingan. Kemungkinan minta maaf, kemungkinan di rumah tidak mendapatkan itu, atau orang tuanya menganggap bahwa di luar sana dia baik-baik saja karena orang tuanya tidak tahu. Makanya dibutuhkan datanya supaya orang tuanya tahu.
1: Oke.
3: Okay. Terasa itu.
1: Baik, terima kasih itu. Pak Hendro.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro dari Polman, Sulawesi Barat, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Kita terima komentar selanjutnya. Ada Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang, Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Arjuna.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini lagi happy untuk tim unggulan atau lagi galau ini karena kalah timnya?
4: Kebetulan saya pilih Spanyol, Argentina.
1: Jangan sampai stres,
4: tapi
1: Pak,
4: tetap
1: semangat.
4: Dari segi positifnya saya pikir Spanyol juara ya. Bagus juga. Bagusnya berarti kan
1: apa itu?
4: Jangan di situ terus piala.
1: Ya, oh, karena namanya piala ya. Bergilir begitu ya. Jadi ya harus
4: bergilir. Istilahnya ada istilahnya indahnya berbagi jadi.
1: Iya. Tapi memang bagus perlu, sih pendapat dari Pak Ahmad Arjuna supaya untuk teman-teman mungkin yang timnya kalah ya. Ini tidak galau apalagi sampai harus sakit ya, jangan, itu tidak kita harapkan.
4: Ini kan cuma hiburan aja juga.
1: Yes, betul. Oke deh.
4: Tapi kita, kalau menang bagus tongi ya.
1: Tapi tidak bisa diulang Pak Ahmad Arjuna, sudah menang di Spanyol memang.
4: Hiburannya tapi kadang-kadang juga tegang juga bela, jadi kayak gimana ya? Enggak bisa dipungkir ya. Okay, namanya penggila bola ya. Mm-hmm. Pasti asik lah. Okay. Jadi buat para pendukung Spanyol selamat, dan pendukung Argentina juga ya, nanti lain kali lagi juara tuh.
1: Mm-hmm. Yeah. Betul. Oke, okay, yeah, deh, kita tinggalkan Piala Dunia karena memang sudah dimenangkan oleh Spanyol. Pak Ahmad Arjuna, bagaimana tanggapannya dengan banyaknya aksi kriminal jalanan? Sudah tepatkah begitu warga akhirnya ikut melawan ini kalau menurut Anda?
4: Ini kan sudah gimana, dari dulu saya dengar itu bahwa aparat harus tegas kalau ada kejadian. Mungkin masyarakat juga minta buktikan mana dikatakan tegas, tegasnya seperti apa. Mm-hmm. Karena kan masyarakat butuh pembuktian berarti ya. Okay. Nah, kembali lagi buat masyarakat, bapak-bapak dan ibu, tolong dihidupkan kembali, tinggalkan kembali itu jaga anak tah.
1: Iya. Pengawasan harus ada.
4: Kan ya, pengawasan dari ini para bapak-bapak dan ibu. Mm-hmm. Kalau sekiranya sudah jam sekian, sudah di rumah, dicari anak tah kemana dia.
1: Iya.
4: Karena ini kan katanya anak-anak usia menengah ke bawah ya. Mm-hmm. Buat umur ya.
1: Iya. Ada banyak ketika juga sih sebenarnya perlu, ya. Ada banyak begitu.
4: Ya itu kembali ibu-ibu ini yang punya anak yang jaga natal, jangan berkeliaran kemana-mana ya. Mm-hmm. Sekarang kan canggihnya ada mi HP, bisa ditelepon anak tadi mana kena waktunya pulang. Mm-hmm. Ya.
1: Yeah.
4: Jadi kita aman juga.
1: Pengawasan
4: masyarakat
1: yang penting.
4: Aman, pemerintah aman, kita mau keluar aman-aman saja. Kalau begini kan meresahkan masyarakat sebenarnya yang lalu-lalang di malam hari.
1: Baik.
4: Karena kan tidak bisa tongki juga bilang kalau malam jangan keluar. Namanya kota punya kesibukan ya, yeah, harus keluar lah. Tak ada kebutuhan apalah, jadi seperti itu kalau saya punya ini.
1: Baik.
4: Usul.
1: Terima kasih ya, kalau begitu Pak Ahmad Arjuna. Ya, ya,
4: ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antam Makassar. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita terima pendengar kita selanjutnya. Oke, terputus. Dicoba kembali pendengar 082133339440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi masih membahas topik kita seputar sudah tepatkah warga lawan aksi kriminal jalanan. Tapi dari hasil informasinya ini lebih kepada seharusnya untuk aksi-aksi kejahatan di jalanan atau dimanapun juga ini harusnya di memang kita berikan kewenangan kepada pihak berwenang seperti kepolisian begitu ya. Oke, silakan. Kita terima kembali ya, sebelum kita rehat sejenak, ada pendengar kita menyapa kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Oh, ini baru Bang One.
5: Lagi galau ini,
1: Pak. Pendukungnya Argentina. Ini arti tertawa tetap, bukan berarti arti pendukungnya Spanyol ya, arti fair, siapapun yang menang ya silakan.
5: Enggak apa-apa. Saya kan memang dari dulu pendukung berat ya. Aha. Namanya kita pendukung fanatisme. Mm-hmm. Walaupun negara orang ya.
1: Yeah.
5: Kan banyak juga orang hanya hobi.
1: Yeah.
5: Begitu menang di suatu tim ya itu lagi dia dukung kan begitu.
1: Betul.
5: Saya ucapkan selamat, itu kan namanya permainan. Mm-hmm. Ada keberuntungan di suatu pihak, ada sedikit yang tercela di pihak kalah.
1: Oke, intinya jangan sampai terbebani ya, Pak Bangone.
5: Terima kasih. terbebani ya. Iya betul. Saya hanya berterima kasih kepada RRI yang sudah menyiarkan satu bulan lebih ya.
1: Iya.
5: Ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang bagus. Dan kita ini yang tunanetra ini bisa mendengar di rumah tanpa datang menonton kemana-mana.
1: Oke. Okay.
5: Dan begitu.
1: Baik, Bang One, kita tinggalkan nah, Piala Dunia.
5: Ini, berarti ya, kalau bisa RRI nanti menyiarkan Liga 1 ya, buat kita juga bisa tahu bagaimana kompetisi di Indonesia.
1: Khususnya untuk PSM Makassar. Oke okay, deh. Ya. Baik, Bang One, kita tinggalkan Piala Dunia karena memang sudah dimenangkan oleh Spanyol ini.
5: Kalau saya rasa itu sudah tepat masyarakat melawan.
1: Mm-hmm. Alasannya?
5: Karena begini, kadang ini anak-anak remaja, kalau berhadapan dengan petugas, itu kan petugas hanya memanggil orang tuanya, memberikan nasihat.
1: Yeah.
5: Istilahnya kalau bahasa Bugis itu mbak, digagak geritnya ini anak-anaknya.
1: Okay.
5: Tidak ada rasa takut, karena dia bilang kalau polisi yang ambil, paling kita ditahan satu hari, dua hari. Polisi sebenarnya bisa di sebenarnya mengatasi, hanya namanya polisi, masa di setiap RW selalu hadir polisi di situ. Contoh umpama di RW saya ya, sambil contoh, ada segerombolan anak remaja yang datang mengganggu di tempat saya, apakah saya mau diinjak-injak itu anak remaja?
1: Mm-hmm.
5: Itu kan pasti masyarakat saya melawan.
1: Oke.
5: Okay. Nah ini anak-anak kadang kalau masyarakat yang lawan, dia merasa, oh, bahaya, tidak dilawan masyarakat di sana. Jadi istilahnya ini anak-anak, melo mi pak geri. Karena kalau selalu saja bimbingan apa, sudah lama itu dilakukan polisi, dipanggil orang tuanya, dipanggil orang tua kan kadang bina, tapi ya, anak-anak kadang HP-nya dibunuh, kadang dibilang ke kiri padahal dia ke kanan.
1: Baik.
5: Jadi saya pernah lakukan begitu mbak,
1: iya.
5: Saya sebagai RW di sini, saya tanya itu anak-anak, kok berani sama warga di sini kah? Setelah itu dia berhenti lagi minum, berhenti apa di lokasi saya, karena ada juga anak-anak merasa bahwa orang tua di sini ternyata lebih berani daripada saya.
1: Oke. Okay.
5: Di sini ini kan remaja ya,
1: iya.
5: Itu remaja harus diciutkan nyalinya. Jangan kita orang tua dijadikan kalah dari anak-anak begini. Jadi kalau polisi, saya rasa dia sudah bergerak. Pare-pare itu setiap Jumat ada namanya Jumat curhat. Di situ orang tua diberikan arahan, diberikan apa tokoh masyarakat. Tapi kalau dia datang di kampung itu bergerombolan, dilempar di rumahnya orang, itu kan sudah salah.
1: Oke.
5: Okay. Yang terakhir, kalau masyarakat melawan begitu, tolong aparat jangan menyalahkan masyarakat, jangan langsung mentersangkakan.
1: Mm-hmm.
5: Karena ini suatu bentuk perlawanan supaya masyarakat, anak-anak ini merasa takut.
1: Iya. Yeah. Sebagai bentuk perlindungan diri juga mungkin.
5: Iya, selalu bilang. Ya, bentuk perlindungan diri. Jadi jangan selalu menganggap polisi tidak bekerja. Polisi sebenarnya sudah bekerja.
1: Siap.
5: Sudah jalan 24 jam, tapi apakah terus di setiap RW harus ada polisi yang ngatasi di situ, harus ada duduk di situ?
1: Baik.
5: Itu kan ada juga 110 kita telepon, tapi kalau sudah merusak, mengganggu ketenangan masyarakat, apa kita tidak melawan? Itu kan jadi pertanyaan. Nah, terakhir mbak, mudah-mudahan polisi kalau masyarakat melawan, jangan juga langsung masyarakat dituduh bahwa ini suatu cara melawan bentuk kesaliman. Bukan, kita melawan untuk menjadikan anak-anak ini supaya ciut nyalinya.
1: Karena okay,
5: kadang saya tahu bahwa anak-anak itu setelah kita bahwa oh ada orang-orang, oh istilahnya orang besar di situ, orang kuat di RW situ, pasti dia mulai jangan lagi kembali di situ. Maksudnya dia pasti, oh nah newa ki corona lawan ki di situ orang.
1: Tidak akan mengulang lagi begitu perbuatannya ya, Bang One. Baik.
5: Pasti dia tidak ulang. Tapi kalau dia hanya diambil polisi, dia kan hanya diberi pengarahan dari awal. Paling dia bilang, eh, si nampak ini sebentar di kantor polisi, lepas lagi. Coba kalau kita yang lawan, pasti dia tidak kembali.
1: Okay.
5: Di RW ku, ada kamu kembali.
1: Baik.
5: Karena masyarakat di sini sudah tahu bahwa kau selalu mau datang mengganggu di tempat saya. Nah, jadi terima kasih Mbak Arti. Saya harap para penggemar Argentina termasuk indah di sopeng, indah jangan kita berkilati. Mari kita bahwa kita tetap Argentina. Apapun yang terjadi, Argentina tetap di darah kita. Oke.
1: Okay? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oneh dari Kota Parepare, terima kasih sudah bergabung juga. Kita rehat sejenak pendengar ya. Ada informasi yang juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Informasi dan inspirasi terus satu. Besok kamu masuk shift apa?
6: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
6: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
7: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana, dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya, WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok at UT Makassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
8: Makassar pagi ini. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Satu lagu dari Ada Band, Kucuri Lagi Hatimu, kiranya sudah bisa menemani ruang dengar Anda, entah itu mereka yang Anda yang pendukung Spanyol yang sudah memenangkan Laga Piala Dunia 2026 ataupun juga yang pendukungnya Argentina ya. Tetap semangat pendengar, dan kita juga masih membahas topik kita ya di ruang dengar Anda terkait sudah tepatkah warga lawan aksi kriminal jalanan. Nah, kita terima dulu pendengar kita yang sudah bergabung juga bersama dengan kita saat ini. Halo, assalamualaikum. Warga lawan aksi kriminal jalanan. Halo.
1: Halo.
0: Pak Aldi di Pinrang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi.
1: Dengar di daerah digital ini ada jenanya.
0: Gimana Pak Aldi, tadi habis begadang juga Pak Aldi?
1: Terakhir baru saya lihat, saya dengar.
0: Terakhir, tapi memang pendukungnya Spanyol atau Argentina nih? Atau siapapun yang menang ya terserah. Oke, nah itu hanya hiburan saja Pak Aldi. Tapi kalau merujuk kepada topik kita saja, seperti apa ini kalau menurutnya Pak Aldi? Yeah. Sudah tepat ke warga lawan aksi kriminal jalanan Pak Aldi?
1: Iya, yeah. Bilang tepat tidak juga. Karena kenapa? Biasa kalau ada tindakan kriminal terus ada perlawanan, biasa ada yang disampaikan oleh aparat ketika mereka datang bilang, jangan menghakim sendiri.
0: Ya,
1: ya kan, jangan menghakim sendiri. Namun kan waktu begitu kenyataannya, daripada kita ini terus setiap hari dihantui dengan tindakan-tindakan seperti itu, ya apa boleh buat, kita melakukan perlawanan. Daripada kita yang benjol.
0: Ya, untuk melindungi diri ya Pak Aldi ya.
1: Ya seperti itu. Jadi kalau ada perlawanan dari massa, saya kira itu tidak jadi masalah juga, karena mereka melakukan perlawanan. Ya karena tiap harinya ya dihantui rasa ketakutan.
0: Yeah.
1: Jadi kalau menurut saya, mereka ini kan ada orang tuanya, panggil orang tuanya seperti yang sampaikan tadi, panggil orang tuanya memberikan pembinaan. Karena biasa rata-rata pelakunya seperti itu kan di bawah umur.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Jadi katakan di bawah umur ya, tapi karena kelakuannya, perbuatannya
0: melebihi orang dewasa.
1: Di atas umur. Iya. Kan. Jadi panggil orang tuanya, berikan pembinaan seperti yang sampaikan Bapak tadi, berikan pembinaan. Karena kalau masalah kriminal bukan saja di Kota Makassar, di daerah-daerah itu banyak terjadi seperti itu.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan, seperti tawuran apa segala macam itu, dipanggil ke polsek lah, ke apa, baru diberikan pembinaan, panggil orang tuanya. Jadi supaya jangan melakukan hal-hal seperti itu. Ya, jadi setelah itu melakukan pengamanan. Aparat gabungan TNI Polri memberikan pengamanan kepada masyarakat. Nah, biasa juga dikatakan bahwa kami tidak bisa mengatasi semua, karena kenapa? Makanya keterbatasan personil yang begitu. Ya, masyarakat lebih banyak ketimbang ya personil yang ada di polsek atau di polres. Jadi kalau keadaannya sudah terjepit begitu ya, mau tak mau.
0: Mau ya, tidak mau ya Pak Aldi ya, pasti tetap ya, melindungi diri.
1: Ya, melindungi diri. Apalagi yang dibawa itu kan bukan pistol-pistolan. Ini senjata tajam biasa yang begitu ya.
0: Oke.
1: Biasa kalau orang mau masuk di Kota Makassar, ya hati-hati ya, nanti ya dapat yang begini. Ya, jadi orang-orang luar kalau mau masuk malah sangat ketakutan.
0: Iya.
1: Jadi kalau seperti itu keadaannya ya, bagaimana supaya dicari akar permasalahannya itu ya, panggil orang tuanya. Anak-anak ini dipanggil pembinaan supaya jangan melakukan hal seperti itu. Nah, memang itu begal-begal itu dari dulu sampai sekarang belum habis-habis juga. Ya kan seperti itu ya. Jadi baik, kembali ke pembinaannya supaya bagaimana ke depannya supaya jangan melakukan hal-hal seperti itu yang melanggar melakukan kriminal, walaupun mereka anak-anak di bawah umur.
0: Karena memang ini ya, menimbulkan itu keresahan juga di masyarakat, ketakutan justru.
1: Jadi ya, kalau ada hal-hal yang istilahnya kita ini mau di ketakutan ya, kita harus melawan ya, bagaimana
0: baik
1: harus melawan, membela diri.
0: Iya.
1: Ya saya kira itu saja ya.
0: Baik, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat dari Desa Pangarparang, Kecamatan Nembang, Kabupaten Pinrang. Agak serba salah juga di satu sisi ketika ada kericuhan begitu ya, ada aksi kriminal jalanan yang didapatkan oleh seseorang, secara otomatis ini orang tersebut harus mempertahankan diri mereka, harus melindungi diri mereka. Jadi berharap ada langkah strategis lah yang dihadirkan sehingga tidak ada lagi ditemukan aksi-aksi kriminal jalanan yang menimbulkan keresahan, kekhawatiran atau bahkan ketakutan Pak dari seluruh warga. Imad Arif ya, yang juga sudah bergabung di aplikasi TikTok dari Pro 1 Makassar, dan banyak lagi tadi Harti belum sempat baca satu persatu. Terima kasih juga sudah gabung lewat aplikasi TikTok dari Pro 1 Makassar, dan untuk semua yang sudah bergabung juga di line telepon yang sudah memberikan informasinya, ada dua informasi. Kalau seharusnya berbicara seputar aksi kriminal jalanan ini harusnya diselesaikan oleh pihak terkait seperti kepolisian. Nah, dan ada juga yang menganggap kalau ya kita perlu melawan gitu, sudah perlu melawan aksi kriminal jalanan dengan catatan untuk mempertahankan diri. Namun harapannya bersama, ketika seseorang mempertahankan diri dari aksi kriminal jalanan diharapkan tidak jadi tersangka. Terima kasih pendengar untuk informasi yang sudah Anda sampaikan, komentar yang Anda sampaikan sebagai bahan diskusi kami nanti ya, lewat Dialog Interaktif Makassar pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan memang kalau berbicara informasinya lewat informasi dari reporter Aan Ariska tadi yang mengatakan bahwa pengamat sosial Pak Ansar Aminullah ini menilai bahwa aksi perlawanan warga terhadap kelompok yang diduga geng motor di kawasan Bontoala Makassar berpotensi memicu gerakan serupa di wilayah lain jika penanganan aparat terhadap tindak kriminal jalanan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk itu dikatakan bahwa perlawanan warga terhadap aksi geng motor begal maupun juga pelaku kekerasan jalanan ini berpotensi meluas ke daerah lain, dan kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan aparat keamanan karena aksi kriminal dinilai terus berulang tanpa penurunan yang berarti. Untuk itu diingatkan, jika situasi tersebut tidak segera diantisipasi, maka aksi main hakim sendiri berpotensi kembali terjadi. Karena itu diharapkan pemerintah bersama dengan kepolisian segera melakukan langkah antisipatif dan memperkuat koordinasi guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di wilayah lain. Saya Arti Alfiat bersama dengan rekan Sahrul di meja operator menutup kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, Senin awal pekan 20 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: foto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.